Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekan laut Tiwun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

0: 6 ke 9 pagi, 8 11 minit pagi.
1: Itu ya bulan kami pagi tu. Ya, okay, dua untang ya, trio pagi. Wah.
2: Ya, selamat pagi ngagai bala peningat kita. Ya, aku dah bisa sekedar komen lalu berdau ke merik. Komen ba topik kita ke pagi tau. Ngarap ke pagi tau kita cakah merik komen tau. Ngamik ke bisik dibaca kami sebuat tau.
1: Gibi, nanti boleh biar aku anak temen tengah nyengit-nyengit.
2: Mental dan lingkar aku biar.
1: Okay, nanti bakal orang si lemah jangan tuang. Mudah deh. Nanti dia boleh disalam. Nanti nama dia temboy. Aku di nalamaknya. Yuk mental gi sebayan. Dia ada kerja ke dia.
0: Aku nemu. Gibi, kini kita pernah orang ke Gibi. Turakus namanya.
2: Rakus-rakus kau utai seluruh
0: ini. Oke, rakun, rakus.
1: Rakus, rakunnya jelo ya kau orang putih mau bawa belangnya.
2: Rakusnya, lainnya, lainnya. Kuni yang tenyaknya, namanya retinya.
1: Nah, dia dapat untak dia lebih terjurus kagak kuniang-kuniang yang rakus kami bukan di kamakai deh. Benar-benar nama
2: katanya.
1: Alu temu disirak kedai itu bekalu tertegam tu. Dia pernah dia nama lauknya namanya rakus.
2: Rakus
1: tu tadi ia bisik dua reti. Jadi reti kami tu tadi retinya tentang kecenderungan deh punya kurang. Terus angge kalau kebuka teh.
2: Kalau kutai ke tai suai deh. Mental enggak benar-benar udah mental bukan saya ke sana pagi.
0: Gua kurang ya. Kurang beri salam dulu lah.
1: Nah, salam dulu. Ya temu nyenyet punya ku. Hanya tadi simptom-simptom ya. Kemarin simptom mental.
0: Okey, dah lepas lagi maka kita dekat ninga ke berita ri miri begitu ni ya.
1: Iya, tang menyi kita ya topik trio pagi kita ya pagi tu inya laki ngau inu siapa ya ke jampat agi mental tau ke bab tadi pecah tumu. Tau kenya tadi nyau nan tu senta agi laki tau ke inu lalu nanti kita bedah laki nama ke buah laki tu tumu agi mental tau ke nanti kita bedah inu. Nama aku bah induk tu tadi tumu agi mental. Napa agi be?
2: Ya.
1: Jadi alamat Facebook kami dah tahu. Yang tadi bah www.facebook.com lalu /YFMiban. Anda ingat lah Facebook tu main wah tak YFM banyak. Anang nak ingat.
0: Okey, kita ingat lagu Ari Desen di itu dulu. Oh Y Sulu.
1: Sebelum kita yang pun ke Randau. Trio pagi kita pagi tu.

0: YFM.
1: Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi.
3: YFM.
4: Y Arena.
5: Y Arena.
4: Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
5: Sejulai sejalai.
0: Kemaya Rito, Mayu Ahmad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia Mayu ah, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu ah, sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, ari YFM Miri.
6: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
7: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukan.

0: datang, penduduk kami merindang kita nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: SSL pagi itu cerita kita pasal orang lelaki ngoindo siapa ke jampat lagi hilang kewarasan ya.
4: Tau ke jakub kita cakap jakub modern ya cak.
3: Modern juga.
4: Jakub modern. Siapa ke jampat gaming tual?
3: Okey.
4: Jadi baru ni yang nempu lagi bi. Siapa dulu minta time tual lelaki ke no?
5: Hanya berpanggainya. Siapa lagi ngembuan namanya pemangeh. Hanya lu mental ke. Antara laki ngwino.
4: Oh, jadi reti kode tadi siapa mangeh ya dulu mental. Oh, jadi dia ngulaki di siapa mangeh.
5: Oh, tu pernah aku perangkap tu.
4: Kita tanya ada cara
3: perangkap ku ya.
5: Perangkapnya, perangkapnya. Okay, amat nang nang kami kino lah.
4: Ya. Oh, bukan namanya. Ketika kita jumpa, sebenarnya kan nemu cara.
5: Ya.
4: Siapa nelap gitu antara suami laki bini. Tanya tadi. Ya, ya, ya pernah. Ya nak kalau lu enggak sawat ya tadi.
5: Oh, ya.
3: Sampai kapan ngah nih? Nih, Bibi.
4: Okay, jadi ya sama pagi gaya peningat kita ke pagi tu. Sama pagi gaya Angelia Tinas. Jadi nanti bak yang pu segini tu meh ke lebih mental lagi nanti dibanding dengan orang lelaki. Lepas tu kan nama induk tu kita nemu nak ya kan bangsa ya ke emotional. Ka tinggi-tinggi nanti dibanding ke ngau lelaki. Lepas lelaki tu nanti kita berarti ke ya tu bangsa ya ke santai aja. Via ko Angelia Tinas Timas ke pagi tu ca.
3: Wah, orang lelaki boleh kontrol lah. Terjapannya ringan, terjapannya sino ati.
5: Via meh.
3: Andrew Michael bagi teman anda kebenaran yang lelaki kejampat amat mental. Leban cita ya imo ku ya. Tang terjapan pihak senang amat ke sida tunduk ke sida ke Indo. Uji sida ke Indo 16 kali World Cup lagi meh ringat. Loh, mana tiga ada nih 16 kali World Cup lagi meringat. Ku tahu lara mimit. Alung kuda baka ingin masuk ke jahe.
4: Nemu ku ingin masuk ke jahe sepamanya ca. Kalau bagi ke manual ca. Kan di bawah sepiatu terubah ya. Lepas ketinggal kalung kuda ca. Dia nanti pasuk luar pintu dia. Baik kalung kuda.
5: Ya, biar mereka selamat pagi dengan kai Teresa sayang. Kami saya nganyo komen. Berjalan ke pengawak kita tiga ke. Okey, mana tanya bakal ke pagi tau. Induk jampak lagi mental lari orang lelaki ke ya. Orang lelaki ke lulu. Bah, mental lari orang induk. Lalu kak mesan ngagai inik ya ke berjual buat tamu permai dia. Ini ajak ke pagi tau.
4: Anak pesan gini ya.
5: Dano.
4: Anak mental.
5: Anak mental. Orang berbeli ke sayur, anak mental.
4: Anak nge-mental ke orang kebeli, lalu anak mental ke jerimpunya pesan dia.
5: Ya, anak dada-dada.
4: Lepas nanti ku berarti ke, Cak, di pada atau ke di pada ke ayah akiah chat GPT ku pagi tu, Cak. Dari segi support mental kita itu, ya tu tadi di peda lepas laki itu tu, ya bisi kemarin keretakan isu mental ya kesama. Jadi ya cara ngau piam ga respon ngau gitu naya berbeda. Tidak mana ke ngau laki kita lepas siapa ya ke jampat agi mental nya berpanggai ngagai jenis pressure kena terima ya ngau piam ga cara nur ya ngatur emosi ngambil ngambil utai ti ngelengi ya.
3: Ya. Cikgu siku kita nak sebakar nak nama utai ke di tapi kita penanggul kita ini tiang hari. Kadang kita muda mua orang tu tucu menjadi 4 jam nak tapi belum matang kita ada muda mau utai ke ngurusah hati dalamnya ni.
4: Lepas aku ingat ya ko ayah siku cak ya kalau mana.
3: Siapa nama ayahnya?
4: Nama ayahnya ayah A di Rusia ka.
3: Oh.
4: Lepas aku dah bawa ayah tu yang ngau loya cak.
3: Nama mana ya?
4: Ya mana? Aku tu kayak ingat mental ke nama ketegal ibu dia. Dia tanya aku nama kebuah ibu di mental. Ibunya mental pengambil empu pengulih empu.
3: Baik, baik dah ke?
4: Ketika orang ni yang dibawa sentangnya nen.
5: engkau bisa betul agaknya.
4: Oh, berarti tadi dia setuju. Laki tu ia mental ketinggal ibu. Banyak ibu tu mental
5: apa ya? Ketinggal laki.
4: Nah, apa yang pengulih yang pu? Kemudian dia setuju juga. Dah tepat tarik baru lah statementnya.
5: Dia nyalah ke ilau sama magang pagi tau.
4: Dia kemudian yang kasih amai. Kau dia reti ya. Tiba juri ni nganya. Betul tak? Ya.
3: Lepas Rino tu, okay. ya imo gitu, banding orang laki.
4: Lepas Rino tu, ketika kita jumpa tu, menyikap saya disebut peninggal kita itu, Rino tu terlalu mudah mantai kerja koca. Anur ya, kini jumpa tu ngeluah kati ya. Kati ya, datai stres mimin sebut. Datai stres mimin sebut.
3: Rino tu enggak, saya dah ya, kadang-kadang saya dah ya, uduka overthinking. Kadang-kadang utai kena daya menjadi bisik. Cerita ke namanya cerita nak kato dahnya tebu bisik episod baru lagi.
4: Bisik-bisik continue episod ke kedua. Dahnya kadang-kadang bisik utai tadi ya namun apias ni bagi teh tundi di bagi teh kamat. Semua teh kalau ka take serious. Jadi bat ni jadi pengari induk pagi tu dah gibi. Nama ko buat jadi bagi teh induk.
5: Ba runde yang aku apa pangai ba urang ke madrasah kutanya mah antai ya gini hari ini nyek bakal dai nya nalai ka aku percaya 100% antai ke serius baka ke mu aku bunyau
3: ngai hisap nak
5: bisa gara-gara mi antai ke baka gerai nya nalai
4: aku nya aku madah ke Tuhan Yesus ke datai baru nak ke harap.
5: Nada, aku harap kebayang nanti ada madah sehari tau. Kedatai anda yang aku percaya deh.
4: Aku sebenarnya kan datanya baru. Kayak kemudian datanya sehari tau. Udah deh. Teori yang kita menyebut Tuhan Yesus kan datanya baru.
5: Kayak kemudian sehari. Aku sikit percaya.
4: Nada, aku mau datanya sehari tau. Ketika itu narap kaku deh. Titiak aku.
5: Hanya berpanggai nama utai kena sebut deh.
4: Bapangai botek sebab kalau tiap bisa be pengharap dah gagai kong lama tu nih. Terima kasih ya. Lepas beri pengharap.
5: Satu patos.
4: Tanya pada satu patos. Satu patos pada udah besar ti baku. Okay. Lagi kita bertalat baru. Tentang sebelumnya kita tu lagi kabari awak dengan Mr. Bana ni cak.
3: Iya, kita ke Miri dan lepas tu lagi Bana bisi berita lah. Baram bergesta pagi
4: ya, tu. Ya, ni mu pagi tu pukul dini hari tadi dah stop kayu orang cak.
3: Putumu.
4: Ya ke kau, kaku ya ke kau kayu.
3: Terus mulai ngok kami. Trio pagi
4: semua salah lelaki.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup. Bunyi kau, kita tadi kita ikat ke Miri pagi tu ni ya.
4: Ya, kena bagi ngenang ke pengawal regata sebutai Prami yang kemudian di atur bagi pilih menang Miri ke pagi tu. Bukulah dengan Bana Cimbat. Sama pagi Bana.
5: Ya, selamat pagi tuan. Selamat pagi Cak.
3: Selamat pagi. Kita akan bisi Gaby buat studio pagi tu.
4: Ya, tanya dia tu benar-benar menurun. Yang lain tu dengar tu kedek enak.
5: Apa ya? Gaby
3: kan saya. Oh, si Gaby pagi tu.
5: Ya. Tanya dia.
4: Nama dia nyawa dia.
6: Namanya.
4: Hai.
6: Mana Rita aku bana Mila bisa mental pagi tu kasi aku ikut bunyi bunjap tu. Nanti dia tambah ngedai mental lagi kita gila dia deh.
4: Tang na mental tu kita nemu ne ukai kita ya ke nambah mental nyanya pemain yang bunyi ke sebut dia tadi. Okey jadi terus ke gawa lansa kenari ke di dekat dikunci kenan pagi tu mana ba regata sebuti dia.
5: Regata baram.
4: Baram salah.
3: Regata baram. Baram regata. Yeah. Terus ke dia aja.
5: Yeah. Terima kasih ngagai balap kita tiga di studio. Pagi ngagai balap lima ke pagi tu jadi hari tu hari ke terubah regata baram ke dia tu di Maroni berengkah dia tu. Jadi lepas kami buat kedatai kemarin pasal Marudi Jawa itu yang mana hari ke lama tahu lah semua pasal ada di siap maga siap lah sana jadi bakat ke ngantak atau ke nyambut lalu ke penatai semua bala temuai ke datang ngagai Marudi ya jadi sebenarnya aku ngelansak sekedar pikir ke dekat dia tu saat itu jadi kita sama belak demo regata baram tu ianya ke pemadu tuai ke tau kaya kelama dia tu ada di Sarawak atau ke Indonesia kenyari 1899 subah lebih 127 tahun di beramai ke Jako Peace Unity kalau progress tau ke pemai penyerkok kalau penyulut ya jadi program ke dekat dia tu kami semua dia tu benar-benar Dewan Suara Baram ke dekat natuar uji bakat bintang baram dari data ya nyentuh lagi tengah hari itu lagi jadi mayu orang kemudian register diri secara online ke pagi itu benar lagi register sebenarnya berengkah tidak lama lagi ya jadi lama itu hari semua tidak akan ujinya seminar 12 itu dipilih lagi renggan cuy final ke dekat dia tu rebat datar, dataran baram lama itu lagi kengkari pukul 7 lama. Jadi bintik nganau ke penyanyi terbilang kita Phoebe Chloe merindah malam tu lagi saya akan nanti memutus apa ke tujuh ikut tidak mujur nyingkan lagi rendah pada malam pekila. Jadi saya dekat diatur pagi tu lagi dataran Marudi yang saya offer powerboard race kalau hari itu bisa 15 itu paket saringan powerboard hanya 30 kuasa kuda 50 kuasa kuda 18 kuasa kuda 15 kuasa kuda ya. Jadi pergilah final powerboat ya. Lalu kelimbarnya megak pukul 2 lemai lagi di pesikit perahu berias di dipasuk 9 raban bangsa di Baram itu ya. Jadi nyau saya ke dibaik aku lagi balap beringat hari itu lemai lagi aku mai baru berita hari baru ni jadi ke pemadu berguna. Mana lagi kita kena saya ke diri dia semua sudah habis saya permisi tahu-tahu boleh minta permisi ngemata ke ngau mata di tampu ya berkini kau pengerami bakawa ngau regata baram laban mayu program ke dekat diatur kita yang megak bisa peradakan kebudayaan bisa okay, ratu baram bisa megak malam kebudayaan ngau megak konsep penangguhan baram regata apa hari ke penuh di hari minggu ila jadi nyanakak report dari Dewan Suara Baram ke pagi saja tuan boleh baru ngagai kita tiga di studio selamat pagi
4: ya selamat pagi mana sama berjalan ke pengawal ngagai tuan baram regata di pagi tu
3: ya ya tadi berita kawal ngau baram regata tahun tu cukup ramai pagi tu bunyi ke mana dia tu ba Dewan Suara Merudik dia
4: nak okey jadi Gibi mesti balap merudik dia nak
6: Nadai ko.
4: Ah, nadai. Tapi sih yang kadang saya bala tahu asal anjung uji bakat luar bintang baram argata kita ke sekali tolak apa kemuda area struktur ya kita tu bisi genetik penyanyi. Gabi.
3: Komen?
6: Men mau aja. Ah, bisa genetik ni nyerahnya di penyanyi aku tahu.
3: Main gede cah.
4: Jadi sebab salahnya orang so di recording studio belagu sebab nemu kota di salah masuk dia tumbuh tamak ke studio RTM. Tang tanya ni yang ke bakat dia oleh diserah ke giba beram regata to.
3: Ni mau nah.
6: Cua dia dulu ranyuang ko lolo.
4: Aku dah beli tiket ke lemai to di Mupua di Gora audition. Sudah pura belah lagi dia dah datang Pak Baram dan ni raw deh.
6: Ukai Pak Baram lagi aku tonton gah.
3: Oh. Sampai hati dia kembang hati dia cak. Gengkah dia namanya lagu tak ke mano ya. Kira kena bas.
4: Nah cak, mano kau boleh kira kena biluan dia tu cak.
3: Okey, lepas lagi boleh kami cerita pasal namanya SSL kita tadi.
4: Iya, siapa dulu mental lelaki tau ke Indo. Tak sebenarnya terus dan kita pagi tu.
7: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh peket bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Pun peket lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk peketnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda Aripula Nuan 23 ngagai 26 Julai 2026 Baram Regatta 2026 bertemu kita di Marudi.

0: Selamat pagi, kita pulang dengan kami Bang SSL pagi tu.
1: Semua salah lelaki. Siapa paling dapat mental lelaki tahu ke Ino?
0: Ya, nanti aku kami tu. Ya ke jampat lagi ringat. Jampat lagi ke merayau.
1: Aku tadi ya, jampat lagi. Katanya buat tu tasihati. Sebut mimin, lara mimin, alu dah. Alu merdup itu. Tepam. Kalau gagak kena.
0: Deknya
2: nen? Kalau nen. Dekna. Ninga aku berkenyak.
1: Nah, dah ada muka di rumah tuan dah sebab
0: nanya. Dua ni bunyi ke berjiran ke dua ni?
1: Oh, yang kami laman. Aku suah maya ninga kadang-kadang laman kita bu reception yang boleh datang di rumah aku. Pam punya pintu pun ada orang bukanya. Tu mesti Gaby mengepas pintu.
2: Apa ni jam fitnahnya terlalunya pencernaannya.
1: Reception dia datang aku dia. Aku nanya
2: dia. Apa thinkingnya?
0: Apa thinking saja? Apa thinking dia? Ya?
1: Smash aku baru cak. Okey, okay. Selamat pagi gaga. Edmund ugan pagi tu ko ya madah tu kaya ko be, bukan ko. Jadi ko ya ukai 1% gitu. 1000% segi urang induk dulu mentor. Jako induk tu bakal jako petara anak sekali ngelaban ko. Ya.
2: Ninga jako petaranya.
1: Iya kan
2: boleh jako petara. Nemu gaiko.
1: Ko ya bakal berada. Sebut orang kena alu-alu kada ditanya terus calon.

0: Au lelaki tang sida nak memunyi bakau rino ente ino panitiah kau lah orang ke ngelingi peniau tau ngasuh nadai muat ga ko ya
1: orang ke ngelingi nanti baka maya uti ngelingi nadai ngacau muat ya
0: nak kun munya
1: nah, kan
0: baka aku kenya
1: na experience dia
0: au ente bepangai ba munyi ku ya ya ulah siko-siko orang. Nanti tumbuh pagi nyo nganti mood ku nadai data kain kini aku nyo tutu naik seruai naik amat nak lemau gego
1: nadai kami jalan unik dia ni lepas dalam dunia atau main-main orang dia segi bisik ketika dia nyebut tarik tapi like cak
0: dalam dunia
1: artinya kita orang bukan oleh muda cantak oleh muda traffic light aja traffic light yang dia tahu bahasa pala yang penuh kuning okey lah
2: oh
1: paling okey
2: nanti mood lah mood lah
1: nanti lagi kaduan cak oh tak baju hari mama cak entah mirah saya muda yang mirah tahu dia lari dong dari jauh cak kaya kita kenyap belakang dia nama tu si longga apa belakang
0: iya
2: usir ku sayur belakang cecang gak. Okey, lo bagi peninggalan kita ke visi komen mega pagi itu kita tahu ganjuang gaya Facebook kami ba posting si poster dia tadi ni si gambar kita tiga
1: si gambar sikat gambar aku dah pernah kuca
2: ya
1: gambar apa sikat engkau aku dah betul pernah lagi be gambar aku dah malu sikat
0: bisa beli kena kumutah lo mental gay kuliah
2: kena baru gede cak smash baru
0: mental gay kuliah
1: pernah jadi larang mutah dalam konti walaupun mengandung.
2: Okey, umang amba peninggal kita itu mendah ke? Baya induk meh ke dulu lagi ke bayo mayo lah. Ke laban kami induk mayo lagi jam begulai ngau belana di rumah. Asaya kolah.
1: Asaya aja.
2: Oh, laban mayo tai kerja di rumahnya ke ngasuh rundiang tu kadang-kadang jampat ke ransi undu ke sino ko ya
1: nya faktor ni macam nanti ngeju Jamaica tu tenane mayo sebut ya segi orang laki yang ke mayo hage mental sah satu patuas ke bablah pasal itu pada
0: kena ikut apa bablah pasal nya ko nak ko mu tak ko ya
1: bablah pasal ke selalu de pos orang bapis buatnya ya ke minta-minta
0: oh yang gila nya okey
1: lawan mai ke ditangkap. Okey, datang lagi macam lagi ni cak. Banyak mayuh komen tu tentang kita yang datang nak belalak nak lama betul Gibi.
2: Ya, yang kemintul.
0: Lepas kalau kemintul kan.
1: Banyak banyak aku nyokap mintul lah lepas terima banyak kontak aku baru nih.
2: Berapa kali dia kena smash ya? Bola tanggung belum abrek dia kaya. Ni nak.
1: Ya, ya macam ujung punya ujung sih kena cai. Tu masa mana alami
0: ni ada. Telah
2: izin baru kangat.
0: Kami nak ngai malah.
1: Ujung masa terasual sih kena calu ber.

0: batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Kemaya ritu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuah balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala nek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
4: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: nyentuk ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Resmina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta termeka uleh ngulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Terima kasih buat pesan.
4: Ya, pesan saya. Betul. Nemu kami buat tajapan bisi mintol-mintol mimet pagi tu. Nadai kami yang nak bulan pelikun.
3: Kenapa kita sama bulan pelikun pagi tu kita ke dengah jalan alun ya.
4: Betul. Laban. Anam dah kita ajak orang ke depan kau kita. Ya, tentu ke ngena megah.
3: Ya. Betul.
4: Okey, jadi ya, siapa bisi komen pagi tu yang kurusin anak. Jadi pagi tu.
3: Ya, bisi awak kita pagi tu. Nama
5: kakau aku amat. Okey. Ngarap ke balai induk bisi mayu nanah kaku me pagi tu. Nah pagi ngagai capuk kira udah hantar nah. Berau ne?
4: Berau saya ko.
5: Sama semarin part ko ya gaya hari di Sibu Jaya tumu pagi tu ba aku engkau rai induk dekat jam 4 lagi lebih ya. Agi ya ke full time DO ama mayu tanggungjawab rumah tangga tang te urang bakal kau raja dah pincin tetapi nuluang ina tuai ka kuya nama tak kuya to kelele ada itu
4: tang tu tadi ayah ke mudi to mana komen pada ku hari jenana bali to ya sing aku indo ujigi udo gi mintol laban indo me udo melentiang terlalu sensitif yang paringat nadai ke buah pihak ku ya tang aku sih sawat ngai to cak ke buah yang lama kita nemu indo to me hormon cak
5: hormon
3: dari namanya dari segi tata sukut
4: science
3: scientific lah.
4: Nah, saya ngomong matematik menyahanya kau matematik apa perlu dikira bahawa hormon deh. Sehingga lalu jika kita indo tu tadi ya nemu berbalik nemu muncul barang maya. Tak nanti kita ya berarti kita tu tadi di pedak aku cak umur ba ilmiah tu tadi indo tu patut ya lubah gi mental lepas kita tu kita nyebut tu man saya ke suah gi mantai kati diri
3: suah meluah
4: lepas kita tu siti utai ke takut tidak amai ianya tadi lubah maya kita tu kena anxiety atau ke kemurungan nyak ke ngasuh induk tu tadi tidak ya suah pedih kena serang mental dan nanti ya mental nanti muka kau punya kaku sikit pemain punya
3: iya laki induk lah kebenar ya nak ngira ya laki atau ke induk laban nitih orang induk tu jiwa sebenarnya lembut game ni sedap ya imo gitu banding ya, orang laki ya. Nah
4: hati ya tisu
3: hati tisu
4: ya sebab memang kalau kenyabak lalu kasbana
3: sensitif mah orang Indo
4: aku sih kembali ke dinan dari rumah yang rumah
5: aku nunduk lah banyak uka aku
3: tambah juga orang Indo tu sedang yang besar yang tanggung pengawal tidak kena di namanya suri rumah housewife lah Ibi
5: ya betul.
4: Jadi Dato dituju ngagai laki GB ambil mamana beli lagi awak anak-anak ya hati-hati syua lu nya nanti ke makai tinggal teh kalau lembut enggak ya beri bubur ke roti tisu
3: roti tisu
4: lah tisu cha
3: orang Indo tu lembut kebenarnya ya
4: betul
3: kita laki ya ke kini Ramadhan mencorakkan orang Indo ya orang Indo tu pakai kain putih mereka
4: nama
3: color break dengan sedak ya
4: sama
3: orang Indo sama
4: Indo tu tengah lihat
3: oh biar
4: nanti dekat ngasuh ya jadi genua ya nanti dekat ngasuh ya jadinya
3: ingat ya
5: nyamai mak mendak tu dah aku nak ngelaban nyup lekat nyari genua menyari benar menyari
3: ya ingat ya kok bisa mandi darah kita
5: nyamai
3: Anam nyadik ni. Anam nyadik
5: ke? Umah.
3: Bukai.
5: Ungkok tuan nulia. Ungkok tempoh nulia.
3: Minta aku lagi. Ngia mengkoku.
5: Aku lagi.
3: Bipan dia. Minta
5: lagi kaku.
4: Cak. Kayak aku mental lagi bayar. Cak umah macam.
3: Yang membuang ni tiga pagi tu.
4: Betul baru kita bawa ya ke bukan.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: 24 jam WiFan Segulai Sejalai Engkau Kita Merina Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkunci Ke Info Berita Tetap Gati Kita Linga Ke Kami WiFan Segulai Sejalai.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Lagu hari kelemahan puja serian merinang kita serta menggambungkan YFM segmen Y9-12 hari itu 23 hari bulan 7 2026. Terima kasih lagi bergelanggol kami buat YFM tu segmen kedua kita hari ke Sarito, ianya Sarito hari 4. Kalau kita bergulai nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari terlebih buat segmen Y9-12 3 jam dekat bergelanggol kita. Okey, terus tinggal ke kami buat YFM merinang kita ngamaga mic kita info serta mega berita ungkup Sarito. Lagu hari ini yang Dominic Christie, Otai di Gagap Tara.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Sepi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

Okay, lagu hari Lezina Pita dengan Wintan Bayang Semina Kaban. Okay, kemari Premier Sarawak berjaku ya berserima dengan hari Sarawak bisa madah ke company gas atau ke oil and gas Sarawak ianya Petros sudah mujur ngeluar ke minyak. Jadi ke datuknya tadi 800 ton sehari. Jadi minyak tu diambil sedaya hari marudik mah tunggak kemirikin ke. Lalu minyaknya nanti 800 hari yang ada ke tu sama dengan 24,000 ton minyak sebulan. Jadi tu minyak ke terubah mah di dikeluar ke Petros udah Petros ke ditumbuh ke. Siti berita mana ngagai kita di Sarawak itu. Nanti mayuh penatai pemisi untuk perintah Sarawak tentu ya penatai pemisi yang begapan dekat Pulai Baru ngagai kita rakyat Sarawak. Okey. Lagu kita sekali itu lagu ke pemaduk baru Arima Franklin Kunci Hati YFM 9.12.

ke diberi nama di aku ngasai hari Mambar Tasia. Okey, RTM dan Mujur nak buat ke World Cup 2026. Ya ke bisa diatur buat tiga bangkai menua USA, Mexico dengan Megat Canada. Okey, jadi nangkan kena hari lima tu Megat RTM dekat mai ke kita Siti Agik Lombak dengan main kebesai ianya Commonwealth Games. Jadi Commonwealth Games dekat diatur berangka 24 jam kita Malaysia 24 tang nanti nitih ke jam di Glasgow, Scotland, laban host Commonwealth Games ke tahun tu ianya Glasgow, Scotland. Jadi nitih ke ribulan sedaya berangka seritu 23 ribulan 7 2026. Jadi RTM sekali lagi dekat jadi penabur ya ke official mai ke kita lomba ngam main Siti hari lomba ngam main kebesai megak di dunia di tu ianya Commonwealth Games 24 hari bulan opening ceremony ya. Okey. Nyebut bakal ngam World Cup tadi naik. Kalau impai lama dau ke malam dia FIFA ngeluar ke first 11 untuk World Cup FIFA 2026 first 11 tu ianya 11 pemain ke madu maneh meh ba tiap posisi sidak ya. Okey, ku nyebut goalkeeper dulu ianya Vozinia dari Kevin, defender Pedro Porro dari Spain, Dayot Upamecano dari France, Lisandro Martinez dari Argentina, ngau Marco Correa dari Spain. Hanya defender midfielder Rodri dari Spain, Jude Bellingham England, Mikel Olise dari France, nyak midfielder, lalu forward atau ke striker, lalu Messi dari Argentina, Erling Haaland dari Norway, nyak Kylian Mbappe dari France. Okey, nyak first 11 atau ke 11 main ke madu mana batia posisi untuk World Cup 2026 ya kediatur di USA, Mexico, ngau Canada. Terus berlanggau kami buat YFM 10 pagi itu lagi kita dekat ingat ke Tanduk Gallery Y.

0: Nama Margi, dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang, ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Y 9 12 Y 9.

0: Pro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawa di Pasuak 30 Bengkah Institute Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi WANG. Yanya City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Mengulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. Tujuh program Pro DR tu Yanya nyadi One Stop Center tinggal natai ke penerang bekaul Ngau peluang nampung pelajar bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nembiak hari kanang menua pesisir. Program tu begak dikenal meri awak ngagai raban nebiak tidak ngambil latih teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati-hati pasal peluang gawak berbidang T-Band STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama Mayuh Bengkah Agency Aram Datai buat program kebisi diatur kami buat siri ke rumah kena 6 ngakai 7 hari bulan 8 2026 Bepalan buat Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7 Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7 SMK Long Lama 11 hari bulan 7 SMK Tatau 13 hari bulan 7 Ngau SMK Muka 15 hari bulan 7 Siri kedua berengkah hari 10 ngakai 26 hari bulan 8 2026 Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8 SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8 SMK Meradong Bintangun 12 hari bulan 8 SMK Kapit 14 hari bulan 8 Kolej Tingkatan 6 Seratu 17 hari bulan 8 SMK Liga 19 hari bulan 8 Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8 Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8 serta bak SMK Seni Bung Lunduk kena 26 hari bulan 8 sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif persembahan solo akustik latih ngau peluang gawa mandang ke barang serta mayuh hagi ke bukai kelimpah harinya bisi mega diatur pekit mini craft mini food carnival tegas information ngau photo booth STEM Exhibition Ngau Hands-On Activity Tibet Cupcake Hands-On Ngau Bayuhagi Activity Bukai Anang ngelepas ke peluang tu Lawak program Pro DR Project of Dream Realized Roadshow Bertemu kita din ila Gerah tu Data dari Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas
1: Okay, terima kasih lagi nih ke kami YFM kita nih ke Galer Y ke sekali tu kalai kita bisi 9 lagu ba Galer Y kita untuk minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Aryan lagu ke dia beri nama aku dekat New Road lagu tu berkawal ngau ya ke dekat New Road ba penghidup yang dia penanyi tu kalau boleh nombor ba pakai berlagu ke dia tu di Sarawak di tu jadi tu siku penanyi nembiak kita nah, lagi nembiak ke penanyi tu okay dia tu lagi kita dekat ninga ke nyawa penanyi ke bernama Aryan tu tadi yang nyatuk lagu ke terubah ya ba dunia pemerintang serta muka lagu kedua May Franklin datang ngau lagu kunci hati ke sekali tu lagu tu leka ngau tiun di tengkebang Anthony William ditangkan ngau Alvarez Lajar tetap bakal selama serta Desen D Oh Y Solo ok kita ninga keempat lagu tu dulu ba Galer Y kita ke minggu tu

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panci dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Кан?
0: WAI.

Okay, terima kasih lagi dengan ke YFM. Gelir Y kita ke minggu tu. Kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban. Lagu Arisan Even. Lekah lagu tu di tengkebayang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebayang Dan Al. Lagu tu tak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke diberi nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebelah tu. Sebelah yang keluar ke lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke diberi nama Gandeng. Lekah ngotian lagu tu di tengkebayang penanyi tu ampuh. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Pak Gallery Y.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Minyak kami WiFan segulai sejalai.

0: ngagai kita kengemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai tik bukuna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

YFM, lagu kita ke sekali tu lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai. Tion kau leka di tengkebang penanyi tumpu. Kita boleh benda video klip lagu tu ba YouTube serta lagu ke penudi darah kampung Melaban, Ari penanyi ke bernama Bongkin Daya. Nya kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu tu.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sementara aku nyawut tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal to ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ini ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekan disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau ke nyadi ba orangnya.

0: Lalu dalam Injil mereka, mayuh jaku ajar atau jaku tangkan bakahu ngau jaku deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam, awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai kati orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
1: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey lah, good ini yang mereka jemaah saya bungai layu ngapa. Agi ninggal ke kami YFM tu meh Y19 23 bulan 7 2026. Okey, pergilah bisi faktor Malaysia ke dekat nurun pergilah kalai Alif Rakib dekat Belaban dengan Sam A ba Muay Thai the Inner Circle 23 ba One Championship. Okey, jadi ba main tu tau ke ba fight tu dia Alif Rakib tu tadi dekat Belaban dengan Sam A kali kedua ya dekat berlebut ke Interim Strawweight Muay Thai World Championship. Jadi Interim Strawweight tu ianya dekat berlebut ke champion meh kira ya laban champion ke dia tu ianya Prajan Chai bedau oleh Belaban. Jadi kedua ya buat ranking kedua dengan ranking ketiga berebut ke Interim Strawweight. Udahnya dekat Belaban dengan Prajan Chai nanti nyemak Prajan Chai udah boleh Belaban ni lah dekat berebut ke champion dia ke aman-aman. Okey, jadi buat Inner Circle 23 tu dia faktor bukai ke dekat Belaban yang kawam Pan Payak Jim Wanon dekat ngelaban Anwar Chineros di ngari ke Mexico. Pan Payak tu ngari ke Thailand, jadi tu buat Bantamweight Kickboxing. Serta moga wis meh ya fight kebukai ke dekat dia tu. Jadi ia ke dekat diperhati ke kita ianya Interim Strawweight Muay Thai World Championship Alif Rakib bersatu dengan Sam A. Okey, terus bergulang dengan kami bawa YFM Dizzy Grace lagu Bintang merenang kita ke sekali tu.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayo baruma
1: tau beri gari kita ngagai gereja tau ke ngagai orang bukai timbun
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setan tak lu ya
0: ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sehari segulai sejarah.

0: Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nesau, serta nak kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah ada 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kedewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amari peluang agar nenggak di kandang monopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawa

Ya, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus minta peluang gawa. Tidak dekat diberi peluang milih kos ke engkeman, mitihkan pemutus persa engkau kos di kenduk ke sidak. Yang itu juga kalau untuk diatur, ngambil kengemi yang memberi penerang negara bandar niat setengah tangkus, engkau peluang gawa kalau ditanggup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, tak kebatang pengawak kita mai penanggul negara sidak di hari, enak masa hari ngau duit buat kos kena tumayu peluang pengawak, serta nyalih ke sidak ditinggal peluang gawa kemana, pemudah habis pelajar. Program itu diatur Persatuan Intellectual Perhubungan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak, serta FK Bulung, Jabatan Pembangunan Kementerian Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti

nari kita di pasto bala nembiak mayanya dis dia kena ada bala nembiak teratai mulu pokrento kenap ikut nembiak nak ngira penatai akademi endur tak ke status ekonomi patut diberi awak nirungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademi tang bagak berkaul ngau nempak individu di ngemuan pengalaman dia daya pengetang nilai-nilai tik mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dunia tik seluruhan berubah ngau akses ngegana mulia serta pengalik terbetul

Richard Wanda dari si jakunya. Si ku nama ke berumur 15 tahun ku bisi ga berkongsi ke berita tu hari 2 tu tadi ia ke di Padah Kelenyau maya si dak ke Nurun Nyala udah ditemu pukul 12 tengah pagi kemari. Okey. Jadi nembiat tu di Padah Kelenyau ba Sungai Setara Pantu hari 2 maya sida ia sekaban meh sida tunggal berikan lalu maya ke nyadinya tadi dia jala sidanya tadi namu kamukai lekat aya tu tadi nguji nyelam lalu udahnya tadi ngujung kia lalu nadai pansut-pansut. Jadi niang tu tadi ditemu kira 30 meter hari ndor ia ke di Padah ke Lenyau. Serta Megak di pelabak ke Megak ia tu tadi di Serang Baya maya ke nak jauh hari ndor ia ke Lenyau tadi. Okey. Jadi operasi di ketua ke kira pukul 1:30 dini hari 23 hari bulan 7 kira ke dini hari tadi meh ni yang tu tadi udah ditemu nya kau ngau siko nembak ke Lenyau dan udah ditemu dan maya ya ke ditemu tadi ia tu tadi nadai agi support tau kau dan nadai meh maya ni dah maya ke ditemu. Okay, kita tinggal ke Eric Abang Ayas.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

Selamat hari Karen Libau. Kenang ujung ke segmen Y19 kita yang serta kita dekat ingat ke tandu program Aram Bansang ke berkawan dengan Nanam Kupi. Udah tak lagi. Dan sebenarnya etnik transmission ngarap.

0: sama bertemu baru ngaku balap tinga bak program araman sayang site program ya kedai keluarga hari indopias bertanam tupi Sarawak. Jadi bak program araman sayang ke sekali itu kita bergulai ngaku Li Hendrik ke alai minggu itu aku dikamai kita ninga kerana aku ngasiko usahawan ke bisik ngadu projek nanam kupi dikena nambah ke penata FMC ianya Encik Jantan Anak Mingan bak Sungai Raya Batu Lima KJD Road Bintangor. Engau tahu aku ngeluh kenuan Encik Jantan ngage randa program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Jantan.
1: Selamat.
0: Jadi yang tadi Encik Jantan ulian nuan berkongsi ngobala peningat kita dalam program Araman Sang ke sekali itu berkini nuan tahu berpun ke projek nanam kupi lalu keterubah ya kena nuan cik bakal ke dia tahu.
1: Jadi terubah aku start nanam kupi juga hari saja. Hari saya ialah hari opis tanam. Mai aku berjalan agak ingin berada. Ujung aku dia nak aku beli bisi, beli pawang kopi 20 pun, 20 pun dulu harinya. Udahnya aku berenggah tanam. Ya, yang kedua, bisi beri hari saya opis tanam topi 2022, bisi 1000. Ya, aku dulu sebab negeri misi 1000 ke misi 2000 pokok pun meh.
0: Ah, jadi nuan tata ni berengkah berpun ke projek dalam kopi tu tahun 2022.
1: Ya ke dulu 2020. Ya ke dulu tahun 2022.
0: Jadi projek dalam kopi tu no misi nanam atau bukai ke ba tapa projek dua tu.
1: Nah dai tu bukai tu tanya udanya ko nanam pisang gulai ngok kopinya.
0: Ah.
1: Ya meh. Utai ke gulai betul setahu aku nanam kopi ngau pisangnya, ngau kopi ngau pisangnya. Start aku nanam mulai dia.
0: Oh, kira ke nuan terima dah tahun 2020 bisa kita 6 tahun lah naya sudah terubah nuan berpun ke projek nanam kopi itu ya betul.
1: Lalu setahu ngau pisang aku nanam.
0: Setahu ngau pisang nuan tadi. Nak kalian tahu ulian nuan megak madah nuju balap peninga berapa penyampau mesai doa alai projek nuan nanam kopi ke bisa di kemarahan bapak projek nuan tu.
1: Buat kopi itu banyak aku nak nak nemu ikal nak mai permintaanah dalam sebilang tu bisi 1000 pun
0: seribu pun
1: kalau masuk ya ke dulu lagi 1000 pun 2000 semua ya ya ke 2020 kalau mah 2022 ke baru lagi 20 pun beli aku mula juga dunia yang dah bisi beran aku ambil kau ya
0: RM20 sepuan lah
1: 20 ringgit pun sepuan itu baru baru bisi hasil dia tu kurang 3 tahun sampai berbuah ya
0: aku ping
1: sudah dia tu yang baru berbuah tu baru bisi hasil lah banyak gitu lah sampai pedih kopi itu lama ya aku dek ngai berbuah ngai berhasil nak kau terbuka kau kurang 3 tahun baru ya kau berbuah, kau berbungai. Dia tanya Reban sebab aku delak ke aku tinggi, dah khusus orang. Asal perempuan ke? Ya. Dia tahu. Cuba nak nemu pengen tak tanam pia ni tu dia. Lak ke tinggi ke kayu. Ujung-ujung bisi khusus kami sebab dia tu. Asal perempuan ambil nak ibu di tiki, ambil dana baru. Kurangnya. Ya mudahnya dah perempuan tadi. Muai longgahnya, ulah muainya. Dia dah longgah dia bantang baru. Alah enggak berbuah baru tu ya. Ya masang ke taskin. Banyak pengawal ke tutang ya. Tidak berat. Tidak panas. Nyalai aku. Kang rajanya tu.
0: Okay.
1: Tanam aku tinggal saja. Sekitar hari habis tanam. Kau yang berdarian. Nyakun tanam ya. Tumpai berbuah tu. Nudi.
0: Ini ketua ngerti 3 tahun tadi. Baru ya kak.
1: Lebih 3 tahun. Baru kak berbuah.
0: Berbuah.
1: Nyaman penting lagi. Tidak kurang baju. Pun lama ambil baja tu bukan kita akan makan ya. Kita nak makan ni boleh gawa bukan nyamai ya.
0: Baja yang saya buat berbungai berbuah jenis berarti kopi yang bisa ditanam nuan
1: ya Rebika tadi nyamai bangsa jenis yang ada bangsa bukai ke situ lebihnya ada orang bukai ni ngebak ngung yang sebab kalau sama jenisnya agak beli aku sebab nak nemu mudah aku ya bisa. Kau nanam dah ngambil dari bangsa bukai, sikitnya sikitnya itu bangsa.
0: Bisa boleh nama nama kebanuan tadi milih lebrika ya. Kopi berarti.
1: Itu lebrika nya. bab nua kat itu aku meda ada tanam aku ya kan jadi lebih nak dari bukit nak dari payak nya baku meja kan tanamnya tanam aku bukai pada ya kau tanah itu lah nak gale aku meja kan tanam tu masa tu lama apa dia
0: ya ke 2022 nya nya udah bisa berbuah
1: bisa ya gitu baru buah ya beli kita meda lagi cara yang kadang ke beberapa ke 3 tahunnya baru ke 4 baru ya berbuah.
0: Ya.
1: Ya, meh. Tu bajanya penting apa? Oh. Ya baik nanti ya kau berbuah tu. Pemain dah ada di baja di kuning ya. Ngai berbuah lah. Oh. Ya meh. Tu penting tinggi baja racun rumput. Oh. Racun dan rutai tiganya. Baja tu siti dia anda beri dia makan. Ya kuning, ngai bansur bungai, ngai gadung, yang macam raya. Siti ke, pemain dia beri bang rumput nak tanda, tam dia dah nak tahu ngana racun rumput ke bisa, ngana kromosom. Ya mana, dia nak acara alai masuk orang dia. Kuning dia, nolah si gerai ya, sakit lah banyak. Tapi kromosomnya, pemas tuang besar pada 180.
0: Ya. Oh ya, kau pasal tentang baja, tadi baja nama kena nuan tadi baku berprojek nanam kopi nuan.
1: Mulan cuba aku 15-15.
0: Oh, ya baja gemuknya. Oh.
1: Ya, amat penting mana? Tak apa duit. Ya, belinya apa mana dah. Tiap tabu mimit medom. Lak sama empit bayagi ni ya.
0: Bapak harga pasaran berapa nya?
1: Ya, 15 lah. Pasaran ke 200 saja aku. Bukan, mudah-mudah. Lain lagi ke? Oh. Kau udah moji. Tidak apa-apa ke. Ya, tidak boleh yang mana lagi. Ya, kau bantu bungai. Lalu, gaduang tahun ya. Pemadah ke. Ya, bisa kesan lagi dia. Baja racun rumputnya, cikgu 180. Tidak kacau urat ke. Ya. Cikgu macam daun saja.
0: Ya, ya kau kerasa baja kena nuan berprojen tanam kopi tadi. Kini nuan selalu merek tadi. Ya. Berapa penyampau ya? Penyampau ataupun berapa penyampau buat sepuluh non mere ngau berapa kali non mere dalam timbuah kene
1: buah setengah kilo per sepupun bayagi ini 3 bulan sekali sahur 3 kali yang penting ada lebih hari 4 bulan ya kuning ya sudah hampir memakai ya mereka temu di yang ada memakai gitu.
0: Jadi ulian nuan madah nuju bala peninga atur pengawak ke bisa dia adu atau ke bisa dia atur nuan maya berjalan ke projek nanam kopi itu.
1: Betul ke dia kepentingan dan kerja dia.
0: Oh.
1: Mesti ke meluas pun dia melalu bersih di otainya pun berdaun dia dia. Oh. Mesti kada buai dia dan dia ke ngacau ya lagi. Jika dia kerja dia buai magang itu dia. Mengajar jelek ke dia. Maka sudah longgah ya. Jadi dia buai dia magang. Dia tidak dia buai. Alah utai dan baru hanya. Empat yang kata sikit baru. Yang lain. Dia ketak aku. Tidak asuk aku tinggi. Kopinya. Kami tidak boleh nikik ke tengah. Datang jengkau. Mas. Ini apa cara. Mayuh kerja atas. Mereka tidak berat. Lepas tidak panas. Nyamai mimit. Yang mel tidak tahu bawa baja, nyung baja ya kedomnya.
0: Mereka baca nyampau diri pemberat bajanya masih berpuan.
1: Kalau lebih ke agak-agak mes tengah kilo pian, dah sampai mes kedua tipun mes kurang gigi ya.
0: Kena baca 15 pernah tadinya.
1: Banyak tanya. Ti baca bukai lagi, beri aku mayu mah. Ti aku kena baca padinya, kau lebih setengah kilo. Ya. Tak mau baca bukai, malah kesana banyak nyawa kepentingan. Tetua nadi beli, tidak tulis beli. Kau pindah baca bukai kan? Tabu dia itu kepun coba bola aku, tabu aku baca cakap baca kapunya. Dia nyawa baca urat beri kau dulu. Kalau aku mula nanam kan, nyawa mencara ya.
0: Maka racun kena muru nutainya semua kena rasa rumput tadi nak tumbuh nya bisa mereka ya. Kena bunuh lalang ya, dalam doan kemarin ke projek nuan tu kala.
1: Oh bisi.
0: Ah,
1: ya jadi bisi. Jadi dah ayo pesanam sebab bisi projek. Bisi mesti dah beri aku. Entah yang beri sudah itu. Bisi bantu sudah nak baca mimin ke tu. Nombor mula pertama saja. Bisi beri sudah ya. Ketua pemancit dia dah cari Malaysia Merik dia buat hari boleh ke 2022 nya ke kebarunya. Ha. Ni dia bantu tuangnya apa racun ni racun golongan sunnya laban tim di beli racun ke cedah lain laban labannya mengena horap ndau jaya ya golongan sun lah mesti mengenal daun aja.
0: Ha. Baru ya. Bapak nya datang datang 3 ke 4 tahun dalam berbulan kayaknya lah nah ya kau buat baru.
1: Ha buat nah dai. Awak tiga bulan ni, segi lagi berbuat. Lepas saya nyokap empat bulan dia. Korang ya? Pertama lagi tiga bulan, ya lagi bisik berdua baca dia, ya lagi pansut bungai. Dia ambil buah, ya berpansut bungai. Nada yang mengetuh ya. Mansau pun misi bungai je. Misi langgu, ya banyak aku. Kau nanamnya. Nggak ngetuh ya, pertama dah berbuat. Kumpul aku, ya. Rendam ku air dulu. 2-3 hari baru komisien ngoli ngoyin konyin nanti lo ambil kalau kering matan misiennya nanti aku rendam ko 2-3 malam dulu nanti aku mungkin nanti aku rendam ko air lunjak lagi nanti ya baru mana muai lunia ya
0: udah lo antikan rendam tak kena jembe no tak nak
1: udah tanya jembe
0: ya bapak lama salah bapak hari
1: ya, nada masalahnya lama lagi mana lagi kejam boleh dek sampai yang mereka mau magangnya baru ya tuai. Ya, mende dia ada berarti ke pecah ya, nyamba ya tuai. Sampai mukanya, sampai tuai. Ya, ngai agi reda, ngai panjang ke. Nyamba ya boleh jadi bijinya. Kita di sini ke rumah tak? Dari muda dah dan dia tunggu gonggong mission beri saja hanya tu buat doi ti dia tu nyamai aku dan nyam mai mayo bala la ban ada mission ni kan tu ada kena ngerja ya ti dia lalu jual gumpo dia lalu buat ngai orang ada mission kena muka kulit ya mesti yang ngom berada pun ngai ti dia dah jadi kopinya lalu jual dia baru ya ada selalu nanya kau nyawa bagi gair, nada injen ya.
0: Ini keterubah sebenarnya nuan boleh injen yang serinya, nuan nyawa yang kene buahnya.
1: Aku coba dalam isi Cina hari kucing coba. Dia aku nanya tuai tu saya membeli injen tu nada nuan itu kau ya. Aku minta ya beli kena aku kau beli agak Cina nya. Ya, nada oleh muda agak muda Cina kau ya. Beli aku Citi dulu 3,000 nya. Oh, amat mahal eh injennya. Nada yang menarik itu ke China nya.
0: Saya import order aku dari mana China nya.
1: Nya bala kau selalu misi sedar rumah. Nanya ini dia muda, oleh muda. Kalau gay muda China, kau China dua China Rika Jaya nya. Kau ada kau nyono ya tu. Ia kita selalu kita masa sibuk tu, kita di tu ya. Nyalah sampai coba sampai bisi injennya lagi kulit ke dalamnya jual aku ke ya 15 kilo coba dia tu yang bisi injennya sampai aku bangun dia nak jauh
0: kenapa ada berapa anggaran modal serta kos belanja aku dari kena nuans pemudah berjalan ke projek tau
1: tu projek kopi tu lepas ke skim kuduri tu lepas yang nak beli aku lepas hari kita pertanian beli hari aku pawung tidak beli tanya beli lagi kami ke aku bisi pun ya tidak beli lagi aku juga pun lepas aku minta sedap ya mayu projeknya juga bukan minat aku boleh juga ya. Lalu orangnya pakainya ambil aku itu pawang bagian juga
0: bapak nak nyawa dia tak?
1: Cuba 14 dia tiap kesedak pertanian yang membeli
0: dia tak tiada beli menuan pawang berapa?
1: Aku dia tu lama dah nak beli tiap-tiap orang sama kami dia tu jual aku RM10. Ya baik bakal baca kena aku sedikit kadang 3 bulan sekali ya. 3 biar mesti bisanya aku sedar 200 ya bisa RM600 lah aku ya 3 bulan sebulan 3 bulan sekali aku merik dia tahun 3 kalinya ya kisi 2 RM15 sikit 200 sikit biar ya tahun 3 kali kau nya tu. Ya kali kau bakal. 200 nya.
0: Ya. Anu katnya tadi 3 kali ya.
1: Kira agak 3 guni kali.
0: 3 guni, 3 darab 3, 9 guni.
1: Ah, sebelah gini setahun.
0: Oh, 9 guni setahun. Ah, setahun. Seguni itu nomor dia
1: 200.
0: 200 ya? 1,800 ringgit setahun.
1: Jadi racun aku nya, yang makanya kurang lebih tiga bulan mesti kagisi tiga tong enggak racun kemunculannya beli aku 180
0: setuang
1: ha betong besar ya
0: tinya pun dikenyak katanya 13 kali ya
1: loiti itu penjaman kamu udah makai rumput bau lalai angkatnya di melai angkatnya di nya aku bisi ngaji kaban aku ka ipa kumpu gawa tiap kona lah ya hari-hari aku kamu tetap kai kelbuah katanya dadai aku bisi baja beri ofis tanam.

0: style banyak. Bisa juga racun nyawa semuanya selalu pancit juga korang ya.
1: Awak bisa Malay kan?
0: Bisa. Apakahnya?
1: Tak bakal duit teh.
0: Pembayaran pancit dia lama ini lah.
1: Kos kredit pelanjaan wan tadi dalam ngadu ke projek anak kupi itu tadi baca.
0: Baca.
1: Kupi yang kau kena
0: racun.
1: Racun kena bunuh.
0: Tahu.
1: Rumput.
0: Rumput. Ya, penting amat. Setahun kali. Bisa dua kali aja. Nah, nak tu tanya. Bama dia pancit. Ya, lama nak ada. Tu Siti. Racun kolat ya badawan dia. Ya, bisa jadi ke? Tak banyak. Bayar lagi, korang lagi, kekos saja, tapi masanya. Oleh aku ni, tiba-tiba beli, tapi masanya.
1: Cik Jantan, berapa anggaran penyampau berat kupi ke diulih hari hasil projek bekal kedai donuan dalam kandang?
0: Kami, aku ngawi lah nyawa buat tanya peladang serikai sebuah isi 75 kilo. Ya, ke baru, ya ke dulu, ya ke dulu tadi. Ya ke dulu tanam aku sebuah.
1: 20-20 nya. 75 kilo setahun. No boleh tadi awak dah.
0: Nak banyak sampai tu banyak buah juga dia. Dia tu bayar lagi ke. Bisi ke lah banyak ke bisi. Ya ke menadai sampai dia tanya sampai bisi mesinnya. Bisi ngau sapa jual kau ke Cina yang sapa. Bisi 100 kilo Cina kucing. Ari kau jaya sapa. Sama sapa dan jual kau. Ya ke dodi tu lagi. Ya bisi 50 kilo bayar jual. Jadi nyame maya ya kurang. Korang ya? Korang bisi banyak lagi. Nyaman. Baja tu. Mbak baja tu ya. Mai ya korang. Mbak ya korang baja korang lagi. Korang lebih ambau nyaman. Setelah tahun. Lepas kira aku ni. Kira aku ringkas tu ni. Agak baik lagi berdau jumpa aku dia. Kira ambau ni ke dulu ni. Bisi banyak lagi. Nah aku bisi lagi jumpa dia. Nanti ke bisi lebih 50 kilo, 60 kilo. Baru punya agak ngobraga. Jadi bisa yang punya belum. Tapi nak ngetu ke, ambil ke mimit-mimit belum.
1: Cik Jantan, kena ngunjung ke Jakob Randau Tua. Minta nuan merik Jakob Peransa, nuju bala peninggal kita, ya ke Benuang, atau ke bisa jolok hati. Terima berengkah, atau ke ngepun diri, jadi usahawan tani, bakal nuan.
0: Ya, jadi Jakob pesan aku ke bala rakyat, nanti bisa tanah. Tahu kan raja pisang kopi itu lah banyak. Bisa orang tetap berguna ya. Orang bisa makai-makai ya sehari-hari. Nadai orang nadai ngai makainya. Bakal buah pisang pun. Bekinya kan. Alah pisang di nadai. Sigi di bawah orang sehari-hari. Nadai itu lama hasilnya. Lebih nyamai di kerja di. Kadang 3 bulan, 4 bulan ya. Bisa hasil ke. Nyalainya. Nanam pisang tu nyamai mimin. Dan tu manyo perengkau dia kerja nuan nanam buai anak ya keduanya. Kalau manyo ngai ke ya ngai buai ngai pesai ya me harapkan bala kebisi tanah tahu ke nanamnya nguji me nanam dah nguji nanti yang dengan nak majak lagi ke kita berkebun bertanam tutupi bakal keliak kayaknya bisi nanam utai ala dapati. Dia tahu bisik normalnya mai. Kira ke, kena aku ngujung ke jaku ku. Kira ke mari terima kasih agak kita. Kau dah datang kita. Mana anda kau penemu kita. Nanya utai masanya. Tapi kau penting bawa kita. Baku ke nya. Dia tanya kita. Kira nyajak me terima kasih. Mari saya terima kasih agak sedua ini. Dong. Nyajak me terima kasih.
1: Ya jadi ya tadi ya kau perancangan wan lagi balap peninggal kita lagi. Ya terima kasih yang mengagi Cik Jantan tadi laban tadi kemari mayu awak penemu ke kami ke sini ngah atau balap peninggal kita ya di kado kiri kemarin kenon ataupun segi amai ke bisa mari penguntung lagi ke balap lagi kelempah lagi nuan pun tadi ya Cik Jantan tadi ya. Okay. Kami ada unit radio Indo PES Pertanam Tupai Sarawak mari saya terima kasih ya ngagi nuan Cik Jantan dan Mingkan laban mari awak tau ke meluangkan tau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau bala peninga ba program arah mangsang kita di Kapto Baru ba program minggu kebukai aku di kamai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke perantai pemisai orang tanam tupai engau bumai terima kasih ya.
2: WAI FM.
3: Ya, baru ngam.
2: Kan?
3: WAI.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari Sarito hari 4 23 bulan 7 2026. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik mansut ke penerang ti madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros udah belabuh berjalai ke operasi ngeluar ke minyak ke Terubasida bak telaga Adong Kecil West ndak jauh hari Marode. Operasi keterubah dengan kapasiti 800 tong sari tau kekira 24,000 tong sebulannya nyadi operasi ngeluar ke minyak bak darat ti keterubah dipejalai ke di Sarawak pengudah timpuh lebih hari 50 tahun tu ke udah. Sarawak diatuk benung niti pelasar ke betul dikena ngerembai ke industri hiliran kelebih agik bak pengawak ngeluar ke amonia ngau hidrogen biru. Ya maksud ke Jakarta bak gempuro Ari Sarawak 2026 ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Pemujurnya megak ngayan ke rakyat Sarawak bisik ngembuan penau dalam bidang engineering serta industri minyak ngau gas. Pengawak tu megak setipat benar ngau atur perintah Sarawak tidak nguyang Ari pengraja asal ngaga asia pengawak tau ke produk kengembuan rega tinggi serta uliah muka mayu agik peluang gawak ngau industri baru ke rakyat menua tu. Berbangunnya Dato' Patingi Abang Johari madah ke renggat ke terubah hub hidrogen ungkup sistem autonomous rapid transit ART ditagak ke tembok dalam ujung tahun tu. Nanti udah tembok ilak projeknya oleh nyawup negap kagik penduduk Sarawak jadi menua pengerandang teknologi hidrogen ngau kuasa hijau di Malaysia. Pengawak tinggal mansang ke hub hidrogen Tumegak dekat ngayan ke pemansang inisiatif Sarawak di dekat ngiring teknologi hidrogen arif fasa pengawak pemansia ngau projek pemungkal nyadi operasi ke bendar ditau nguntung ke rakyat. Projeknya oleh ngayan ke teknologi hijau diatuk udah diansiang ke ngau cara ti praktikal dalam sistem pengangkut mensia mayuh ke moden setipak ngau agenda ubah kuasa ngau pengawak pemansang tindak balat mansut ke karbon. Sibu dekat disedia ke ngau operasi pejalai bas ke baru nyadi ke sebengkah hari jalai ke dikenak perintah Sarawak ngangkat ke pemanah sistem pengangkut mensia mayuah. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke operasi pejalai basnya dekat ngemudah ke mensia mayuah mindah dalam kandang menggeri Sibu. Tundang sebengkah hari inisiatif tidak kena perintah Sarawak nampung pengawal nur ngemansang ke sistem pengangkut mensia mayuah, pengudah sidak berjalai ke operasi smart bus di Miri serta ngemansang ke sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS. Datuk Seri Lee mansut ke Jakarta bak gempuro Ari Sarawak ke diatur berserimbai ngau Ari Sarawak 2026 ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Gerempung orang dagang halal Sarawak udah ditumbuh ke kena ngelati ke industri halal di menua tu. Perkara tu megak disadang oleh ngangkat ke Sarawak nyadi wilayah kenyulut bak industri halal di ASEAN. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke perkara tu megak dekatnya dipelasar ke cukup berguna endur raban pemekuk industrinya berkunci ke penemu ngerembai ke kawa dagang serta nempak peluang baru dalam industri halal di Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke Jakarta bak pengrami makai lemai Borneo International Halal Showcase Bihas di Kuching demalam. Spital Sibu kemari bisin terima sebuah van ke diberi kena sidak ngatur kimpin merik darah Spital Sibu. Vannya ke diberi pangsa sendirian Berhad diserah ke ngagai Direktur Spital Sibu Dr. Natur Kumar bak program penemuai induk maksak Sarawak ngagai spitalnya. 80 ekor nembiak mit ke diperubat ke bak Ward Pediatrics Spital Sibu megak sama bisin terima pemerik bak program penemuainya. Sama bisi datai ngagai program tu ianya anak Premier Sarawak Dayang Nur Jihan Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, Hari Bidak Berita RTM di Kuching, lalu di Salin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, selamat tengah hari peningan. Jadi kita dia tu terus bergulai dengan YFM Miri berawak ngelah tengah hari.
1: 95.7 FM.
2: Terus bergulai kami, BYFM Miri. Bergulai, sejalai.
3: Baram Regata 2026 Marudi. Datai baru 23-26 Julai 2026. Beramai kejakung. Peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit Prau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan Pembala Mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Pekit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat Pekit Lumba Prau Kayuh ngau Powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula luar. 23-26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Malaysia 2024 dengan YFN Miri.
1: Bisik mimpi kaknya di penanyi, tok meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Miri FM dekat ngatur pekim lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi.

0: Sampah Recording Artist. Kategori lagu bebas. Luan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris atau Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ini.
1: Ya, nya ya barang regata benung datuk datuk ne.
2: Ya, untung memberi si DJ B datang sari tu nengalik. Nak aku nengalik ke direk
1: tadi. Iya, betul. Kasih Tica ta kita hari pagi tadi ne.
2: Hari pagi tadi jadi Tico.
1: Nanti Tica.
2: Bukan Syah saja ya. Iya. Ya Tico hari pagi tapi nengawak.
1: Nengawak. Iya, tetap kira ke pagi tadi ata. Jadi sari tu Cica ata. Okay.
2: Nang awak meh mayu-mayu nama tau.
1: Ya, betul. Okay, nanti yang beri selamat tengah hari dengan balap ringan kita yang sarito di Marudi. Ya. Kami bisik pengraminya barang mereka tak ke dia tu di Marudi jam ke dia tu. Jadi intik tadi balap ringan baru dah tembok tadi ni. Powerboat tadi intik nak salah ko. Jadi sidak dia tu benung ngetu nak lama. Alapan kira ke beri awak sidak yang berehat nak lama ni.
2: Ya. Harap ke udah tu legai bisa ya sampo baru ya udah tu legai DJB lama nyoma tu nah tu besar tadi deh awnya meh kebenar ya pagi tadi benar rada aku tu
1: betul
2: berapa nyawa ngo sidak ke belum mbak dia ning nyawa war aku kena biu ranya munyi ke belaya dia tu alhamdulillah munyi ko kami melayu
1: kira uliah pasal santai nak lama ya
2: santai nak lama nak mau berapa lama tu legai
1: iya betul tapi nak ngaco balap ringan kita ya ngaga kita ke menu-menu kami di dini lain buat station buat dini-dini buat sibu ke buat bintulu kami di tu bisik pengerami buat marudiknya barang mereka tak ke benung di atur tu tadi kira ke untung kita buka radio lalu ningga kami doa nak raga naik ke udah tu lagi nyu nyeradak
2: nyeradak pada temu tu lagi manzaknya lagi start mentua tu nyeradak baru aw tadi nun dini tadi be
1: ok jadi pagi tadi tu cicata kita bisik uji bakat bintang barang mereka tak ke udah jatuh di tu tadi Dewan Suara Baram.
2: Pemayu hai tadi orang-orang kau tadi?
1: Okey, pemayu penyampau penyata tu tadi BC 48 iko.
2: Nadagi udahnya?
1: Nadagi.
2: Dah cukup, nadagi lah. Udah tutup.
1: Udah tutup.
2: Ambil magang menyata deh.
1: Ambil magang
2: itu aku nanya laban ku nan nemu utai di yang tadi dah.
1: Iya, mak. Laban cicatanya di tu kan.
2: Iya.
1: Jadi penyampau penyata tadi BC 48 iko atang tu tadi seminar 12 iko. Adakah layak masuk berperingkat semi final malam tu lagi.
2: Malam lagi ni. Jadi ke nyedia ke diri mesti dah
1: betul. Jadi tu tadi lambat ku bisik berdia deh dicatat jadi mayuah penyata ti cukup berbakat tadi. Saya ku tiga ikut juri kita pun bingung milih penyata tu kena malam tu lagi.
2: Jadi siapa bagi sida tadi nyadi juri tadi?
1: Okey, ya ke nyadi juri tu ke cubahnya juri kita dikelala orang inya Devni David. Siku ke cigi ke bakat geman ke lagu tu tadi deh. Udahnya kedua nya NK Yungkai. Siku penyanyi kita. Udahnya ketiga siki LY kita.
2: Siki LY.
1: LY ti siki jadi juri ni tiang tahun apa bintang barang mereka
2: tahu. Lalu mayu sidak nanya tadi ni naik dan demi udah datang ku siapa pai. NK Yungkai sarito.
1: Iya betul. Naiknya lagi malam tu.
2: Malam tu.
1: Ya, mari kita malam
2: ke Sarina ni ya malam tu lagi nanti kita akan mendak ya.
1: Iya, betul. Pergilah baru kita dekat Merinang dengan Phoebe, Chloe.
2: Ya.
1: Tentu ne? Orang Marudik nak sabar deh.
2: Amat. Tidak tadi mai aku bisa live tadi. Bisa sida yang nanya ke aku. Aku mada aku ngai nyadi nyebut aku tetap laban aku ada infonya ku aku. Bukan ada bisa nanti. Laban kita nak nemu berapa ikut orang nemu bisa last minute sida
1: betul,
2: engkau.
1: Betul. Betul.
2: Jadi tetap dari segi nyengalam 48 ni tadi.
1: Iya, betul. Tentu tadi bisa ngenyit ke aku nyata tadi. Bisa sikut tadi hari orang Sabah.
2: Nya. Nemu nama aku tadi.
1: Mai lagu Iban.
2: Ya, ya
1: utai ya, mai lagu takat penghidup. Ya. Hidup kita orang Sabah mai.
2: Ya, ya gawak di tau ke sini
1: ya, dah tarik. Ya, dah lawak lama gawak merudi.
2: Nya rugi mak ko. Nang ya, awak ngawak
1: malam tu boleh be.
2: Boleh eta deh.
1: Arab ke boleh be.
2: Arab ke boleh.
1: Laban
2: jadi malam tu lagi datang magang sidang 48 nya.
1: Enak seminar 12 ikut aja.
2: Ya tu tadi ngau tadi.
1: Pedau nemu lama pemutus dan pedau jari aku ke?
2: Benar aku nukia ya.
1: Tang aku ninga orang Sabahnya bisik cana.
2: Bisik cana. Oh, ni kita orang Sabah.
1: Boleh bakal kau. Okey, cuma si orang Sabah. Apa yang megak tadi Ticah tak bisik orang Miah gak nurun. Orang Sibu pun bisik, orang Seratu pun bisik ngau. Uji bakat tu tadi.
2: Amat jauh pernah tanya si datuk.
1: Betul. Okey, semina orang Marudik ada ajak ngericah ke pulau kita esar itu. Tentu ya capuah. Jadi nak cakap panas ni.
2: Nak cakapnya, nak awal belagu. Okey, tua belagu soalnya orang setua belagu. Aku bisa tak tanya aku datuk lagi.
1: Okey. Okey, jadi kita yang berindang. Sini lagu untuk ke udah disedia kami itu tadi.

0: Ya, siti lagu hari George, Joshua George Pracamata. Tadi nyo salah ni, salah tekan
1: aku. Lagu kepasan tu tadi.
0: Kak masa lagu Ari Cohen sanggup aku.
1: Oh, orang tu ya.
0: Udah tur ku
1: baru. Ya, nak ngasuh tu masa lagu Ayu Lundai dulu.
0: Iya, kira kena ngasuh dulu. Melabat tu benar orang cek.
1: Oh, pada wangat isi sih. Dah tanya angat duluan ya. Anak mali aja ibu. Teteka lalu-lalu, men.
0: Iya, nanti salah lalu kami dua itu. Kami ngatai bala pengambang gitu. Kita interview nama uli ya.
1: Janji bisa peluang. Aku tadi udah mai ku si kau.
0: Udah tadi.
1: Udah.
0: Oh, anu tangkap nih.
1: Apa akunya? Nak peduli ku janji bisa uring dia uli kepai ku. Ku kepai.
0: Iya, kepai me Audi tadi ku masuk mini konti tu tadi dicata. Aku perhati ke bayu pengabang kita bespiak kibak tu tadi.
1: Aman.
0: Bangga ngat tidak. Ngirup teh ke si teh ni tadi pendak ku.
1: Nama.
0: Teh pupuknya
1: Mia. Oh, sikit bakal Maya ya anak-anak.
0: Iya, betul. Okey, Anya ya. Kejari temui kita. Lalu. Ngarap ke speaker tu besar ya.
1: Nama game, apa tu? Atau pentas ke dalam radio?
0: Beradio.
1: Dua dalam satu, tiga.
0: Okey, jadi.
1: Baik, aku kan nanya tadi. Dia kan dia dalam dewan, namanya dewan suara.
0: Dewan suara Baram.
1: Mayu orang mendak kita uji bakat tadi.
0: Laban program tu seminar ngagai sidak penyerta aja tadi dicata. Jadi bisi ke mendak tu tadi tentu ya orang ke nyukung penguat kita ni. Apakah sidak nganjung manuk sabung bisi dalam 50 iko?
1: Ya
0: pamanya.
1: Orang berjuang bisi bukan nama sidak tu tadi bisi nanya aku sidak buat live ku tadi bisi berjuang nak nemu ku aku bisi.
0: Iya. Okey jadi ke berjuang buat dia tadi sigit nadai tang barang mereka kata tu bisi.
1: Angka sidak dia tadi kak mendak rekan kak melintai atas dia.
0: Nadai buat tadi sikit nadai.
1: Kata kia ni ke bukit mansa aspita merudai. Ya aku ya ni ke bukit mansa aspita merudai nurun baru pulai. Pada aku pulai kita yang kaku ke aspita kia dulu aku mai tingkai. Ngasuh orang ngecek pengerai aku dulu.
0: Apa?
1: Ngecek darah.
0: Okey tang dewan dia sikit nak datang pentas utama kita tentu bisi mayu macam berjual ya kita bisi ke non halal ngoh halal zone tu tadi
1: belanai ya noh dah berjalan tadi baik ya ke halal belanai dan halal belanai
0: nanti ke belah halal tu sikit ya tengah-tengah itu tengah pentas kita itu nanti diperhati ke tepi kuang kita itu dicata
1: ya tentu
0: abu ujung ni ni non halal po nanti kita nanti orang nyebut non halal sikit utai ke sitik ni berasap utai
1: ente bekerja ente agak jalan lama sebab kau kena bayi muak kujung kena.
0: Iya betul muak kujung kian. Tang ukai seminat non halal aja. Biar enggak bisik ke berasap ke halal lempu.
1: Nya aman nya nemu kena jauh hari pentas.
0: Iya betul. Laban kita munyi nanti kita iban tu tadi. Nanti nama tu tim mendak penguat tentu ya kak dugau dulu
1: mesti bisa zone yang lipat
0: betul
1: kak berperasam aman nah kita mendak aku betul dan nemu aku paham aku
0: iya betul
1: kita itu bang Malaysia tu kan mina kita bangsa kita iban kita mayu bangsa di tu aku tadi nanya peninggal kita hapsahnya tadi kena ku ya dia merodek tu mayu ah ma bangsa bisa dalek bisa mire bisa nama aku tadi mayu sebut
0: mayu.
1: Asal aku berjaga ya si seleka nak maku nemu ya kan nemu ya tadi jaku melanau nemu aku seleka dua
0: au
1: nyak meku ya au
0: jadi ya tadi jaku melanau
1: au asuku jaku sidak ya ngangau kurangnya kita
0: au keni nyebut bisa
1: nemu ana nanya aku itai jak ketemu aku
0: au nya keni nyonteng awak nanti nemu kita kengaja kami dua jaku melanau uliah masuk kita ngajak kami dua
1: tua tadi udah ngepai tang nyengok jak
0: pokoknya aja kusiko
1: tanya panyar ku sidak nelia tua kai mata mak ku aku
0: iya aman. Okey tang acau seraya kita nanti temuai tu tadi deh dicata kita bisi mayuh temuai udah dijemput kami duai sarito. Tok lagi kita dekat meniang ke temuai tiba basa inya yang berhormat Datuk Doktor Penguang Manggil dekat ngantai Kediri buat konti itu lagi dekat pengungsi ke program ke dia tu di Marudik sarito.
1: Iya. Udahnya kelimparnya siapa
0: lagi? Okey udahnya pukul 1:30 lagi kita dekat ninga ke Ari Puan Rose inya pegawai daerah Marudik sama begak dekat berkongsi ke program program Baram Regatta. Udahnya ditangkan ke ngau pukul 2 lagi. Ianya Konselor Yanti, ianya Chair Lady program Ratu Baram Regatta Kediatur Pegila. ngau okay pergi lah malam, malam arena malam kebudayaan ya udahnya tiada penangguh lagi kita ada company yang ke hari penyanyi kita Phoebe Chloe lagi pukul 2:30 nantinya mak bisik penangguh arti kira ketua mi belagu lagi
1: tua belagu oh nak boleh tayam aku tu
0: nak boleh nak boleh nanti nanti kena kita tangkap temuai ke bukai belagu lagi
1: tadi aku tadi ngantai ku ngantai puan Rose datai tang ku mendak jadual ya bisik gak lemah ada tengah ongka legek gak ku aku
0: iya nak ngacau gak yang bisik penangguh pagi tu lagi
1: puan counselor udah tadi tu datai baru mi lagi
0: iya betul
1: ngau siapa tadi ni au Encik Izra
0: oh Encik Izra jadi ya berkongsi ke nama tadi cicak tak
1: berkawang gak bawa namanya Ratu Baram Rigata ngau malam kebudayaan kira acara pentas aku bedau kak nyebut tentang lomba perahu dari laban Puan Rose tu bedau bisa
0: Aku
1: ngai ke aku nemu ke diri engkau nya bisa utai kena temu aku ke salah sebut aku nyamai ya aku
0: iya betulnya
1: aman
0: Okey jadi seraya kita nganti temuai kita tiba basa jenya doktor Datuk Pongah Manggil kita merina sita lagu dulu ne ulih
1: ya ulih
0: ulih ninga kita balap ninga
1: ninga dah bunyi barunya
0: dah bunyi baru bot kita okey jadi nanti kita akan beda kita tengok lawak Facebook rasmi kami di Miri FM atau ke titik kumpul kita boleh search Brenda Yo Bisik kami dua dalam TikTok live tu Datuk ne okey jadi kita terus minang lagu kenap jadinya tadi
1: lagu
0: lagu hari Gwen sanggup atau mulai kami dua geng syas no

Mandinga YFM, bisik berita mana. Dia tu, nuan boleh mending ke radio angga mulut TV titik rindut nuan sebarang maya dinidindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM ba ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.

0: Yeah, celap celap celap celap angat ko ya.
1: Celap to. Angat. Lain nya
0: kapan dia pergi ke sarito ne.
1: Au nyuka sakit dak.
0: Iya, yeah, ya dalam tu celap beluar ya angat ne cici ata.
1: Laban nama ku lah bau du. Berjembi.
0: Berjembi ya. Okey jadi kita ngam masa jam bala peninga kita sarito udah ngemai temuai tiba basah yanya doktor penguam manggil.
1: Yang berhormat Datuk Doktor Penguam manggil yanya sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berumah ngekonsel kandang benua Sarawak. Perintah kandang benua. Anggau kaban konsel negeri adun ungkup sita N76 merudik nyak portfolio ya.
0: Iya. Betul.
1: Terima kasih yang berhormat Datuk.
0: Ya.
1: Labanan datai tengah hari itu anggau kami dua di itu tajak angat amat pek mat hari kita cerita no YB.
0: Nama berita YB.
2: Mana.
0: Okey jadi cerita
1: aku kan nama dari bayar lagi kok tuan nanya ya tadi ya nanya ya nanya bos kita nama tu je aku Melayu je aku bayar aku ibang YB. Okey nama ke YB mana aku suyu aku kita ibang.
0: Tu kira ke kita yang pun program brand pastor tu YB. Jadi ni kangau ke cici ata ya programnya.
1: Saya kan mayu nama ni.
0: Pagi ya lain deh nanti bersama gelat hari ya. Cici Ata ya.
1: Okey dah bagi rumahnya bagi ni pun juga nama aku YB tu. Kak berkongsi aku kau tua. Nama aku ngawak kita itu kebatan. Dah mayu orang dan nemu. Dan tua tu tadi kak nemu engkau lebih yang siliak ke hari YB. Engkau lebih biasa. Oh tak tanya ke ya. Terbuan dulu lagi aku nampung-nampung.
0: Nampung iya betul. Okey nanti diperhati kata Sarito Abala Pinga. Nanti diperhati ke hari itu kita bisa atur program Barang Regata berengkah hari Sarito ngagai hari Minggu tu ialah jadi yang berhormat kita Sarito dekat pengungsi ke nama atau cara ke berengkah hari Sarito ngau ke bukai hari yang berhormat dekat pengungsi ngagai semua balik balap dengan kita Sarito.
2: Terima kasih guys dua anak DJ. Jadi sebenarnya aku berjakut tentang pasal regata tahun tu dulu aku minta ampun ngagai semua balap peninggal lebih lagi peminat Barang Regata tu laban sepatutnya Barang Regata tu diadu ke kita tahun lepas bulan 9 tahun 2025 tetapi oleh Tegal bah yang sudah nyadi buat kawasan Barang tu kita jadi aku sebagai pengerusi jawatan kuasa penganjur Barang Regata 2025 terpaksalah nunda ataupun mengubah hari Barang Regata lalu Sarito mimpi kita tu jadi kenyataan
0: iya betul
2: laban Barang Regata kita tahun tu diadu ke Belabuh hari 23 hari bulan sampai 26 hari bulan tu ialah jadi nanti kita meda di Pasar Merudik tu 2-3 hari kudah nang udah penuh orang orang kebejual orang kebedatai hari Brunei, hari Mukah, hari Limbang, hari Lawas menua bukai lah ke dekat ngau Belumbak lalu berlatih 2-3 hari itu jadi program kita keterubah hari itu ianya powerboat kita sudah dengar pagi tadi sudah beberapa perlombaan sudah diadu ke kita jadi malam lagi bisa punya cultural performance malam itu ianya kira ke malam keterubah orang karaoke competition yang bintang Barang Regata 2026 lalu berkenyak megak pagi lah disambung ke baru powerboat yang dilancar ke oleh yang berhormat Dato' Denny Sembu laban mula kami tukar ngasuh yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah saya tu tadi nak uliah laban bisa komitmen dibukai lalu Dato' Denny Sembu lah kira-kira ngelancar powerboat bakal pergila jadi marak kelemahannya kita bisa perahu berhias dari pelbagai komuniti etnik yang kebisik di Baram tu lebih 12 titik perahu berhias dari pelbagai etnik kayaknya termasuklah kaum Cina, Melayu, Iban, Kayan, Kenyah, Penan, Bangsa Bukai jadi marak kemalam pagi ilaknya tadi kira ke karaoke final bintang Barang Regata 2025 25 hari bulan itulah hari kita tunggu-tunggu kita ianya pelancaran atau Barang Regata itu dekat di rasmi ke oleh yang amat berhormat Premium Pu pemesai-pemesai bukai bisa datang ngoyailah Ianya kira pukul 10 pagi pada dataran tu. Jadi aku harap ke semua bala ketua masyarakat, tua rumah, ketua kaum, kapitan ngau KK kebisi di baram tu boleh datai sampal mai bala JK sidaya ataupun orang bukai ke bisi minat medak baram negata tu laban tu lah tanda kita merib. Saya terima kasih ngagai yang berhormat keudah murah hati beri belanja terbesar ukai semina tahun tu aja tahun ku udah regata ku udah jadi tahun tu aman besar dia beri ya bisa 2 juta ringgit termasuk ke baru terberi ya kena ke tengah du ke barang regata tu nama ke bawah laban bak penemu aku barang regata tu lah the mother of all regatas jadi ya ku paling tua megak regata ku udah ada du ke di Menua Sarawak tu. Jadi belabuh dia pergi lah lebuh ya udah mukanya kita buka ngadu ke ianya piala yang amat berhormat Prima Yampu lalu disusuli ngau program ataupun acara kebukai yang melibatkan orang Hindu ngau ke lelaki jadi malam 25 hari bulan ialah ya kita bisa namanya kacero papumon segi ando kita milih kumang barang regata ataupun ratu barang regata lalu kena megak bisa perarakan kebudayaan yang melibatkan pelbagai komuniti dalam semua batang beram tu. Jadi aku nak ingat nyebut tadi udah premier atau tadi merasmi ke barang regata tu. Ya dekat benda alu menemui dengan masjid kian lapan masjid yang kira aku dah tebu dia adu ke renovation tak mayu maka duit dia ada beri kaya bisa semak 2 juta ringgit jadi ya akan benda nama terkedah adu ke orang bak masjid nyempu jadi ke 26 hari bulan namanya lombak perahuk tu disambung lagi jadi mayuh pai piala tahun tu. Nanti tahun lepasnya bisa 2 itik, 3 itik aja jadi tahun tu bisa

0: Yayasan Perpaduan Sarawak yang di sponsor oleh Yayasan Perpaduan. Piala Unity Baram Regatta pun itu di sponsor oleh Yayasan Perpaduan. Piala Batang Baram 2026. Jadi hadiah itu adalah lumayan. Nak ibu aku nyebut, lepas ni lah kita dengar. Jadi aku harap ke semua bala kita bisa ditun tadi oleh Sampal Magang. Jadi mara ke malam yang tadi kita bisa penutupan. Ya ke diadu oleh yang berhormat Datuk Garawat Gala. Lalu kita megang bisa ngangau ke penyanyi-penyanyi undangan. Bakal sida Mamat, bakal sida Rambles Walter, ngau sida Kebukai. Awak ke menoh ke program kita ya. Bakal ke kena 26 ribu lantai lah.
1: Jadi WB kak nemu mega ante WB pun mendak ke diri. Orang mayu ada tayari luar ada tay ke merudek kita. Okay, mina orang meri tu tak ada. Tak serata menua. Punya kok kita hari menua sepiak pembisa bala hari Kelimantan, bala Brunei. Berkenai ke bak Runia WB? Kena gaya, kena nyungkak ke ekonomi menua merudek tu kebatan yang dah kena ke namanya sambut sida hari luar tu tadi ke daripada YB dia tau nyak kuaku
0: ya kepada aku bising sudah datang termasuklah orang kebejual pakai gerai makanan ataupun gerai kenyual kerap tangan nah bising sudah datang dari luar jadi aku harap ke namanya sidak tu lah dia ditunggu selesa laban kita nemu merudik tu pekan min jalai pun berdaun untuk mana tang bak penemu aku jalai ke dia tu nya sejarahnya lah udah temu jalai baru tu dalam 2 tahun 3 tahun ke data itu jalai baru tu lah lebih namanya lebih selesa ianya R5 tu JKR standard R5 lalu lalu penyauh ialah cuma 42 km terbanding jalan ke dia tu nyak bisa 62 km. Jadi 20 km pandak lagi ada jalan ke dia tu. Lalu dia kena kita setengah jam aja.
1: Rembus dininya
0: yang bawa Eastwood Valley dia ni lah.
1: Udah boleh tengahnya dia tu kini.
0: Medau, nyak kita medau hari sida start itu. Kira udah 4.5 km udah. Jadi ni teh kerja ke andang. Dulu alih jadual lah. Jadi aku undang besar harap hati leban jalan itu ukai dia ada kurang sebarang tidak sindiang pun jadi bakal jembatan sebab temu 9 bulan ahead of time ahead of schedule jadi jalan itu aku nak terkenyit lah nanti saya tak tulis ngadu ke tu dalam 2-3 tahun
1: kira ngarap ke bisik ubah lagi mudah tu yang mana
0: tu nambah kenyailah nyaklah kebuah kami tu mudah utai ke baram tu kira ke udah nyulut lah hari ke dulu lalu bisa merambu ke merambu benung agak jalai dia tu hari merudik agak Kuala Melinau nya dia ada kuliah sambling syarikat sambling yang di dua istik syarikat gergasi tu bak penemu ku ada jalai si dan nak boleh ngadu pengawak tu nambah kenyailah kami baru dah rapruk kabinet tu kemarin bulan tu bulan bulan lima bulan empat subah bisa kang agak hotel hotel bak semak leh hari ngau namanya dewan suaranya hotel kedegaga oleh Borneo Development Commission 40 hektar bilik lalu nambah kenyak mega bisi waterfront baru hari kubu sampai ngagai ngagai dewan suaranya ke ungkur saya 35 juta ekar yang dukulih DID jadi sayalah pengharap aku sekali dah kita regata lah pikir aku lain ke wajah merudik tambah kenya hari le SRB tu waktu kili lagi lah bisa kada tambah kami lagi dengan anggota peran agai agai masjid kan
1: panjang lagi nya lah
0: jadi nanti semua tu dah tembok lah anggota peran di merudik tu yang terpanjai di Sarawak tu lebih sitik 1 kilometer jadi tu diadu ke awak boleh nyongkak ekonomi orang di merudik tu nambah kenyagi Siti dah projek kayak udah ada perambu ke itu ianya projek nanam padi buat penawak dia jadi itu diadu oleh kementerian namanya food security M5 code kau sedar ya bisa lebih 3,000 ikar ya kuda di

0: dari pansiak sedaya sesuai nanam padi. Nak bermusim tu, ukai padi sekali setahun, sampai 2-3 kali setahun. Jadi nambah kena, sida hari UPM pun bisik ngagak cite projek, ianya nanam nanas. Nanti kita minta niti jalan tadi bisik tu kebun nanas. Jadi bisik 9 niku namanya pengusaha nanam nanas tadi, farmers tu sudah bersetuju. Lalu atas bimbing UPM sida tu akan nanam nanas. Awak bisa dijual ataupun nyungkak ke ekonomi kita itu. Nanti kita meda antara lepas jematan kita mesti meda mereka kibaknya. Bisa mini industrial estate. Jadi itu sudah kira sudah tembok pasal satu. Jadi bisa mega orang sudah beli tanah itu. Awak ke menyuka kun tadi bisa ngadu ke namanya industri kemit. Kepatut diadu korang itu baka industri ngeripai kereta, maka ngeluh teh bukai lah. Awak boleh nyongka ke ekonomi orang yang merdek. Jadi aku sekali lagi sebagai wakil rakyat di tuk nyekira ke ngangau ataupun saw. Balas apa kurang ke peminat nganjur pengawak ke di tuk. Maka sudah tahun lepas, sudah big bike. Very good response. Bisa 2,000 ikut. Sudah yang tu datai kita. Jadi bakal cycle ton pun kami bisa agak namanya paket cycle ton hari hulu namanya bread ni kita kan. Very good response. Lalu nyalah pengharap aku awak ke merudik tu lah nyak kira ke nanti jalai hari miri ke merudik agak mulu agak limbang lawas sudah tembok. Merudik will be a must stop town.
1: Ya, sambung makan jalan yang tadi.
0: Sambung makan sampai ke Sabah ke lah. Jadi pan bonyo.
2: Jadi nyamai orang ke hari merudik. Mengiri ni dah tahu. Wow, laban dah kira ke mana ke jalan dah tahu.
1: Aku tu tadi YB kan nanya ke projek merudik namanya projek nanasnya. Lawan ku menda sebedau dah tadi tu. Mayu mau jual nanya ke kata tanya ku besin nak projek nanak aku YB dah nyebut. Ngamnya tadi.
0: Atas bimbingan ataupun guidance UPM. Lah, Universiti Pertanian Malaysia.
2: Jadi tu Siti YB laban kita Dato' Benuang program nama tu Powerboard dia tadi. Jadi dibanding ke tahun lepas laban bisi penanggul. Jadi nama penemu YB program Powerboard tu ke paket-paket proud tu tadi deh. Tentu yang mayuh tau ke mimit ke orang ke ngau paket tahun tu. Tahun lepas bisi penanggul deh.
0: Tahun tu bisi 162 buah Powerboard orang ke ngau.
2: 122.
0: Jadi melibatkan 64 pasukan.
2: 64
1: mayuh gini.
0: Tok nang sambutan nah amat mana laban dalam 3 jam kami muka tu udah penuh.
1: Udah penuh.
0: Jadi agi orang ke atas masa tu nak mengizinkan munyi ke Melayu. Laban hari tu dah hat 2 hari aja.
1: Iya.
0: Jadi kemarin lebuh ke jalai belah depan tu medak sida namanya praktis. Bisi sida ada belait kalau belait ada Brunei madan tu uliah ku adu ku tiap-tiap tahun. Jadi ku nak uliah. Duit tu nak uliah.
1: Amat.
0: Betul. Kita bukai.
1: Kamu yang jago, nampaknya.
2: Nya kebuah ngagak ya 2 tahun sekali.
0: Nanti nanti aku cuba. Aku kan ngadu ketua 3 tahun sekali. Dan lebih regata 2023. Dia lah yang mau bermata tadi bisa madah. Kelalu lamanya penguangku ya. Nanti uliah 2 tahun sekali. Nada ngacau aku. Asal bisa duit aja.
1: Iya. Asal bisa ngagak sponsor.
0: Sponsor. Laban mula-mula sebab tahun 2017 mula aku ngadu ketuk sebab belanja kak cuma 1.1 million. Udahnya kedua kali entari 1.7 million. Dia tu mencecahi 2 juta. Jadi kos nang sentiasa meningkat laban utai dah majak mar. Jadi bakal perahu panjai itu tadi pun mayuh gak pasukan te bisa ngau 23 pasukan yang melibat kurang luar 10 pasukan tu tadi namanya 22 pasukan sorry 10 pasukan tu orang dari Baram untuk namanya perlombaan tu 22 perlombaan jadi 10 perlombaan tu tertutup untuk orang Baram pun jadi 12 perlombaan yang tadi terbuka jadi tahun tu ya bisa lain mimin laban kami bisa ngadu ke lomba perahu kembali ke ngena fiber. Jadi dua kategori itu. Jadi semua pialaan tadi bisa endang melibatkan dua kategori kecuma sitik je piala tertutup ketimbangkan dari kayu aja. Lepas nanti kita medak di Kucing Subak. Lepas sidak tu nyat digulai kedua itik tu. Nak deal dengan perahu ke endang kayu empuk. Sikit nak ulang lawan kelab kayu fiber. Jadi nyalah kebuah kami tu bisa ngadu ke untuk fiber ataupun untuk combine ataupun untuk kayu aja.
1: Sidak belaban sidak sama sidak empu kategori banyak.
0: Kategori terempu opennya tadi bisa ke pepela terbuka aja open.
1: Open.
0: Nanti sidak ka antara ngau megang nanti ngai nak banyak.
1: Nyok ka tanya nanti YB ka made mo ka nanya ga ko pemayu orang sponsor YB berapa iko orang sponsor nyo iko kenyo.
2: Ngai jadi na itu
1: nanti YB ka made mo. Au beli bani ngari ke udah-udah.
0: Asai ko nanti salah nyebut. Tahun tu kira lebih mimit. Tapi kan sidak udah nemu tajak man. Aku tu tadi mula sebuah lepas mula ngadu kita tu dari kita nak tu berani minta belah orang. Jadi tahun untuknya sida Petra Energy bisa sponsor, mayu sponsor sida ya. Yang kita bisa meda advertisement sida ya. Bala Sendiang pun bisa sponsor, bala sida Samling, Rimbunan Hijau pun bisa sponsor, ngau Tunghuat. Nambah kita ke diberi hari perintah.
1: Iya. Okey, nama aku nanya Wabi. Dengar lah bang, kita tiga tu benul live deh. Engkau bisa sidak buka yang ke sponsor ni. Namun kamu udah setiap tahun udah tahu.
2: Iya.
1: Dengar Mayu, Mayu mah projek bayi.
2: Laban Wabi tadi pada ni nemu barang mereka tato ilah. Ya kak maju kaki mansang kaki. Ni nemu Mayu ke kategori ni Wabi.
0: Iya. Mayu ke kategori ataupun lama ke? Lama ke Mayu ke?
2: Iya. Betul. Lama gimana ke Wabi? Awak ke orang miri Brunei penurun lagi marudik kita. Ya,
1: sponsor kita keningat tau. Ana ningat aja lelak gak kami tiga banyak tau nyebutnya.
2: Kira ke puji Tuhan kali tu YB laban gaya hari kita pun mana ana nak bakal tahun lepas ni mayu penanggua.
1: Ya.
2: Jadi kira ke bisi kebukai bisi
1: angka bisi tambah ke tak ada tambah ke YB kanya bisi projek engkau bisi namanya cerita mana hage kelimpe hari kuda disebut YB tadi.
2: Agak kami mau. Balap ringan pun nak sabar deh.
0: Amat mana tapi pedes baku ni dah pedes baku leban tahun tu lah paling mencabar baku leban aku tu bukai semina pengurusi jawatan kuasa penganjur barang berkata tahun 2026 aku moga nanti kita bisa ingat sudah dilantik sedaknya di pengurusi jawatan pengelola gawai peringkat Sarawak yang melibatkan 3-4 acara tonggak ianya gawai besar ngau Ethno Culture Festival aku dah dadu kami di Miri berlabuh hari 1 ngagai 24 hari bulan Mei. Jadi nambah kena habis ini di daun di Kucing kemarin kena 20 hari bulan 6 ngau Makai Besai BCCK kena 20 hari bulan 6 tu kemarin. Lain selain renya aku mega nama terlibat bakal ngadu ke TGA Parti Kemimpu GPS Convention ngaun DUN tu kemarinnya laku madah tantuk lah tahun ke paling mencabar. Jadi aku harap selepas balam regata tu ialah aku boleh sebut mimit lah.
2: Iya betul.
0: Laban utai tu kira ke pengawak ke berat-berat tu kira aku dah habis. Jadi aku harap ke rakyat di Batam Beram tu semua Beram tu lebih lagi berkawasan N76 tu mereka sokong kepenuh ngagai ngagai barang mereka tato lalu ngagai semua utai ku dah dadu ke kami ba di Sarawak di tu.
1: Udah nyak tadi sebenarnya kita tu nutup randau kita itu YB yau saya ati YB orang ke sige ketua komite orang mesai ke ngasuh barang regata tu nyandai engkau YB bisa jako tangkan ngagai sida ke baru datai tu kini nyentu ngagai ke pulai lah mah
0: jadi aku moga ngambil peluang untuk murid saya terima kasih ngagai semua ahli jawatan kuasa kecil ianya orang ke ngadu ke lembak perahu orang ke ngadu ke namanya persembahan kebudayaan ngau semualah ahli jawatan kuasa anda boleh disebut kemagang lepas sidak tu mayu jadi ku harap sidak tu nak lejuk nak puas hati ngadu ke pengawak ke peketo awak ku boleh nyungkak ke ekonomi di Beram tu awak ku boleh ngelaku ke merudik tu ditemu orang menua bukai jadi vision kami tu di merudik nak besar nyaklah kebuah nanti kita mendak dia tu benong kita itu tadinya kak ngemaju ke merudik tu. Mayahlah kita sudah ada rancang, kita sudah approve ya mempermat premier tang dalam pelaksanaan kelayakannya dalam procurement ataupun dalam tender kita kebuka. Jadi aku ngari kerayat di N76 ngobatan beram tu merib saya terima kasih. Naga perintah Sarawak sudah murah hati. Mereka mayuh projek kebungkus berbilion-bilion ringgit. Bukan million, bilion-bilion ringgit. Lalu mereka sudah mereka peruntukkan kebesar. Kena kita yang mujur ke barang mereka tahun 2026 tu.
1: Awalnya tanya aku dulu lah YB. Nya tadi YB mesti nyebut tentang masjid. Namanya alu menjadi ke masjidnya lah.
0: Lebih kurang. Tanya tadi yang ngai ngadu ketetuk secara besarannya diyakinilah. Medak otak kuda dadu kalau sign plug. Laban mayu aga anti kita medak duit dan beri agi masjid ni semak 2 juta. Tambah mega yang mereka bisa mereka peruntukan agai tanah perkuburan orang Melayu 4 pun lebih juta. Jadi ya kena nak temu kita itu tadinya. Aku enggan nak nyebut itu laban sidak Cina ataupun bisa diberi hukum maka namanya Tau Pekong namanya tadi bisa diberi 1.5 juta 1.5 million juta lalu berkenyak mega perintah besar sebab lebih timbalan Perdana Menteri kita bisa beri 0.5 juta nambah ke utai kita diberi yang mempermat premier kita kerajaan Sarawak bakal jematan jalai waterfront dewan suara ngau utai bukai. Jadi untuk malemuan semua tadi dewan suara dia tu sudah di naik taraf. Bisa diberi premier 2.8 juta. Nanti atap lalu the first dewan suara ke bisa LED panel. I'm very proud to say that. Jadi aircon semualah bisa
2: makan. Semua bisa ni. Jadi kita balap binga tu tadi boleh perhati ke pemansang kita di Marudik tu tadi ni Teacher Atta lebih lagi ke hari di mansang ke hari yang berhormat Dato Dr. Penguang. Terima kasih memayuh YB. Jadi harap ke mayuh mek kita nyukung YB laban ya udah mayuh mansang ke ngong maju ke lebih lagi di Marudik ni.
0: Okay, jadi
2: iya jadi jaku lala wari duan yang berhormat hari ngagai malam dengan pendengar kita di radio ke jam ke Dato.
0: Jaku lala ke pengujung itu ya aku harap ke semua kita di itu lebih lagi bakal sedak ke semua ari puyuk lebu nibung oleh sungai Ara sungai Buloh ya ke semua atau oleh sampal datai ngagai dataran tu kena 25 ribu lantai lah lebu kita ngerami merasmi ke barang bergata tu laban itulah tanda kita merik besar terima kasih ngagai kerajaan Sarawak ngagai yang amat premier kudah nadai ngecewa ke kita yang merik pemansang ngagai merudik tu. Jadi sekali lagi terima kasih lalu harap ke kita itu tergayu guru gerai nyamai lantang senang lalu segulai sejalai medak barang mereka tahu.
2: Okay. Terima kasih sekali lagi Yang Muhammad Abang sudah menatai kediri di konti mini konti kita sehari itu. Jadi sebenarnya kita terus dengan temui buka itu Cik Cata kita berinan sitik lagu okay.
1: Lagu
2: kita,
1: nama atau?
2: Iya lagu Beketil.
1: Nama beketil. Hanya Beketil kan?
2: Laban kira Beketil ke dengan Marudik menya atau tadi?
1: Dia Beketil.
2: Okay. Jadi terus boleh kami Wife and Miri segulai sejalai.

0: 26 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: YFM.

aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Lubay.
1: Nama amang penyadi deh.
0: Nah.
1: Nyo jading do bukai.
0: Mbak ya, nama pengujung.
1: Ni nyawa tu apa?
0: Iya, tu miet nyawa tu atau.
1: Kan nama lawan tu ada benda bejakau hari tadi.
0: Iya, ni nak berasa nyawa nyu miet
1: tu. Pusing besek ni ngan nyawa rempo.
0: Iya, betul. Lah cuba kasih ngaga yang berhormat kita tadi. Sekali lagi lah udah kenata kita di konti. Mini konti kita di Marudek tu. Berdegum-degum tu. Cicata.
1: Aku tu mendak bak grup kita tadi madah ke sida ke uji bakat bintang baram tadi udah tembo ko.
0: Oh, udah tembo. Kira ke udah tembo sama finalis
1: tadi. Udah tembo menya tadi kai sida sebuat udah bergambar.
0: Oh, kira udah tembo siapanya. Nanti kan tembo siapa ke bisi masuk semi final. Kita uli ngetek di malam tu. Berkah hari jam pukul 6 lemai.
1: 6 lemai lagi ne.
0: Mungkin nyebut pukul 7 pukul 8 orang datai lagi ne.
1: Amat. Mesti tumu.
0: Mesti kan nyebut pukul 6.
1: Dingano kai tumu sejam tumu seminggu.
0: Tumu seminggu.
1: Kalau kau nyebut.
0: Kalau kau nama tu. Lama kalau balat kalau kau kuku kecah tua tu juga lain tu semua.
1: Sidaknya, sidak kemai. Aspek buatnya salah ketua. Nya kelapan jatuh tu punya sidak nak awak. Jadi bakal Maya kita kerak-kerak kan.
0: Iya.
1: Awak dah tahu kebiasa temuan tu bay.
0: Iya betul. Kau
1: ngasak kena ke direk kulo kekak dah.
0: Oh tua sama tua.
1: Lain mai.
0: Oleh lapan sebenarnya kasih ke Cicata tu tadi pagi tadi
1: ke yang. Sikit bakal buat asalnya.
0: Ya nak kacau kami dua yang ketemu ini ada salah. Ngelak ke Cicata kita itu ngisi kelum perut dulu ke nama tu lagi.
1: Aku benar ini tinggi saja dulu.
0: Okey. Okey jadi ya malam dengan kita sehari itu kita mesti temu kedua. Sempat temu kita ianya Puan Ros. Kita ibu pegawai daerah Marudi. Okey, minta madah diri dulu Puan Ros.
2: Selamat hari lah, selamat ngali hari.
0: Okey, kita minta Puan kita kena utai headset tu dulu. Ngicak kulit dengan nyawa ambo
1: tu lagi. Okey, testiannya bedal.
0: Oh, bedal ne. Nguji baru Puan.
2: Saya keterima bilun.
0: Kira muka jam eh.
1: Nah, ada sayap tu kita itu. Kita tiga.
0: Bisa dia sayap tapi orang luar dia.
1: Iya.
0: Okey, jadi tu seraya kita yang nanti temui kita menyiap ke diri tu tadi. Jadi tu kira ke siku ke kira ke bos besar itu.
1: Iya.
0: Bakau ngeprogram pekit perahu kita sehari itu.
1: Aku ngantek ya tadi pagi tadi. Aku nemu ya siki sibuk ya pagi tadi.
0: Iya, tentu ya. Laban pagi tadi. Laban dia berkah program deh. Jadi bos pesain atau berjalan dulu ya.
1: Ya, nyak aku nak giga. Ya, pagi tadi aku sikit nemu tengah hari tu. Nak ngawak aku baru tengah hari ku. Aku biar aku alam mati.
0: Iya, betul. Okey, jadi Puan minta Nuan dan orang ke program ke dia tu. Kelebih lagi bakal pekit perahu ke barang mereka tak sari tu Puan.
2: Okey, terima kasih yang kaya sedua yang baru bertemu bajet-bajet sedua.
0: Oh, kira Puan pun sama bajet meh. Biro wanita sarita.
2: Lumak baram regata tu acara sukan lah, sukan di sungai ko kita nya acara lumba bermula 23 sampai 26 hari bulan. Sarita start powerboat race lah untuk 23 sampai 24 tu boat race lah. Powerboat race. Jadi 25 sampai 26 kita meda lumba perahu. Beraksi untuk lumba perahu.
0: Iya.
2: So nyak-nyak kita impu atau cara lah bermula dari pukul 8 sampai pukul 5
0: berengkah hari sarito ni.
2: Berengkah hari sarito.
0: Pegilak lagi.
2: Pegilak pun sama. Pegilak tapi pegilak bisik special mimik laban kita bisik flag off. Flag off untuk powerboat dalam ruang pukul 10 kenyak lah 10:30 kita pagi. Akan bisik flag off ngau YB Dato Denis ngau dun untuk N78 mulu. Telang Usahan.
0: Jadi tu tadi Puan Ulin memandah ke bapa ikut tim ke bisik ngau Bukit Proud tu kelabak aku nanti tua ngau tu malam hari.
1: Ya, meh aku tadi Puan pagi tadi abang kerja aku Melayu aku ngai nyebut ngai kesalah sebut ku aku mana kia nanti Puan Ros sempur datanya tu non dah datanya Puan menyebut ni kita
0: ya. Ya betul lama yang mayu kategori ni.
2: Kita mendapat sambutan lah hebat kan kita impul sambutan tu barang regata kali tu untuk kategori perlumbaan kita bisa 22 kategori perlumbaan pelepasan lah maksudnya. Untuk yang mengambil cara tu lah bisik 23 itik pasukan. Jadi dalam 23 itik pasukan tu untuk kawasan bar, kawasan kami di Baram tu 17 ikut pasukan lah.
0: 17 ikut.
2: And then hari luar kita bisik 5 pasukan untuk mengambil serta, iaitu hari Lawas, bisik hari Sebuti, Mukah, hari Siak, Sekapan Matu Belaga, ngawari Umar Keni kata rumah Umar Kehe kata Keni. Tapi kita pun tak salah sebut ne. Tapi tu hari Belaga, ngau bisik hari Brunei, negara Brunei Darussalam.
0: Oh bisik ne.
2: Memang sidak tu sentiasa ngau kita lah.
0: Tiap tahun, nintiang tahun.
2: Ya, bisik memang tak kali, tiap kali barang regata sidak yang mesti ngau. Untuk hari pasukan kita impu di Baram tu kebanyakan hari rumah-rumah panjai kita lah, hari kawasan Baram pula. Manyuah lah antara ulih aku sebut itu hari pada sidak hari pada Long Moh, Kampung Kuala Tutoh, Kampung Batu Bungan, Long Terawan, sidak hari apa nama Long Loyang, Lubuk ni Puyut, Lubuk ni Bong Bisik Ngau, Kampung Long Silat, Kampung Pemindahan Marudi, Kampung Long Iman, Kampung Benawa, Kampung Long Wat Tutoh, Umar Belo, Long Pamai, manyu agik lah dalam kawasan kita impu di Baram.
0: Di Baram itu. Yeah. Oh, manyu penyampaunya.
2: Yeah.
0: Jadi nanti diperhati ke kategori itu tadi. Puan dibanding ke bunyiku yang membuat bisik kekunci ku tadi. Kini apa penemu nanti puan? Ya, mansiang ke mayu ge ke bekeni bepenemu nanti.
2: Untuk Baram Regata tu kita memang bisik peminat setia lah untuk Baram Regata tu. Laban kita impun arus sungai kita itu satu cabaran. Setiap tahun memang bisik peningkatan lah tiap kali bisik penganjuran Baram Regata. Every sekali dalam 2 tahun tu memang sentiasa bisik peminat ya untuk menyertai tu lah kita impun Baram Regata.
0: Iya. Nanti diperhati kata tadi puan laban ya siku ke depan ke ngau perahu tu tadi sampai nyu sampai 15 ikut sinat ne. Jadi apa penemuan dia tu umur paling mayuah setakat tu adakah sidak yang umur 20 ke atas, 40 ke atas ke 50 ke atas?
2: Nyat tu kini kita tu general lah sebenarnya.
0: General,
2: tapi memang standardnya dalam berusia at least dalam 17 tahun ke atas.
0: Oh, 17 tahun ke atas. Bisik benda nembiak paling mid kini ke?
2: So far bedau sih.
0: Bedau bisik.
2: Tapi benda. Memang ni teh had umur ke bisik dalam atur rumah
0: atur. Kami. Oh jadi kira ke tok tadi ya ke benung terjadi tu tadi apa nama program ke benung benung capuh beluak tu dati.
2: Tu acara sidak hari powerboat tu.
0: Sidak
2: penganjur untuk powerboat benung berlangsung lah untuk sari tok mau pergi lah.
0: Jadi tu kategori pemilihan ke pekan ni tu puan?
2: Saringan sidak.
0: Saringan ne. Setiap kategori tu tadi.
2: Bandur tu sidak ya bisik ke saringan dah. Tanya-tanya jadi the whole day today untuk saringan kau tanya lah.
0: Jadi kira ketua ngau orang itu lagi ne.
1: Udah tahu nyengala aku di luar dia lagi mai payung.
0: Ni buang nekan minyak me duduk aja.
2: Untuk record di acara ya. Untuk record acara lumba untuk powerboat tu bisa 23 acara perlombaan.
1: 23.
2: Dua saringan ngau satu final.
0: Dua saringan satu final. Jadi finalnya hari Minggu tu.
2: Hari pergilah.
0: Pergilah.
2: Sidak ya 2 hari aja untuk 4 hari sebenarnya. 2 hari kami beri peluang untuk powerboat. 2 hari untuk lumba perahu. Jadi sari tu ngau pergilah untuk powerboat. Concentrate on powerboat. Laban sungainya nak uliah tanya deh. Ambil ke kita beri peluang ke sidak powerboat untuk 2 hari tu. Jumlah pernyataan bagi kategori yang dipertandingkan tu 162 buah boat.
0: 162
2: Jadi bisik 64 pasukan. Ya ke disebut ku tadi termasuk hari pada tu manyuah sidak tu hari Kapit pun bisik, hari Brunei pun bisik, merata-rata lah. Kayak kita minat di merudik tu orang luar manyuah datang termasuk sidak Brunei.
0: Namanya.
1: Oh, apa kini ke ya ke ngau perahu kayuahnya ada puan berapa sidak tu?
2: Tidak ke ngau perahu kayuh tadi kemada 22 kategori perlombaan. 12 kategori untuk pasukan apa tertutup lah. Dan 12 kategori untuk open. Maksudnya open ngagai orang luarnya lah tadi bisik sidak hari lawa sebuti semua ngau lah.
0: Ngau
2: banyak kategori ya. Oh, misi 63 buah perahu yang diregister lah.
1: Perahu kayu atau tak ada yang kan?
2: Jadi untuk keseluruhan hadiah lah aku nak
0: boleh
2: perincian lah, tapi iyalah, keseluruhan hadiah kos keseluruhan hadiah untuk 2 hari berlumba perahu almost 300,000.
0: Au, 300,000.
2: Ya, 286,000.
1: Au, nyung pelaman mesti dak bestes kita 3 tu puan.
0: Iya. Oh, jadi tu tadi puan
2: Siti mungkin sebalah sidak ya minat lumba perahu kat Nemo lah. Jarak perlumbaannya 1.8
0: km. 1.8
2: km.
1: Semuanya puan, semua kategori.
2: Jarak ya. Semua kategori jarak yang 1.8 km lah. Nanti Bak Marudik tu ia bermula dari Pengkalan Somil Yap Hong lalu tamat Bak Waf Lembaga Sungai-Sungai. Adan mula ngau adan tamat.
0: Panjang dirinya cucu tane.
1: Aku tulis aku lah ban guna aku baru teh tu lagi cinya aku ngasu puannya tadi ngulang tanya.
2: Au. Aku nak nemu lah dia bisi peminatnya. Lah kita di seluruh Sarawak tu nang manyuah lomba ni barang regata deh.
0: Iya, betul.
2: Mungkinnya menjadi kami pun apa kelebihan di Marudik tu lah. Batang Baram ko air arus yang lain. Nyak ko sidak ri Brunei lah. Lama hal sidak yang minat menyertai laban cabaran ya.
0: Cabaran jadi sidak ya kak di cabal. Ha bekerja ni. Okey tu tadi puan sebenarnya kita nampu baru kita berbincang dulu ni.
1: Tahu berbincang dulu ni.
0: Ni belaban kita berluar dia. Okey kita berbincang sedikit lagu jadi Dato' Bugulai baru ngau kami dua cicak atas tu lagi.

0: nama nak pedih pala.
1: Nak pedih pala. Oh, ya, tu tadi syata. Okay, nama nak pedih pala. Lepas puak cerita nak tahu pedih pala kita ya.
0: Tak tahu. Banyak hari tu.
1: Betul. Ti pedih pala. Siapa ganti tu lagi?
0: Ya, aku.
1: Okay, jadi anak pun baru akhir randa tu cerita. Anak ngacau pelin ngas. Jadi pakai kita capuh di luar dia. Jadi dekat madah ke gagai Apuan Ros. Bertemu nuan 8 tahun lepas. Barang mereka tak nak jadi dia tu jadi tahu nerang ngagai bala peringa kita nama kebuah nak jadi ni kira ke refresh baru deh nama kebuah barang mereka kata tahun lepas nak oleh dia tu ketika ampuh bah coba ne jadi maya tu nama tu tadi lapan kita ngai ke utainya terjadi tu tadi ne cicak ata jadi oleh apuan madah ke penanggul maya program ke nak jadi dia tu mayanya.
2: Okey, nyalah sitet penusah kita dah lepas lah ya dalam kategori bencana lah kita declare ya bencana. A bit sad lah for us yang ke buat persiapan dia agak expect kita yang sebagai penganjur ngau orang ke penyerta orang yang kat ngau berlomba ngau sebagai lah. Jadi utainya nak dia ditanya dia diseliah lapan masanya memang banjir lah actually banjirnya bermula di kawasan Ulu di Ulu Baram
1: dia. Ulu Baram.
2: Jadi bila air ya sudah beranjak ke ngagai kami di kawasan Baram Hilir tu jadi airnya memang apa nama ampuah lah keadaannya memang pada masanya memang kita di kele banjir maju rumah panjai di ulu-ulu dan di tiket air jadi kita ikat fokus ngau misi membantu misi membantu mansa-mansa banjir di kawasan Baram yang melibatkan tiga buah daerah daerah Marudi aja yang melibatkan daerah Telangusan melibatkan daerah Buluru jadi kami tiga daerah tu memang fokus ngagai bantuan misi banjir jadi untuk Baram Regata tu tiga-tiga daerah tu terlibat sebenarnya kumpul kontepat pejabat daerah Telangusan DO Telangusan pun terlibat DO Ari Buluru pun terlibat sama jadi kami kat fokus kau membantu misi bencana lah
1: betul laban diperhati kita itu seringnya kami di ATM pun baru tengah itu jadi nak dinyangka tadi nyu macam balak ne airnya nyu nikik
2: air hulunya nikik kita gaya kami ke ilik tu lah dari kawasan Telangusan dari kawasan air bakung air hulu baramnya lah ke Merudek
1: ya tang mayanya ada hujan seminggu pemerudek tangnya hari ulukin
2: mengajak ngagai kami gitu
1: iya betul
2: kira kah kau tu megai kau sidak
1: iya betul kira indai kita ya nama
2: sidak udah hari ulu nyun senyak tau irau kami di Merudek
1: aman iya betul
0: tadi aku tu tadi puan-puan kita ke berandau dan jadikan lagu merati kau tadi tu namanya pertandingan perahu berhiasnya boleh nuan namanya berkenai ke cara kita merek merekah ngagai orang ke perahu berhiasnya siapa ke ngaunya kini
1: ya
2: penganjuran perahu berhias tu di bawah kebudayaannya
1: nak sama tim
0: nak sama
2: yang di bawah DO Telangusan
1: nak sama tim nak sama tim
2: aku tadi kami tiga bekerja sama untuk barang
0: pun
1: iya.
2: Telangusan.
1: Okey, nak kacau meh. Muka laban sidak tu program besar berkata.
2: Ya, tapi secara basic yang memang semua teknik ngau turut serta. Mentai ke kebudayaan yang bak pau bayasnya ilak lah.
0: Aku kan yang minat malah kebudayaan aja antara
2: ya showcase laban kita yang mengambil kesempatan sesuai ngau kita yang apa nama moto kita ataupun kita yang punya peace, unity ngau progress.
1: Iya, betul.
2: Jadi keharmonian kaumnya diambil kira lah budaya kita. Macam di Marudek, daerah Marudek tahu kami kita di kawasan Baram tu memang manyuh ethnic city ya.
1: Iya,
2: jadi maya tu mak kita mantai ke budaya kita.
1: Betul okay, ya. Lapan program besar itu tentu ya nak ulis siku aja tu. Mesti kamu ni ko puan tadi ikut ya, tubuh ya, kaki ya, jari ya, mesti kan bergerak baru ya. Jadi siti nama tu tubuh tu tadi. Okey, jadi atuk tadi kira ke berhujung randau kita cerita puan ajak lalau nuan ngagai semua orang kelebih keluar hari marudik tu tadi. Jaku lalau nuan asu. Iya, asu datang ke marudik itu.
2: Okey, ngagai semua aku mengalu-alukan sebagai pegawai daerah Mati. Mengalu-alukan kedatangan semua kita hari luar Jawa Tau Kusumat. Datang ngau kami beramai di marudik. Bukan suah.
1: Iya.
2: Dua tahun sekali untuk dianjurkan. Jadi ambil kesempatan maju bisik berjual, bisik mantai kemain adat asal kita. Kelebih lagi 25 hari bulan, 25 hari bulan WB Premier kita buatkan akan hadir untuk penama untuk perasmian.
1: Perasmian
2: sebelah pagi pukul 10 10:30. Jadi WB Premier kita akan nama kita flag off untuk lumak perahu ya.
1: Oh, lumak perahu
2: yang banyak. Jadi datailah beramai-ramai orang ngasai ke nama tu, ngasai ke acara lumak kami di tu. Tak sama dengan tempat-tempat lain.
1: Betul.
2: Bisik cabaran ya. Kak datai kita pun bisik cabaran.
1: Riau
2: di tu pun bisik cabaran.
1: Betul.
2: Jadi kita mungkin akan mendapat cabarannya sama seperti tempat lain.
0: Amalnya sebab
1: betul.
2: Lagipun barang regata tu adalah indai kepada semua.
1: Regata. Iya, betul.
2: Yang berasal dari kita di barang tu lah kami di tu. Jadi datailah anak-anak datai. So terima bagi orang yang sudah datang ke kami di tu anak jerak. Kita sentiasa akan mengadakan acara tu dalam 2 tahun sekali. Jadi nyajari pula terima kasih agak DJ kebajia tu sama telinga
1: Mak Nina Perdiol ya.
2: Menang bajia lah.
1: Puan pun bajia pak. Okey, terima kasih puan. Sudah datang ke diri berkonti hari itu berkongsi ke Pekit Perau ke di atau ke di Latik tu tadi apa puan Rosempu. Okey, jadi sudah tu lagi temui kita siku pun baru datang. Jadi bala peringat terus mulai kami nama program ke dikongsi kami hari itu. Jadi fokus ngagai program bara mereka tak ke bisik dia tu di Marudi. Okey, jadi kita terus menang sedikit lagu tu atau kena artis malam tu. Artis malam tu kena semi final bintang barang regata ianya Nai Dynamic ni.
0: Nama lagu ya?
1: Lagu ya Berai.
0: Berai.
1: Iya, lapan lagu tu sikit dikerindu orang hari zaman 80-an.
0: Ya,
1: lagu 2000 ke atas. Betul. Lepas kita dengar lagu rancak lagi kita terus perindang lagu Ari Nai Dynamic.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, Baram Regatta 2026 kemujur diatur ngau benuang diatur sarito. Ya.
2: Ya, tadi dua dah ninga jako YB. Udenya jako
1: Kuan Ros.
2: Kuan Ros be kawang ngau lumba perahu tu.
1: Iya.
2: Kak nemu bekawang ngau nama tadi?
1: Bekawang ngau pekit Ratu Baram ya. Regatta. Hanya temui kita baru. Udah lama ini tu tadi. Tangkik ya. Kami noi meri awak ya santai dulu. Ya, ambil angin dulu ne. Okey, minta nombor dah kediri dulu.
3: Terima kasih ngai. DJ Prendang, DJ Cecau tu. Kang Rica atau Kang Ibur kita tak ngali hari tu. Jadi aku kau selayan ti anaknya ngau. Kedai padu ke, mana tu lagi tak ke? Mempengurusi kancuatan kuasa pekit Ratu Baram Regatta bagi tahun 2026 tu.
1: Okey, jadi konselor boleh memadah ke ngagai bala peningai kita. Bapa ikut udah finalis ke bisik ngau. Ngau hari ni je dah. Ni nombor kuai semina orang miri aja ni. Orang Marudik ni nombor bisik orang miri. Orang Bintulu. Aujim nerang ke ngagai bala peningai kita.
3: Okey. Jadi kita tahu kita udah bisik.

0: 12 ikut pemakir tak ke finalis ya ke sudah dipilih sudah sudah dinilai dari segi kelayakan sidak ya ngau ke finalis tak ngau ke peringkat akhir lalu sidak 12 ikut tu penyerta yang segini dia ke syarat kita ngumpul penyertaan ke hari barang tak ke ratu barang bergata tu syarat yang segi peranek orang menua beram lah jadi sidak 12 ikut tu terdiri daripada komuniti tak ke peranek beram ya ke hari menua tak ke terdiri daripada ulu beram tinjar baku mengrudik
1: jadi mesti peranak baram lah nah. Jadi umur tadi berapa tahun ulang kau tu pergi tu
0: umur tu tadi ada 18 tahun yang tu ke 29 tahun
1: 29
0: dan induk darah tu kena sikit bedau dah berlaki lah.
1: Jadi tu tadi ulang nak dah ke bila hari bulan paket tu ke diatur
0: okay, paket tu dekat diatur kena 24 hari bulan tu ianya malam hari 5 yang kita ngadu ke prelude tak ke showcase dia tadi 12 ikut penyerta yang tadi nadai peringkat saringan yang sedang yang semua yang sekian layak nak ke peringkat akhir yang malamnya tadi kita minat mandang ke sedang yang 12 ikutnya bak mua malam ayu bak malam bintang bara masa aku malam
1: iya betul
0: jadi sedang ya maka bisa memperagakan penjalan sedak ya lalu ngena dress tau ke maroon dress sedak ya malamnya ni
1: jadi kira ke malam pergi lah minya ni malam pergi lah final barang regata
0: betul final barang regatanya tadi 25 hari bulan 6 hari bulan
1: oh ya main yo saro
0: saro 24 hari bulan dok prelude kita main yang ke sedak ya lalu malam 25 hari bulan dia tadi grand final
2: padahal yang benar lalu untuk melawan
1: iya, benar aku baik kalau melawan jadinya itu cara program Ratu Barang Regata jadi bisi sultannya kini hari cicatan pun
2: lamang aku benar itu tadi Ratu Barang Regata kuih dia bisa pertandingan kategori baju itu tadi puan kaunselor tu udah ke beranda pihak tadi tanya jako Melayu tu kan yang tu jako Iban berkenai ke setaya baju yangnya berkenai ke orang mendak menghakimi juri itu tadi
0: okay, ada sikit tema tema sudah ya Pak Bukit Ratu Barang Berkata tu banyak contemporary traditional adanya tadi sudah ya dikemendarkah boleh milih etnik ke bisik tau tau ke sudah boleh ngayang ke etnik sudah yang pun tau ke dari budaya rangka baju sudah ini tadi lalu yang sikit kami ngemerankah sudah yang nak dalam tau ke dress up dress night lah adanya tadi sudah yang boleh nitih ke kreativiti sedak ya ngadu ke dress sedak ya kreativiti sedak ya tadi memperagakan desain baju sedak ya lalu kami agak bisa merek garis penuhan ke sedak ya pakai kostium kostium tu tadi ya pakai ke berat-rat
2: bakal apaan apa semua pakai
0: untuk tadi ya pakai dress dan ke desain media kaca ke kak sedak ya kaca ke bisik menua ke tempat
2: Tapi ke baju kena sidak ya pun masa namanya Maya Prelude-nya bisa jenis garik kena sidak ke bebas ya tadi senaka hati
0: jadi kami udah merek sidak ya tadi dress code nitih kau apa itu kategorinya bekal malam prelude-nya sidak yang minat kena land dress land dress ngadai de curek atau ngadai dilakukan kena macam kacau kita Pak malam grand final baru sedak ya dikemendar ke ngena baju nitih ke creativity design sedak ya
2: nanti punya bajunya tadi sebakar baju sebakar punya plain dress punya kaku semua style plain sebakar rena tang ke beda sedak yang gengkanya style sedak yang ngantak nah sebakar ni
1: jadi yang lebih ngagai contemporary dress nah makanya nah okey jadi kira pihak me dress ke garik dikena pemekian Ratu Barang Berkata tu tadi jadi tu puan tu berapa tahun dah nuan udah jadi ketua ngatur pengawak Ratu Barang Berkata tu
0: tau aku terupai aku daripada tanggung pengawak mengetuai tak kemampuan mengurusikan dan bak aku dah ya bak pikir tu aku kalaknya di timbalan lalu ke dulu agak mega jadi komite pak peringkat barang regata tu aku pak pikir pejen ke bukanya besi kalau dah kalau berpengalaman mengetuai kau bekerja sama
2: aku nang singgi udah nemu berkeni ke pejalai au tu pekiat tu tak ada jadi nak salah tidak Emilia ni sigi ngamuranya
1: iya jadi tu tadi tentu ya kita nama tu laban dia pekiat tu tentu ya bisik juri
2: iya
1: siapa juri ulih ke madah kini
2: ulih laban aku tak ada pada nanya ya tu nanya ya ngam lu tadi pe
1: laban enti nada juri nada bisik juara ulih nada salah ke kita laban juri tu tentu ya juri di kelala orang lebih laban nuan milih sidaya laban sidaya pengalaman kurang
0: sekian mai laban setiap paket tu nak udah komite ke ngelan
1: ya, betul
0: paket banyak banyak paket usai paket mir sikit pepangai pak hakim
1: iya
0: jadi pak komite kami pak pengajual tu udah minta komentar boleh komite usai maka kita milih juri atau ya, profesional itu udah mai lah pengalaman dari segi pendurian dari segi desain dari segi pemajian dari segi memperagakan jadi minta ampun aku udah boleh ngasih ke juri kita emang pak benuang pak balamai udah
1: kayaknya
0: di surprise
1: iya betul
0: lalu aku mau gak percaya juri ke dalam tiap tau okay, dari penemu komite kami pun
1: bahan
0: kami maka harus panduan daripada komite indah muka jadi address daripada sidak yang pun profile biodata pengalaman tidak boleh diragukan kelayakan
2: maya nyai lama kita nanti kita akan nemu siapa juri ya maya nyak kita mesti datang mendak
1: nanti kena mau juri datai
2: anak nendokek kami doa gay
1: iya betul jadi atau tadi puan kena asai atau ke bunyi kurang tentu bisik cabaran kita yang ngatur penguat tadi jadi kena nuan seliah kenyak tadi deh lapan kita kena bisik ke utai kurang bisik utai nak cukup tu tadi jadi kena nuan seliah kenyak tadi
0: nak segama cabaran pada aku amat besar bak ngatu ngelapa kita laban utai ke degiga kita itu utai tak kurang lagi jadi pak wakil pak peringkat daerah nya wakil ram
1: iya
0: nya urek ke degiga kita itu kan penama ratu ratu tu yang sikit ditemu kita nanti mbak menua istana sujud kita
1: menang iya betul
0: dan ada pengelimpeng penimpeng orang kenama ratu dan laban kita itu tadi sebagai manusia lalu pengalaman aku penemu kita itu diuliah kita lewat daripada penganjuran program kita yang ke eten ataupun kita medak daripada pengalaman bak cabaran aku siti adalah kita dekat ngikat ratu itu dari segi pelaksanaan kita ngatur lah kepala komite kita aku ngerasai tak tentu balak merek nama cabaran laban balak komite ke bukulai aku dalam jatuh kuasa itu nang segi dipindih aku hari sidak ya ke udah berpengalaman pak kesatuan-kesatuan atau ke kumpulan-kumpulan atau ke jabatan-jabatan kebuka jadi cabaran yang segi kita dekat mega peserta peserta kedatai atau ke kak ngau atau tadi siti cabaran laban tak semua balan nemia atau tadi kak merani ke diri ngau berpikir lalu kena kita itu tadi kak milih sedah itu ke layak masuk lagi finalis maka menjadi ke peserta final tu pun sitik cabaran laban tua bukan ngiga orang kebaji aja
1: iya
0: laban tua dekat ngiga orang menjadi wakil budaya bagi kita beram nyalai bila tua berkomiti kami tu tadi udah tulis ke 12 ikut peserta cabaran kita seterusnya kita pulai ke ngagai peserta peserta tu atau mesti ke nama korang nilai-nilai yang tadi nang sikit sebaga ngau kekak kita ibak ratu barang regata lepas dalam barang regata tu tadi nang sikit sitik sini pikir tahu ke utek ke Kelala kura di barang mereka tahu ke mina belum mbak perahu
1: yeah.
0: Ratu muka
1: yeah, jadi betul.
0: Setiap ratu aku udah dinobatkan kuda udah tahu tidak yang mampu peranan terhadap barang mereka tahu terhadap barang tuh besar yang berimpak kan
1: yeah.
0: Jadi nyam utek ke kak kita nyam utek ke kak diada kami yeah. Komite itu lapan kaya kita kak menjayakan program tapi kita kak enggak ratu
1: iya yeah. Betul
0: utek programnya berjaya ada penempel ada yang hebesai dan teratu tu anak sebagai anak setimpal dengan kita
1: aku
0: pendak puas hati
2: iya
0: mengajua pendak puas hati audien pendak puas hati lebih ayah jadi sampai kita ngambil 12 ikut peserta tu tadi yang segi amat uteka udah layak ngari ke etnik kalau daerah atau kadini dini menua berperan tuh, jadi kebanggaan menua bangsa kita
2: yeah, yang menua berperan. Aku mengerti kenya tu utek tu katanya aku pun nak nemu orang aku lah bang sedikit cara yang kau pengawal berpilih beratu kuma apa semuanya makku tu tadi itu nak mayu tanya aku bayi apa kena zida tu biasa sukat peninggi sukat pemerat berkenai kenya sukat tubuh he berapa nya aku tu tadi biasa ini biasa
0: ya pasar itu tadi adalah pendaftaran secara fizikal kami berlaku hari pukul 10 tadi
2: yeah.
0: Dia tadi tidak tahu lu ditimbang kita ya lu disukat kita ya apa nih
2: yeah.
0: Hari nya tadi lu di pedak kita ya BMI sudah
2: yeah. Ya
0: jadi ke-12 ikut tidak tahu nah segi layak lah layak dari segi peninggai berat badan sedak yang kau BMI
2: ya aw nanti sidanya tadi maunya kok buat konsulam ada bisa perlu tadi nak makan ni udah sidak tu tadi dipilih ya bisa terini yang dulu sidak apa sebedau sidak nikah ke pentah 2-3 hari sebedau perlu tu tadi kau aku
0: bisa maka apa kelemai tau sidak ya apapun hari pukul 2 tu tadi untuk pukul 4 sidak ya training catwalk buat studio jadi pergilah sidak ya maka bisa lagi sampai lemai sharing session lalu pok kelemai pergi nak sudah basic latihan catwalk untuk baru untuk grand final selemai lemai tu tadi sudah ya train untuk catwalk untuk prelude so pergi lah pagi sharing session so lemai pergi lah sudah basic training for the grand final untuk catwalk
2: awak matriat yang bina aku kata sesengapa
1: bunyi ngah bunyinya bunyi kupuan tadi lepas dia milih duta tu tadi duta kena ngari ke baram tu tadi tentu ya ya kejuara tu tentu ya mesti kan nemu bersawab ngau penganjur kena tadi ne laban dah milih tadi tentu ya nama tu pintak penganjur ya mesti laban jadi duta yang mengemai nama baram mereka tanya tadi ne iya peningginya penting ah
2: pentingnya be aku kira kau nanti kau ke umur kita dia tu ni bukan orang nak nyebut ngapa
1: iya tang dia tu bunyi kupuan tadi pemanjatnya bonus bindonya tang lebih ngagi ari disiplin ya sistri cara yang mai diri pepentasnya penting yeah. Ngai dia rigang rigang
2: ama nyuka ngereka ora rari juri rari ma
1: oke jadi nak rasa kitanya nah nyu lebih hari 10 minit kita tu berandau
2: nya nah ngawa
1: oke jadi kira ke ujung program kita itu
2: udah menya kira ke jako tangkan puan iya, sepedau kita ngambil ke randau kita bakal ngalih hari itu nah
1: iya.
0: Okay, terima kasih. Sebenarnya aku mesti kunci ke mimik
1: ngah. Boleh. Kunci mayu yang tahu.
0: Jangan senang cara nama pemarkahan. Jadi 25 hari bulan, pepun hari pukul 3 lemai, mesti Indo judging tentang pencurian dalaman digagak oleh para juri ngah malah 12 ikut daripada penyerta lalu. Semua sawat tanya besi Q&A maka dadu ke dalam Indo Judging lalu kenyak maka maya Indo Judgingnya besi penilaian daripada sidak yang mampu pemanya makeup kari sidak ya lebih semek agak pada juri ya lalu bak grand final ya ke dadu pukul 9 malam ya bak pantas tataran dia jadi mayanya ialah baru besi penilaian catwalk ini experience tidak ya tes apan maya malam 25 ribulannya bergulai malam persembahan untuk kebudayaan jadi utainya tadi nak kelalu mayuh masa diberi ngagai awet bak pekit atau ke ratu tu sejam lebih baginya diselang ke malam kebudayaan malam hari nya tadi kami ngadu ke Indo Cacing tu Indo Bukai
2: okay dia
1: okay dia ni
0: jadi kena aku ngojong ke jaka aku mulai sesuai dengan lalu kesempatan kau aku madah ngagai babala mayuh maka awek ke kita sampah datai ke merude lalu kita ngerami agek barang berkata tau bawa macam-macam agek sesi tau ke segmen tau ke pengerami ke datu lalu dari pengurusi itu bukan semena lomba berkerau tau ke lomba buat laju dan kita maka mayuh acara-acara malam ya ke bepun hari malam lagi jadi aku jadi aram kita sampah datai ngambil kita bisa pengingat kemana Mbak Baram Regata atau Lapana Baram Regata atau jadi ke Indo Baram Regata ke rumah kita Sarawak jadi terima kasih ya ke RTM udah ngangau kaku ngari ke jawatan kuasa kami ngerayang ke Pekit tau lalu kunci ke penemu kita lemai tau pagi tadi nepia ya
2: iya pagi tadi dan kami dua tadi ngerampas no puan nantu silia kami dua tadi sari lemai tau aku silia ke tanya
1: iya
2: laban kayaknya di berandau pagi tadi laban kelalu raganya
1: ya betul okey acung masih sekali dah ngagenuan puan laban udah ngatai diri di konti mini konti kami di WiFi Miri jadi harap ke penerang tadi udah didinga bala peringa lebih ke bunyi koya tadi sampal datai kita ngerami kaki ngericah ke barang mereka ta diatur ke benun diatur di marude tu terima kasih okey jadi kita ngetun lama kita berindang lagu Hey Kumang
2: hari Ramles Water
1: ya kena merindang semua bala-bala ratu ke ngau orang peket tu ila lagu tu tujuh ngai sida ya pada sida ya tidak ya paling majik di ratu marude tu tadi okey jadi kita terus merindang lagu hari Ramles Water Hey Kumang.

0: Ya, mulai baru kita berawak ngelat hari di puluh program di Wifi Miri Sarito Acicata. Iya. Aku Sarito.
1: Nak berasa aja.
0: Nak berasa aja. Jatuh dah 19 minit limpas pukul 2.
1: Iya. Nah. Kira ke 40 minit. Ngamanya ne?
0: Iya, betul.
1: Nyonan nemu jam ko nak
0: Betul. 40 minit kita berasa. Nama ke buah nak berasa. Laban kami dua yang mayuh temui.
1: Iya.
0: Anderang ke program bakal ke Benung jatuh Sarito ne. Acicata.
1: Ni bagi kena sempat. Nya pergilah berbagi Melayu bisik aku mai baru bai.
0: Siapa temuannya aku sing ngagai peningau kita.
1: Aku ni ingat aku siapa nya pergilah tapi pergilah nanti nak salah aku bisik nine dynamic pergilah ngau.
0: Pergilah
1: lah aku mai aku Melayu mimin aku Iban mimin. Nanti ngasuh aku mai aku kayan kata
0: enggak, nak nemu kata sangkut mimin
1: kenyang ni. Aku ngam nak kini tersebut kau.
0: Minta DJ Kajau. Son dengan jatuh. Okey, jadi atau tadi teacher Atta kau ada kat pengungsi ianya program budaya ke dekat dia tu di Param Regatta tu. Jadi
1: nama utai.
0: Jadi laban aku benda tu Malayau tu tadi.
1: Malayau ni benda ni. Kumen sidanya. Kukai.
0: Tu ya.
1: Tapi
0: nak ngacau sama minyak tadi.
1: Enggak ada mic ku macam komen sida keba titoknya aku buta.
0: Iya, okey jadi bekau ngeprogram budaya, malam budaya tu deh. Cici Atta ke dekat dia tu berengkah hari hari 6 tu sebenarnya. Jadi nanti ditiah ke penerang tu tadi ianya malam kebudayaannya berkah hari 6 tu kita bisi mayu macam persembahan hari setiap persatuan ke bisi begulai ngau berprogram tu ila Teacher Atta. Jadi kelebih lagi ngagai sidak ke tidak ke setiap NGO tu bisik ngagak bakal persembahan persembahan etnik nitih ke persatuan Sidak Empu deh.
1: Makan tidak tu ne?
0: Iya betul. Jadi nanti diperhati ketuk tadi kita ya bisik persatuan Rurum Kelabit Sarawak RKS Cawangan Marudi. Udahnya bisik kumpulan hari tu tadi nanti salah sebut minta pun peningau. Sape Temenggang Perawan.
1: Menyadari kita bangsa Perawan.
0: Iya betul. Udahnya bisik kumpulan Sanggar Warisan Melayu Baram. Hanya itu hari Persatuan Melayu nanti dah salah ku. Udahnya tu moga bisi kumpulan hari Persatuan Kayan Sarawak tapi tu Cawangan Marudi Empu. Jadi udahnya kita bisi kumpulan Bawak Adin.
1: Bawak Adin.
0: Bawak Anding.
1: Apa dia menyebut nak naik penyebutnya salah.
0: Jadi tu hari sida hari sida Kiput. Bangsa sida Kiput Empu.
1: Aman.
0: Iya, Andi atau pun bisik ngau ianya Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan Marudi. Jadi nama kumpulan cerita tu ada Manai Dekit.
1: Ya. Mana ada kira atau nyamai gitu sebut.
0: Hari
1: si tai nyenta dai.
0: Lagi bukan nama pada lapangan. Ya kita nemu unik bangsa kita ini.
1: Lagi salah sebutnya lain.
0: Lain.
1: Rete ya nyau teh kengaya kau.
0: Iya. Udahnya tu Persatuan Gendam Pampat. Jadi tu hari rumah Anthony Ladi Lepong Ajai Sungai Liam Bakung.
1: Nyampau
0: banyak. Jadi tu ke situ tu kumpulan hari sida Bambu Band Wanita Saban.
1: Nama mana adik kita bangsa Sabannya baik.
0: Ukai Saban tu keni ya kengau
1: Saban.
0: Kemarin. Saban. Saban. Ya.
1: Yo kak munyi kenya engkak bakal kenyahnya ke situ tu.
0: Iya betul.
1: Nantu jawab.
0: Nanti nak salah aku hari kira piak meh.
1: Ya, Cata. Hari ni sida tu kebatan hari.
0: Hari.
1: Longkoyan.
0: Nadai bisik disebut di to tang sida ya semina merik nama kumpulan sida aja Bambu Band Wanita Seben.
1: Nanti boleh sebut ke bangsa tu. Nah bayi nyong ngericau ke aku bangsa kita nemu bangsa Berawan untuk boleh lapau.
0: Betul.
1: Penan boleh lapau. Bangsa Saban tu nyamuk aku tadi nyong nemu nyebut sungai Koyannya. Tunggak-tunggak kiannya
0: bayi. Ulu
1: kiannya. Jauh tanya nanti kena perahu. Munyi ke bola no sentiari pasal lapo nyuka 8-10 jam jangka kau. Subah ya, betul. Biasanya jalan mana aku boleh. Aw, ya kan niti jalan lah. Ada nyu lain ceritanya.
0: Betul.
1: Nanti jalan sungai aman. Ah, nyu kan 10 jam.
0: Aw, ukai 9 jalan ladang nggak ada. Cici ata. Aw, jalan balak. Okay.
1: Jalan balak.
0: Ni 80 kian sikit pama diri jalan tiada.
1: Aman, aman. Tang pama makin jauh lagi pedih lagi.
0: Pedih lagi.
1: Makin mana yang menua orang tunggak kian. Betul. Aman aku berbajak bersesikat tidaknya. Jaga kita. Aku yang pun musik pemajak kami menua miri.
0: Oh, anak nak, anak nurul. Okey, jadi itu kumpulan kepeduli itu Cica tanya persatuan Cina. Jadi Asida tu bisa mantai ke tarian Cina. Ianya nanti nak salah ku nama tarian tu mengcui hetang.
1: Mengcui
0: hetang.
1: Bayi nama nyebutnya aku tu nantu data itu sebut
0: kira,
1: aku.
0: Kira kira pihak memunyi tadi. Ya. Jadi kita bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sila itu persatuan atau kekumpulan kebisi mantai maya malam kebudayaan tu tadi. Jadi tidak tu sebenarnya tidak ngagap persembahan tu tadi dicatat. Tidak bisa ngagap perarakan jam sebenarnya nanti yang berhormat kita yang ngenatai kediri programnya.
1: Hari ini kini tidak tu.
0: Jadi
1: malam ayuh.
0: Iya, nanti diperhati ke. Mereka tadi kata disebut sedai hari perpustakaan.
1: Ini awak tak bukitnya?
0: Iya, batu bukit tadi. Alun nurun ngagai pentas utama marudek kita.
1: Banyak banyak nurun
0: nak jauh. Bukit.
1: Nak nanya bukit, tu nanya bukit lembau mana?
0: Lembau mai kerja. Udah boleh pakai sidak tu tadi sikit terberat.
1: Iya, mai.
0: Jadi kira ke mayu macam program malam kebiaan. Jadi mayanya pen dekat ngatu paket ratu baram regata.
1: Nyame aku tu tadi munyi kentu bio bayi tadi engka kita irana mo DJ tu nyu bio bayi ku sira DJ bayi. Oke nama iya ke nama wa ke nanya ma ko. Au iya panjung ke lagi idean ya ke kucah ya pepentahnya lah. Tingai ke setilet ya rek.
0: Iya. Oh ada yang.
1: Au sige bakak. Au udah nya bayi aku
0: kita ketu dalam. Au oke
1: nama tu. Lagi tu akak kunci ke age itu aku ke perahu beriasnya tadi.
0: Iya, betul.
1: Apa aku tadi nak sempat begulai ngoi Cik Izra tadi nanya kesentanya. Tanya ngawak tua belelak dulu tua bayi ninggal aku tua.
0: Betul. Lepas kira ketua ke fungsi ke malam kepenudi, kira ke malam konsert tu. Jadi kita kena sama siapa penyanyi malam konsert sama-sama begulai kami dua udah tu lagi.
1: Iya.

0: Ya, anang kak pula.
1: Nak kak ni buah ke pula?
0: Iya.
1: Nak nyatai.
0: Iya, anang pula ke kita yang menyajam ke tu ni.
1: Malah ya. Mau dah dirimpu berjanji. Kak bertemu dah merundai. Mada orang lumah perawan. Ni dengan Sarito lu berdua ke datai ni baik.
0: Oh, alu nak datai. Aku dah berjanji dengan kami dua yang Sarito.
1: Oh, baik. Tadi. Iya. Namanya nuan tadi dah tadi ne.
0: Ya betul.
1: Ba tidak ke belagu bintang
0: uji bakat tadi.
1: Bukan belagu uji bakat.
0: Uji bakat tadi ne. Ya.
1: Pemayu sidanya bayi. Uji nama ada berapa persen ke mana nyawa?
0: Apun, lapan aku ninga sidak ya sebuah PC ngagai 15 ikut menyerta tadi. Udah nyaku alun urun, lapan sedia konti tadi. Jadi ninga aku ke 15 ikutnya tadi kecubah ke uji bakat mana magang?
1: Mana magang?
0: Mana magang?
1: Dia mama sidak
0: yang dia. Mana magang?
1: Indo ngono lelaki ni mayu. Serato.
0: Enti diperhati kenyak tadi laki.
1: Laki mayona.
0: Bakal ke laki mayu pada perhati kaku.
1: Cili nama sidak tahun-tahun nang bayi tahunnya kemarin mayu indau pada kau.
0: Betul.
1: Okay, tahun kemarin tahun kedulu.
0: Tahun kenyian aw. Lapan ukai nama lapan sidak ngan saya tahun tu ia meriah kaki na.
1: Iya.
0: Meriah kaki ramai lagi jadi sidak ya. Ukai ke lapan ngau bala indau asai kau.
1: Aw. Yang ala sidak ya segi sudah terima setahun ya bayi lapan tahun ni kemarin kita nanya di.
0: Betul.
1: Aw. Jadi tahun tu kira ke nanti kita udah selalu terima yang pandai mungkin kita pandai menyewa.
0: Lapan tahun yang tadi nak nyadi yeah. Sida ya punya kurang tadi pansut ke magang. Lapan tahun lepas nak nyadi.
1: Tak kesayang mat kebulu sih kok.
0: Betul. Okey, jadi tu tadi kita bisi berita hari ya ke ngatu pengampunya DJ mana kita. Lapan ya udah madah ke bisi berita mana. Uji kursi ke gaya bala peringat tu tadi.
1: Aku tu tadi segi itu nanya ya tadi berapa ikut. Aku lapan dua mana tadi kan kak kenua kita 15 kan?
0: 12.
1: Pengujung ya nyo 31 ikut ku ya. Ya tanya tu tadi. Udahnya ini dia ke semi final ke detik dia ada sebut kita yang lama tu 12 ikut nah.
0: Ya betul.
1: Dan nambah hake okay, deborai sida ya extra 3 ikut. Apa pemain hanya sida tu tadi mana-mana magang.
0: Lalu jadi 15.
1: Ya. Kang Iga ke semi final udah pedis pala.
0: Pekerja
1: Kang Iga nomor 1, nomor 2, nomor 3.
0: Betul.
1: Uji kita berunding. Anak-anak datang kita mayanya lah. Malam lagi tu tahu mungkin kita datang. Kita sama belang ngundi siapa. Bukan ngundi ngau juri. Ngundi ngambok dalam mati diri.
0: Iya. Nunjuk-nunjuk jari. Aku ingat auto mana. Aku ingat auto mana.
1: Betul diri sama diri.
0: Allah dia kira ke kita dah ingat pemutus kita bisik. Hari 12 ngakai 15 ikut penyerta akan dipilih juri kita bakal ke Sarito. Jadi kira ke 15 ikut berbuat akan nyadi akan masuk final pergila sepenyampau 7 ikut hanya ni.
1: 7 ni hari 15 nya.
0: Iya.
1: Nyo lebih
0: jurinya pada palak baru memilih 7 ikut. Laban 15 ikut tu tadi udah mana?
1: Jadi cari berapa ikut buahnya tinggal 7.
0: 7 ah. Ya. Keninya 85 ikut ni udah mana
1: aku irau ngai kenambah baru ya ke finalnya nemu nambah nemu nambah nyadi 10 ikut
0: 7 nyu nyadi 10 nya lagi kita nak nemu
1: udah bisa sedia praya saya bu ana mana pandai tu anu orang ke nyadi penerbit tu
0: iya ni nemu bisi orang nyu last minute sponsor tadi alu nyadi 10 ikut apo
1: au mana bai
0: kita nak nemu
1: tu ngangan
0: betul tak ada salah. Okey jadi tu cicatan nak rasai kita ini udah 36 minit limpas pukul 2 kali hari itu. Jadi itu tadi kami dua itu catakan kongsi ke malam kepenudi kita. Ianya malam konsert perpaduan. Jadi bisik mayu artis ke bisik mendatang diri ngericah kaki pengawak kita konsert perpaduan bermaram Baram Regatta 2006. Jadi artis keterubah tu kita bisik Ikai Saful. Artis kedua kita siapa dicatakan?
1: Kerry Geres.
0: Kerry Geres.
1: Udahnya lagu ke mai lagu Kumang ni tadi.
0: Hey Kumang tadi.
1: Udahnya atau aku segi gerinti nama mayuran tu rumah
0: betul.
1: Mawat.
0: Ya. Nanti nak penuh aku nak nemu kita akan baik siapa
1: aku nak nemu setia kita
0: kadang nak tua baru penuh anggek deh
1: ya ya muka aku irawat iko
0: au dah kita bisi Raban dari The Crew
1: wow
0: udahnya Pinomal Band
1: Pinomal Band hari ni sih dah Pinomal Band
0: okay to. Aku ngalah band cerita tau
1: Pinomal aku Band aku lama kalah meninggal dah
0: lama Pinomal Band tu sikit pernah tai hari orang miri jadi sih tu sigi nin kira kemerindang orang di miri bak palan nu miri dia
1: ama bukan nama aku nanya tadi bayi ya Pinomal Band aku
0: laban, asik bakal nama Filipin
1: bakal nama Filipin
0: iya nama ku buah ya bakanya laban rentak band cidak tu bakal rentak orang Filipin
1: pandai mah aku meraga malam mati tadi nu bayi
0: betul alaban kelebih lagi penyanyi cidak yang pu bekulis cidak pu ada yangnya Fredo Fredo tu tadi
1: namanya Filipinnya
0: Fredo tu orang Bidayu lah. Jadi Fredo tu tadi ia bisi masuk ke lagu Iban.
1: Ya.
0: Lagu Iban ke Nadai
1: Iban. Nadai di tau ne. Dia nak ngoda tu mau.
0: Nak ngoda tu mau aku tadi. Fredo nanti nak salah aku lagu ya Seminak Nuan. Nanti kita laban ya bisi tapisan lagu RTM. Lagu bisi ya. Baru dipansuk ke ya tahun lepas tu tadi.
1: Dia baru nyebut hari tu. Dia kena tepuk ku lagu. Oh iya,
0: tadi nak ngawal
1: meh. Hari bukai,
0: hari bukai ya, betul. Okey, jadi kita kira ketua nak lama neh.
1: Sebenarnya tuan nutup kedai tua.
0: Iya, betul. Jadi okey, nama lagu kita ini.
1: Bisik lagu ke nama ke
0: lagu
1: kita,
0: mawat kini, iya lagu mawat udah kira ke nebah lagu hari Ika Saiful
1: itu nya lu udah tadi nih lah bayangkan merindang kita ira
0: betul
1: lagu ya dulu
0: iya bisik lagu baru ke di Gaga Ika Saiful tu malam lagi muda
1: tu
0: malam tu gay okey jadi kita berina lagu hari Ika Saiful malam lagi muda

0: Semua agak muda.
1: Sikai mai.
0: Iya, taja bah dah bu mu agak muda
1: mah. Tu wis pamaun.
0: Tu wis pamaun. Oh, jadi anak berasa kita itu udah ba ujung program kita cerita di cerita.
1: Ya, mana lama lagi? Kira ke pukul 3 lagi DJI kat Merindang kita.
0: DJI ni.
1: Bak Kayan.
0: Oh, Bak Kayan. Radio Kayan. Radio Kayan lagi. Okey. Jadi tok tadi apa peringat kira ke nama tu tadi Sarito berkah program Baram Regata ke Bisi Ratu di Marode ngagai hari Minggu atau jadi nanti uliah sama belak kita ngenatai diri ngericah kaki program kita Baram Regata ke Bisi Ratu bakal ke Sarito. Kita boleh cuci-cuci mata, ngigak pemakai itu. Sebut ke pemakai itu tadi, Cici Atau. Nah, ingat ku ke mana tu tadi ni. Laban aku ke Bisi Jalai, Jalai ku agai dua rumah sab
1: kemarin. Ya,
0: dua-duanya tadi. Jadi Bisi setiap kedai itu tadi, ia ya, baru banner kedai itu tadi. Ku ya datai, datai lapar, pulai kenyang.
1: Oh, roti ya, mayu mau tak jual roti ya? Oh,
0: mansang lapar, pulai kenyang kau ya.
1: Oh, kedai kita iban ya,
0: kedai kita iban. Jadi nyelai amat moto tu kote kudin. Cigi amat
1: banyak lah. Jual ya dia bayi.
0: Jadi kedai yang bisa jual pemakai makan tepangan-tepangan. Nyak cigi ke wajib.
1: Iya. Bisa muka meja si dia bayi orang dulu. Bisa itu meja. Aku nanya.
0: Hanya tunggu kita dia. Orang kiri baru ratai kita si dia. Oh, jadi tu tadi nampu baru randau tu tadi dicatat. Kita ya bisa nyual bakal utai panzoh bakatnya.
1: Au
0: teh guring-guring yeah. Pun bisa perut on-on pun bisa dia. Amoy macam utai panggang dia. Jadi nanti boleh sama-sama kita datai ukai semina rumah sap kita pun bisa jual utai craft pun mega diperhatikan
1: aku. Craft bisa nah. Aku kemarin bayi bedau bisa aku berjalai. Tang aku bedau berjalai semua lah pun bisa bedau buka ne. Ya kan nyua-nyua craftnya bedau nya kemarin.
0: Oh bedau
1: kemarin. Awak ke angka pemakainya bisa 2-3 itai udah buka.
0: Iya. Betul.
1: Hanya aku nanti sehari pagi lah muka bayang gay ku aku biar aku kedirek kemarin tu lagi udah tu lagi ayo nak nyelindah jari kita mendak aku nemu ngigau teh tunggu kita
0: iya. Oh, tentu ya serito temuai udah di praktik aku tadi orang lipas kita itu tadi
1: amanya
0: kapan jenguk ya tadi tu segi orang biri tu jauh sirat tu datang
1: sanggup sirat tu nama sirat tu dia bagi meh ke bekenai tu pulai hari tu
0: pulai hari nama nama sirat tu pulai hari aku kita masuk melalu aduh malu
1: sirat tu ya di rumah
0: kan nama aku sirat yang boleh dengar kita kena sebenar boleh dengar kini apa lalu loh lalu
1: ngepai aja
0: gitu gigak pemakai pelabak
1: aku gigak DJ Bana
0: kau ingat DJ Bana sirato nama sirato cikgu orang biri sebenarnya tuh nanti nak salah aku Rose namanya
1: iya aku juga punya nama Puan Rose tu
0: Puan Rose tadi
1: iya amat
0: oh jauh sirat tadi punya ya kau bos sirat sekali tu datang gitu iya oh cikgu masih orang biri lama udah datang ngagai program Baram Regata tu. Sikit orang pun bisik jual tu yang rumah sap sirat tau.
1: Ya.
0: Store nama bapa sirat tau. Uji padah ke store berapa?
1: Nanti ya bergambar loh.
0: Nanti bergambar ya gue. Oh, jauh sirat tu datai. Apa warna macam-macam orang tokenyo magang tau. Ya, bergambar kau peminat sirat tau.
1: Ya, DJ bananya. Ya, sikit nemu aku sikit nemu. Ya, bisik orang dantai tadi baik. Ya, dia sengaja nak ngotua.
0: Tu sikit giga rumah sap sirat tau. Pelabak tau. Bu ujung dia.
1: Aku tepi kuang dia. Ya, tepi kuang amat ku dia.
0: Oh, jadi anak heran malam peringatan. Tik kita mana ATM tu. Ia gelap beluar tang kami dalam tuli medak kita.
1: Kepak-kepak kepai. Direk kita baca cermin dia.
0: Okey, terima kasih. Ha, jauh sih dah. Nanti kita kepai kami nak tapi kami dalam tulip pedak sebenarnya.
1: Pedak. Nah, dah ke masalah ke ninja direk.
0: Iya, pedak ya tadi. Lu buka terus pintu.
1: Ngai ke kumai nama dah nama.
0: Iya betul. Nyu benar ke kepai nak ke masuk
1: tu tadi. Bukan dah masih dah kakak nanti ke masuk apa nyu tanya petang.
0: Iya
1: betul. Ngai ke nade orang kini. Aku ngasai ke direi aku bayi pemutain ada pada irau ke aku.
0: Iya.
1: Lagi tu nade orang bukan ni dah.
0: Bukan ni.
1: Yang mai tu tukang sekali pintu.
0: Iya betul. Kak jiji mat mimet ke kita nanti kita menda nade bahkan nade mensiap tapi kami oleh benda ni ke kita ngatu buat kita peda kami
1: au. Sagi agi speaker di luar nyagi hidup baby. Saya murah dalam tau.
0: Iya, bisi mensia dalam tau. Okey, jadi kita bisi 12 minit lagi tu cicak atas sebelum nah, kita ngujung program. Ya, bisi sitip program kini kali kongsi nuan tu cicak atas.
1: Nah, nah program. Nyama nah. Malam tu lagi ane yang ingat kita ngantak dulu kita kino kita wajib atuh. Ngantak. Lawan kita kan mendak. Siapa bagi sida ekode extra 3.15 semua.
0: Iya.
1: Bekeni pemanah patah nyawa sida ya lagi kita sama belum mendak malam lagi.
0: Iya. Tiba bertemu aku tu tadi cicak atas. Nanti sida ngop paket tu. Munyi kurang sada nyawa sida tu kira ke bonus kurang.
1: Iya.
0: Tang munyi kurang pemakahan curi tentu ya sida yang benda dari segi garik sida.
1: Amat amat.
0: Gai nyadi nuan mai lagu tu nyawa no mana tang penampilan nuan tu nak
1: nang akun ngol aku
0: iya,
1: kebaik
0: ya betul.
1: Anak kaya
0: di ketua ngena selip nama tu selipar apa
1: cepat.
0: Selipar

0: Buat tadi aku lah banyak benda di jelivan di luarnya.
1: Oh, aku pun
0: hilang aku. Oh, nama aku lah kita yang benda orang selalu basking. Bila benda bukit bintang. Dan kita kena selipat cepat sih tak ya.
1: Betul.
0: Oh,
1: nama kebuah.
0: Nama kebuah. Dia yang baju nak ngam ke kau kita. Tang nyawa ya. Dan kita benda utai bensanya nak ngam. Kita nak nemu nama kekuatan.
1: Betul. Laban di praktik kebakar sila basking tu. Betul kau teacher kata. Taja laban yang basking tu. Nganya dia kita kena smart ne.
0: Ya.
1: Yang mesti kita kena utai garik berluar nitih ke munyi korang kategori ke main tadi
0: dan malam tu lagi ngelagu direk kita anak jam mematah ke bungai dah no orang tanya majlis daerah merudai kita ini mematah ke bungai boleh tisi jalan dia
1: dia siti ke ticata malam tu laban kita visit disedia ke kerusi percuma siapa tumu datai boleh kerusi
0: tumu kita melihat tempat wai duduk kita di anak ngai kurang ambil penuduk kita.
1: Betul. Nanti kita tu kak ngulih ke kursi tadi beli teh pemakai lalu duduk dia ganti cukup jam.
0: Amat ya tadi nama teka sebut ku tadi bayi.
1: Nih.
0: Nyuna ingat aku
1: aman. Baju.
0: Ukai baju aku tadi garai. Nama garai mah aku tadi.
1: Pemakai
0: tanya garai ente garainya sigi ngena ke seni pang ulaku terbaik kita nyaman.
1: Tajak pan ya semina nama tu tadi temuai tang kita nane salah ngena garai lawa. Ni nemu lebih
0: bisik. Nya ya begawa ngau belagunya tadi nya teka sebut ku.
1: Baru ingat
0: ya mesti bisik ka mangsa baru rek pada aku nya tadi baru ku ingat baru.
1: Laban livan tadi di gangguannya tadi.
0: Ya udah pansut ingat baru ku. Bisa tadi nyo asa ati tu dah tadi kan ngau belagu na bai. Nyo dah tutup ka penda orang ke kan ngantak de wai pulai mah tidak ya.
1: Oh,
0: tutup mah program tang ya kena hampir ngau belagu. Kita ka mah belagu. Datai kita hari nama ngau cetak kenyala mana bai.
1: Betul ya. Ngau peluang tu kita bisik cetak kenyala bermini studio di tu kita kena sempat tadi ngau uji paket ulih datai ngau kunti di tu pukul 1.
0: Pukul 1 tu mungkin tahu.
1: Boleh ngantik dia tu kami
0: kan
1: dua.
0: Register ya. Direnya bai. Cetak kenyalanya bai.
1: Oh, dia boleh register.
0: Datai ja.
1: Datai.
0: Walk in. Bukan tu mayo nyuna dai ke sini stesen bukai lagi belakang.
1: Nak ngawal lagi ngari ke stesen bukai ke
0: lagi. Ulih ngari nyari ngah kita wai.
1: Boleh. Gagal tidak ya DJ stesen bukai dinga tu.
0: Ah udah bai tutup kedai okay, tu
1: bai pulai tu. Ya nak rasai jam kita. Okey, jadi kira ke penghujung program tu sekali lagi terima kasih dengan semua temuai kita yang sarito deh. Hati cata. Alabau dah kena tagi diri berkonti kita sereto minta ampun balap ringa segi bakar kami itu sebenarnya capuah
0: abai bercakap aku lah pada nak nemu lelap
1: laban nak pun kami itu cukup rami cukup mayu pengabang tik wisi rata di itu jadi ukai berlakon kami segi amat ni kita tadi punya bergambar punya buka ke pintu konti ya, kita
0: yang penting kita keduduk demua konti kami nya dia kami kau mengau mendal rumah perahu duduk kita wai ngecek ke kami mendal perahu mansak lekai
1: betul
0: lusa.
1: Okey, jadi kita terus nutup program kita awak ngelah tengari pengoperan mari wifi miri. Jadi kena ngericah ke program kita kita dekat menia ke promo atau dulu lalu ditangkat ke lagu Baji atau Wai.
0: Okey, bye bye semua.
1: Okey, bye bye semua. Mupuak kami dua Cica Ata. Bertemu kita bercata ke Nyalang.
2: Ikatnya di penanyi, tau meh peluang wai. Berserimai ngebaram Brigata 2026 Amiri FM dekat ngatur pekin lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai ke Rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Anchor.
1: Nyangka tumi asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Semerak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, Merindang malam.
2: Y FM, segulai berjalan.
3: Lentak, nali hari.
4: Y FM, segulai sejalai.

Alau sis, tak ke hello sis, lagu kena baik data ke ngalai hari tu. Okey, selamat ngalai hari, selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen rentak ngalai hari YFM kena sari tu 23/7/2026. Okey, jadi ke ngalai hari tu, bakal selama dalam pengelama 3 jam beringkai hari dia tu pukul 3 ngalai hari nyentuh ngagi pukul 6 lemai tu lagi bergulai gawaku Rajas Booking Teka RB. Okay, jadi murid terima kasih ngagai pengari kami hari YFM Miri sudah bergulanya kita dalam segmen ngelah tengari hari YFM Miri. Okay, beringkat hari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu tadi. Okay, jadi ngelalu ke semua kita ningga ke kami nanti di Kuching tu bakal selama ningga ke kami ngena gelomangin 101.3 MHz. Okay, tunggak ke Serian boleh ningga ke kami ngena gelomangin atau ke frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi kita kediau di Miri di Limbang jam ke dia tu berdauli dengan ke kami dengan frekuensi radio YFM laban dia tu bisi siaran dalam jaku Kayan dengan siaran dalam jaku Lun Bawang. Okey, ari station 5FM Gau Miri FM. Okey, jadi bendur ke bukai oleh dengar ke kami ngena gelomangin atau ke frekuensi YFM ke Semandur kita dia. Okey, terus dengar ke kami benda nyentuh ke penghujung program kita pemegah 24 jam YFM merindang kita. Okey, haram kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu di kena aku merindang kita semua. Kita dengar ke lagu Kate Jelema. Ngau lagu ke diberi nama Joget Buah Pria. Terus tinggal ke kami YFM segulai sejalai rentak ngelari.

Ngarap ke kita berada perinan dengan ke lagu Riket Jelema. Ngau lagu ke diri nama Joget Buah Peria. Mek jam kita ke dia tu pukul 3.15 minit ngalihari. Okey, jadi bisi saru mimit info tadi. Jadi kebenar ya, di Limbang, pemegak di Lawas jam ke dia tu. Ninya ke siaran dalam jakuk Bisaya. Nanti siaran dalam jakuk Lun Bawang udang lebus sebenarnya pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngaji pukul 3 tu tadi. Jadi dia tu pukul 3 nyentuh ngaji pukul 6 lemah itu dia tu benung siaran dalam jakuk Bisaya. Okey. Ya, jadi kita ke dia di Bintulu. Di Bintulu linga ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Di Bintulu dia tu benung Rami BIKF taka Borneo International Kite Festival taka festival antarabangsa Borneo, festival layang-layang antarabangsa Borneo ke tahun tu 2026 ke diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu. Okey, BIKF. Okey. Ya, jadi terus kita berpindah ke lagu ke sekali tu. Kita bagi kita ke benar terima kerita baru tu jalan jam ke itu. Ngarap ke sama ujima serta selamat datang bandur ke dituju. Bandur ke dituju. Terus dengar ke kami, okey. YFM segulai sejalan. Kita dengar ke lagu Ari Basil Tedung. Lagu ke diberi nama Oh Dara Bintulu. Okey, kita ke Dara Bintulu. Ngarap ke terpindah ke lagu tu. Kalau bagi bala kita ke Dara benar dengar ke kami jam ke dia tu.

Ya nangira mendinya indu dara menua bintulu, indu dara menua kucing kini, indu dara menua kapit sibu, terus dengar ke kami oke. Dalam segmen kita renta ngalih hari YFM sari itu 23/7/2026. Oke, di bintulu jam ke dia tu untuk nitih ke berengke hari pukul 2 ngalih hari itu tadi. Udah datur pengawak berjadi ke Borneo International Kite Festival BIKF. Okey, munyi ke daripada ketari ba airport lama bin dulu. Lalu temuai di bahasa ke datai menjadi ke BIKF ke tahun tu. Ianya yang berhormat Johnny Pang Leong Ming. Ianya kaban kunsil negeri N68 Tanjung Batu. Okey, jadinya tadi kita akan benung terima kerita. Yang kanya benung menuju ngagai airport lama bin dulu. Okey, ngarap ke sama nyaga penglikun meh, okey. Terus dengar ke kami, terus segulis jalan ke kami, YFM. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekali itu. Okey, lagu Aryan, lagu kena beri nama Aku Dekat Nyulut. Udahnya aku mai kita dengar ke lagu Ari Marilyn, lagu Bersumpah Masuk Neraka. Okey, terus segulis jalan ke kami, YFM 24 jam merindang kita semua.

Ya, terima kasih banyak lah bahan lagi terus segulai sejalai ninga ke kami dalam segmen kita renta ngalahri YFM. Okey, kita ke benung online bahawa Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami YFM Iban. Kita tahu nganjuang lagu peminta. Pemegi tahu nganjuang pesan rindu hati kita bahawa Facebook kami YFM Iban. Lagi aku macaya, okey, sepemanjang kita mulai dalam segmen rentak ngelari YFM kita ke sehari itu. Okey, jadi berkongsi ke info ngau kita sebenarnya jadi kena 25/7 atau dia gerempuang intelektual pribumi Sarawak atau ke Perantis. Bisi dia kan atur sebengkah pengawak ke dikumbai Carnival Belia Pribumi Selangau 2026. Okey. Jadi nitiak ke info ari Secretary Publicity Perantis senya Robia Jarup yang madah ke Carnival tu dekat diatur berengkah ari pukul 7:30 pagi nyentuh ngage pukul 6 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Okey. Jadi nyam tadi kita ke semak, kita ke diau tungak ke benua Selangau. Tentu kita datang ngagai Carnival tu, okey, Carnival Belia Pribumi Selangau 2026 kedekat datur kena 25/7 tu, okey, berengkar pukul 7:30 pagi ba Dewan Serbaguna Selangau. Lagu ke sekali tu Esnenala ngau lagu Jalai Pengrindu Tua.

Larry Silas, nya lagu Ngadang. Mak jam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 5 minit lagi dekat Manggai pukul 4 lemai. Okey, terima kasih dia. Laban lagi terus regulasi jalan dengan ke kami rentak Lari YFM. Ya, jadi dengan anda berasai tinggal lebih kurang 10 hari lagi. Andor pekit. Pekit renggat semi final Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke-9 kedekat diatur kena 1/2008 tu. Okey, Dewan Serbaguna Selangau berungkia pukul 5 lemai. Jadi punya kita ke diau di Selangau Dedin serta Bandar ke Semak atau ke Bandar ke Bukai. Tentu ke kita udah minta permisi. Minta permisi ni. Okey, ngambil ke kita sama-sama dah time eh. Kena 1/2008 tu. Ngagai Dewan Serbaguna Selangau undur kita mata ke teka nyukung bala semifinalis ke berpekit. Pekit renggat semifinal SSJ ke-9 tahun tu. Okey, bisi 24 itu lagu. Gulai gau 22... penanyi solo enggak mega band to keraban ke berpekit ba ronggat semifinal SSJ ke-9 tahun untuk 2026. Okey, 1 hari bulan 8 tu ba Dewan Serbaguna Selangau berungkia pukul 5 lemai. Jadi masuk nada berbayar udahnya bisa mega ditabur ke terus ke live ba Facebook enggau YFM. Okey, ya, nyedinya meh ngenang berkawal enggau pekit ronggat semifinal SSJ ke-9 tahun untuk 2026. Kita terus dengar ke lagu ke sekali itu, lagu dari Raban The Crew featuring Lucy M, enggau lagu layak ke penudi. Lalu jam kedua lagi pukul 4 lemai, nyentuh lagi pukul 5 lemai, dua raku maca sekedar komen KBC dan jom bala kaban kita, bala perinya, bak Facebook kami, YFM Iban.

0: tagline sejalan.
1: Kami Lori Langitau.

0: kita jatuh menemani yang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, nasihat kita dia tu benuninya ke kami, benuninya ke kami. YFM Sekulai Sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, bajam kedua, hendak aku maca sekedar komen ke visi Dianjung bala kabang kita, bala berdinya, ba Facebook kami YFM Iban kelemai tu. Okey, maca komen hari siapa komen tu ne. Okey, Rini Sabai. Selamat lemai DJ, selamat jelai ke penyawak bak konti segmen rentak ngale hari. Nanti boleh minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Nadai Ganti Nuan di kena merindang dirimpu me DJ ko ya panas ke hari kami di Sri Kai sari tu tak lemai tu ko ya. Okey, any tinggi, selamat lemai DJ Rajes, selamat jelai ke penyawak panas hari kami di Betuang. Minta main ke lagu Swelin Serarai Api Dendam di kena merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerindu Nurin Teroma City Belanda, Mami Sulu Cecilia Melon, Pemegat Nuju Alice Spencer, Indai Lika, Indai Acoy, Gau semua kenalame. Terima kasih main-mainnya di JRB sama-sama. Komen Ari Juni Ben, selamat lemai di JRJS, selamat jelai ke penyawak hari kami Bak Miri jam kedua tu panas. Minta main ke lagu Ari Bon Jovi, lagu Kunci Hati. Dikina merindah rimpu, ngau semua belakangan Facebook meh. Ndak ditinggal megah, nuju apa yang indah ya. Bak rumah murin bakuang air jalai lingga. Nuju nama ke DJ, ngarap ke teperinang. Oh, okey, terima kasih ya. Nuju aku mana ngarap ke DJ tu perindang. DJ sikit tu perindang lama lah bandingnya lagu 24 jam bala DJ ni ke lagu buat YFM. Okay, send the end, bagi kasih komen. Selamat ngelari DJ, selamat berjalan ke penyawak. Minta main ke lagu Reward Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Dikendam perindang bala Kaban Facebook, ngau semua ke ngelala. Terima kasih DJ RB sama-sama. Okay, jadinya komen ke BC Danjung bala Kaban kita, bala perindangnya ba Facebook kami YFM Iban ke lemai tu dalam segmen rentak ngalih hari YFM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Miet. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik ibad.

Winilbert lagu Nada Ganti Nuan. Okay, lagu KBC dipinta belakaban kita. Balap ringa KBC komen tadi ba Facebook YFM Iban. Okay, jadi lagi macam komen ke Bukai. Komen ke sekali itu Ari Catherine Robin. Selamat ramai di Jeraja. Selamat berjalan ke penyawang Nuan bakonti dia. Terima kasih Catherine Robin. Kemudiannya Lina Bugis bagi komen. Selamat berjalan ke pengawak Nuan DJ. Hujan kami ba kota Masai Johor ditu. Nanti boleh minta main ke lagu Andrew Boni Jam Sulu Nda Ibu. Hadikan merinda semua orang ke Kelala. Enggau semua KBC dengar radio jam kedai tu meko ya. Nyajak DJ, terima kasih lagi sama-sama. Okay, komen Ari Anita Nawai. Hai DJ RB, selamat lemai, selamat berjalan ke penyawak. Panas gaya hari kami bas power tu minta main ke lagu Duna. Aku tetap sayau nuju semua belakaban Facebook bala menyadi gau semua peringa YFM mengharap ke sama terperindah meko ya. Felicia Glan, selamat lemai DJ. Semina dekat minta main ke lagu ko ya. Lagu nama tu lagu Ari Florence Hike kawal antara tu. Okey. Ya, jadi nyak komen dari Felicia Glan. Udahnya Nora Pili yang bagi abisi komen tu. Mada ke diri dari Batu Nia, panas gari di Batu Nia. Minta main ke lagu Stella Philip, lagu Duruk Pengerindu. Di Kena Merindang Derimpu, ngau semua balap ringan mengharap kesama terperindang. Udahnya komen dari... aku mudah dulu nih. Komen ke berdau dibaca ke lemah itu. Okey, lagi aku ngigak baru. Jadinya sekedar komen ke bisik diterima kami bak Facebook YFM Iban. Okey, haram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu. Lagu Ari Bon Jovi. Lagu Kunci Hati. Pemegang lagu War Rock, Kaban Sampai Mati. Ngau Siti lagi lagu. Lagu Sylvia Banyi. Ngau lagu Diau Ketegal Sayau. Lagu ke bisik dipinta. Balap ringan kita, balap kaban kita. Bisik komen bak Facebook kami YFM Iban ke lemah itu.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Udah calak sangkai bati lagu kedebaik Sandai. Anu rasai dia tu 4:43 minit lemai. Cuma sebenarnya tambah lagi terus segulai sejalai dengan ke kami ba YFM. Ke lebagi kita ke benuang deriba kereta baru terjalai jam kira itu. Mulai ke diri hari nur kita ke gawa hari upis kini. Dia tu dalam perjalanan mulai ke diri ke rumah. Okey, ngarap ke berjimat meh. Okey, serta selamat datang ba Nur ke dituju tak ke selamat datang ngage rumah. Okey, ya terus dengar kami nanti di Kuching boleh dengar kami ngena gelombangin 101.3 MHz. Pemegi atung ke Serian boleh dengar kami ngena gelombangin 106.9 MHz. Okey, lagi macam komen KBC dan jong bala kaban kita itu ba Facebook kami YFM Iban Lily Anthony. Selamat lama di Jerby, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Binsi. Lagu Bisi Ganti Nuan, kata ikinya Binsi. Nah, okay, Bisi Ganti Nuan, kita berinah semua berinya YFM. Adanya Diana Sadut, selamat lama di Jerajes, minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Samangasai. Lagu tu kita berinah semua berinya YFM. Madah ke panas gari kami di Balai Ringin di Tok Koya. Okey neh. Okey, Gilbert Umpang, selamat lama DJ madah ke diri ari lawas panas gari minta main ke lagu Sayau Semaya Balang ari Ita Medin lagu di kita merindang bala sidak serumah ba rumah Maxwell Sungai Libai Niah Dien Koya. Pia mega nuju bala ba rumah Richard PE. Sungai Bakas Sibuti ngarap ke sidap sininya meh lalu terperindang dengan ke YFM nuju nuan mega DJ selamat berjalan ke penyawa jimat pulai ke awak lagi ku ya. Terima kasih. Okey, Leon Beti mega si komen madah ke diri Ari Bintulu. Salam Ari Bintulu ya, minta main ke lagu Linda. Semua lagu meh hari Linda di kedam rindang semua ku ya. Okey, jadi nyak komen KBC dan jong bala kaban kita ya, bala berinya ba Facebook kami YFM Iban ke lemai tu aku nguji menda yang kat bisnis kedak komen bukai ke bedau dibaca aku. Okey, James Pengiran tu dah yang minta main ke lagu What Rock, lagu Kaban Sampai Mati, Mami Aba minta main ke lagu PB Chloe, Ahmad Sigat dikenal berina semua kebagi Nyaga Mary Bermatin, Magre Uncing, Intan Bakit, Tunga Ancana, Richa Unup, Melikim Jambai, engkau semua ngarap ke rindu-rindu selalu, tucum-tucum yang selalu ke ya. Udahnya, ya, siapa pagi si komen tu ni? Tu udah tak saya ko. Bedau, Lisa Sidut, minta main ke lagu Manggai Kati. Arius Andrew, dituju ngagai Indai Delin, Seluai Roland, nak tinggal megak ngagai bala Sis. Kebelum ngumpul Lada, atau kengerja pengawak. Jam kerja tu kuya, salam lengau serta selamat berjalan ke pengawak kuya. Okey, Induk Kenawit, selamat berjalan ke pengawak dengan berkonti DJ panas gear kami di Kenawit jam ke dia tu kuya. Okey, nyadinya membelinya sekedar komen ke bisi ba Facebook kami ke sempat dibaca aku ke lemah itu jadi pukul 5 bakal selamat undur kita dengar ke utama 5 petang atau ke berita pukul 5 lemai lagi ke ditabur hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul 5:25 lemai kita dengar ke program Pelasar Jurai 6:35. Okey, terus dengar ke kami YFM dalam segmen kita rentak ngelari YFM berikan hari pukul 3 ngelari hari tadi nyentuk ngelari pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus dengar ke kami YFM 24 jam merindang tersemua segulai sejalai.

Belanjawan 2027 Perkasa Hidup Rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kulanta, Nalihari, Kadalamay, and Marindang Malay.
1: Y FM, Sibulay Sejalan.
2: Tuh, pagi rewind.
3: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal udah tadi dini deng udah, kor dini bisi udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak mah ya.
4: Antik bakal di bumen nanti di tambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah teka beli di salu ya?
3: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya teh suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumeh. Lagi tanya mudah quality apa mana mega? Ya standard quality ya.
4: Antik bakal ku dia nanya ku deh. Antik bakal tambah kedai ya. Aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya lapan aku tu Siti nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie ne, pingainya cukup kena sebungkuh mie aja. Adanya dia lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngiro pas kali.
3: Nek na patut ke manuk mie lo tasih ke Milo ke dia.
4: Kalah di mana? Orang nyumai mie campur Milo.
3: Engkau mai angka de ngaga utek nyelai gara orang bukai. Tepok mie bejaluang nyalo tasih ke Milo sekali aku deh.
4: Kali bah kain sekali ngiro bukannya. Dia sekali di gulai ke dia.
5: Anda nak mandi angka 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi wai.

0: Nak mamak lagi dekat di tebu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: So cabaran ti besai ianya ba tawun ti katrubah ngau kedua. Laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat bado.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Niri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapa, lebih dipangkak ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runding tik kering ngambil ke atur pengawak tuk mujur. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peningah, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh Gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuro germai nyadi sebuah bangunan gereja alai do mayuh raban orang Kristian bergempuro muji Tuhan baka kedeto. Terus ke pengerinduk kita bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya Shalom, Shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai ngau kita buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketiga pemanah Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai ngau kita bala peningah. Hanya di minggu tu aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulai ngau aku Reverend Pastor Graham Manujang udah bergulai ngaku, dah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny itu dah lalu ke aku ngagai konti sehari itu.
0: Ya, berita mana nih Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Nanti ya bakal mua hari perencing nih Pastor.
1: Oh, nang amat. Ya, nanti bakal mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi tua megak ngarap ke bala peningah ke ninga tua baka ke sarito ngemuan mua ke perencing megak Pastor ne.
1: Betul betul nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peningah tucum-tucum lalu ngawat titik gagap ke sarito.
0: Ini kesuah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor titik gagah
1: Ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi, bala peningan, nyak pengharap hati kami, harap ke semua bala kita, hari ya kemin, sampai ke besai tuai, hangumuan berita ke mana, lantang-lantang hati, serta agerai, ukas minat sarito, atang, ba hari-hari itu dekat datai. Keminggu tu bala peningan, kita dekat ngenang, tujah pejalai Gereja Christ Baptist, sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyane Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak de Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama bunyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya bebukit bisik junggul ni Pastor.
1: Oh my god. Nang amat amat indah indah ribut biar balai megak bisik.
0: Ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apa kara tu dekat dikenang kita apa kara tu dekat dilansak kita ngau silia agi. Jadi seninjik benda megak alaban Pastor Graham uliah bergulai dengan kita, berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman, orang ke patut nerang ke perkara tu. Jadi keterubah tu Pastor, nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita, maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu kaku ngajai konti sehari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kudah. Nah, atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nambah selama megaknya ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai ari Unifo, bisa megangau, bisa empat ikut si daya tidak ketuai kaulah Madam Low, tidak ngari ke Direktur Datuk Georgina, serta bala ari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association, lalu pihak mega ari KMF Kuching Ministers Fellowship, lalu bala ari SBC Sarawak Baptist Church, serta ngau bala pastors di Bukai Bala Bakiah di Semak di Kuching itu. So malam nyak mega bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC berpuan dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tu. So berengkah hari 6 ruang bilik dia tu yang kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tu. So malamnya megak bisik persembahan dari bala youth, dari bala PKW, lalu pihak megak dari bala raban ti ke Bukai, lalu pengujuangnya, lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya, lalu nyak tinggal so ati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita di rumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun ni pastor.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pastor pelabak aku nak lawan mengka aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pastor bak CBC serta habala raban nuan pastor laban kita udah mujur ngatu pengawak kita tu apian lama tu tadi ne pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tok pulai ngagai 26 tahun tok pastor. Nanti kita mendak tok de pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya nanti bakal ada miat de pastor. Sidak ke ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
1: Betul, betul. 26 tahun.
0: Ya, 26 dah. Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak
1: ya,
0: kaku.
1: Ya, nang amat ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tau ke founder CBC. Bak timpuh 26 tahun tu. Nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja tok subak pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup alat badas. Lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai ke kak labuah haik mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti mensatu. Preaching pasal pengarap senang dan berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah. Reti utai tik kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah. Ya, bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon. Ya, nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So, hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakutnya nang ngandal ke ia menyukup ke serta merik semua utai tik dipeguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ke utai tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na mengi jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: ya
1: endang amat-amat berguna ke pengerian Tuhan. Nguna ke pengasih ya. Ya, His grace.
0: Ya. Okay?
1: Lalu, nguna ke tulungnya. Berkat ya. Dikena ngerja pengawak ya. Tiap-tiap hari. Datai ke sari itu. Tang dalam semua cabaran ti ditempuh itu. Cabaran ti ngasuh haik mata labuahnya tadi. Lalu pelajar ti pemaduk yang mana ianya. Kami ngasai. Kami nemu Tuhan bisa ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai kere tempuah kita, penusah dari tempuah kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah ngau kedua. Laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badu. Ya, nama kebuah cabaran terlalu mayuah. Ya. Tang terima kasih ngegai Tuhan. Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong serta megak merik terima kasih ngegai bala perancang bala bakiah ti bukai. Lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakatau. Siku pastor ti amat-amat nego aku lebuh. Aku nak berau berkunci ngoya lalu nak berkunci ngoya bak mayanya. Tang lebuh ya preaching bak gereja paginya laban ya bisi ngusuang kami ki aku ngasuh ya mai jakut Tuhan. Lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa. Lalu lebuh ku nerima jakutnya wow aku amat asai ke teteguk amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu siti aku bisi ruang ngepeluang bisi ngajal bak dua siti bak menua bukai. Lalu leka jaku atau keramai jaku terdiri sidak ngegi aku lubuh aku gajalnya pasal visi ngomisi nyak negu aku mpu ti nyabak nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngegi sidak ya mayanya nyak ti ngajal aku mpu. Lalu bepun narinya munyi ko leka jaku orang putih no turning back na ngetu ngapa na nikal ngapa.
0: Ya, nak nikah ngapa ni pastor? Ya, laban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang le pastor. Reti antik kusuang, antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua beda bisik.
1: Nang betul kerusi nadai, PA nadai tak kena mancal ku tanya nadai. Lalu mayuh pengurang.
0: Ya. Jadi bak peraga mati aku tok pastor lebuh nuan nyebut kita berpun ngau kusuang. Siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial kau kita ada pastor.
1: Nah betul maklumlah bisik enam keluarga ya. Aja nah ya ni kebayar sewa ge sewa ya. Mayanya ba kedai ya ni ke kak bebeli ketuk kak bebeli kenya lebih biar aku pasal berpungkal tu.
0: Ya.
1: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Amat,
0: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi sitik badan ya ke oleh nulung kita ngerejal tetok dia pasal ti beban dia kau bakal dia tok kita bisi uniform.
1: Betul.
0: Jadi kira lempuang yang tak bisi dibantu.
1: Nang amat.
0: Ya tapi puji Tuhan hatajak pun bepun ngau kusung hatajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja CBC terus nyingkang kemua nyentuk ke sarito de pastor.
1: Betul.
0: Jadi habala peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke Pastor Graham berkawal ngau cabaran tok ke pemal atik ditapi sidak ya hamaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal tok ke cabaran tok ke penanggu ditapi kita. Bahkan ni bekeni pen penguji ti diasai ke kita, penanggu ti nuntung kita, okay semina bak perkara ti dipujurai ke tua tok de pastor.
1: Betul.
0: Atau megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara ti pemadu berguna yangnya kita patut lihat hati serta nak lejo nguji munyi kejakut nuan no turning back de pastor. Lalu pulai ngagai batang jurai tu atok pastor. Nama kunci rahsia pemujur nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemati diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
1: Terima kasih Jadi rahsia pemujual ianya bak kita iti mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya besampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan mesti dikerja kita nitih ke iriangnya. So erti jakunya kita mengkang berpanggai bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita lalu nyadi ke sumber penatai semua utai tik diguna kita. Inah penemu, inah duit ringgit, pihak mega lebuh bertempuh ngau utai tik mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngagaya. Ianya sampi bala raban beguna amat. Tu mah senjata tik bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang tik nak depeda kita. So puji ke nama Tuhan. Laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya besampi ngagaya. Ya nang dekat semak datai ngagai kita. Jakok yang madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagai kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagai sebab balaraban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai bala raban, bala kemidia siti rahsia kena kita mutual, ianya lebuh kita bisik kau ngau Tuhan, baik semua utai kedeguna kita dalam sampi, sampi ianya rahsia pemujual kita.
0: Ya, okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabakku siliak sawer pastornya tadi rahsia pemujual. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersamping agai Tuhan. Ya, ukai seminat lebuh kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor ke, dekat ngigak kaliang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan. Kita bersamping ke kaliang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
1: Oh, betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
0: Okey, bala pendinga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bergulai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus bergulai ngau kami di YFM.

0: di YFM. Mulai ngau kami bak program Pelasa Jurai 6.35. Sarito Reverend Pastor Greman habu gulai ngau ketai Pastor Tuan Ampuang baru pulai baru ngagai ranau tu atau tu Pastor.
1: Okay.
0: Abak pengelama nuan ti udah ngibun Araban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kitai bak raban bayak kenyak tadi ari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh Pastor. Nyau bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana.
1: Mana hamat jako to au jako tanya to pengorbanan ari raban aku amat berterima kasih yang agak sedak ya. Munyi ku jako orang maklum lah bala kami kedatai mayu agak ari rumah panjai lalu sedaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala raban ngasuh aik mata ku labuah. Ya indah lebuah maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala raban hi ridik-ridik ngandung tang ya agi megak ngau megai batu bata. Ya nyua kenyak ngagi orang rapat nama arti semua itu ya nyak pengobanan penyumbangan ari raban cukup balat berguna ari sawab sidak ya. So kelimpah harinya lalu tuk nyadi kepuan ya aku amat-amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus. Ya ti udah gempuang bala kami nikat semua bala raban ngau pengerinduk ya aripun ngemuan ketau nadai pengerinduk tusah kita dekat mujul indah nyingkang kemua. Ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala raban tik bisi komitmen tik bekanya. So pengerinduk nyadi sitik tubuh tik kering serta merangsang tiap raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya sida ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Bayaknya pemerik secara praktikal secara duit ringgit tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebuh Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya nyak tinggal suah utai tik berat nyadi lempuang. So lebuh raban ngerja serta ngena pemerik sida ya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tok te kedepadaku nyadi ba gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tok lebuh mayanya begulai kitai boleh maiwa. Enti kita nak begulai nama utai ti uliah kita ini ya. Tok mah kunci pemujul lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan ari semua bala raban sacrifice sidak ya indah lebuh kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sidak datai indah pulai pukul 12 malam ya nang kobennya biasa sidak ya nang amat sacrifice sidak ya.
0: Ya, mentadi nanti kita berarti ke pastor. Nyangka pelabak kaku meh. Ari segi duit tua nyangka kurang. Tang tua tu tadi bisik pengelandiak ngerja pengawaknya. Jadi lebuh tua ngenak pengelandiak tuanya tadi ngerja utainya. Nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak deh pastor na.
1: Nang aman.
0: Ya, lepas kita nemu tiap ikut kita, kita bisi pengelebih. Jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara. Hei, pelabak aku, abalah peningah. Udah terang benar, penerang Ari Pastor Greman. Sawut ya tadi, cukup merik perangsang. Okay, semina, ngagai aku tamaga. Aku percaya, jaku ti, dikunci kaya oleh merik perangsang. Mega ngagai kita bukai awak tua. Serekat pastor tu tanya aku ke penudi meh bak topik tua ke sekali tu pastor. Nama Jakob Lalau nuan kelebih lagi bak orang ke bisik kangau gawa mela Tuhan bayak kenya kangau khusus tak ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala raban ke dekat gawak ke Tuhan atau ke dekat ngemun ke pengawak Tuhan keterubah pengawak tau ke kangau tu bak runiang aku kangau ti pemadu yang mana serta besai laban bis penguntuang ti besai penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai ajal Paul bunyi tu pemedis bak dunia tu na uliah dibanding ke ngau upah ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita dudiari so nama

0: kita gemai orang ngagai perintah Allah Taala ya kais bina depda kita bak dunia tu ya mega bak surga. Tang sitik cabaran ti besaya mai ingat musuh kita nak depda tang pengawak ya mencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak depda ya oleh ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murundi yang orang buta nak depda ke pengamat artinya kita bertempuh ngautai ti nak depda kita so lalau aku ditu lihat ke hati baik semua tanya dalam sampi anang itu ngapa lebuh bertempuh ngau pemedias lebuh kita melayani Tuhan mesti nitiah ke iring Tuhan ukai pengasai kita empu ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita okey bak dunia tu mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu tang Allah Taala nadai pengurang penimpang udahnya nama age fokus ngagai Tuhan Yesus belama anang sekali-kali merenyang ngagai golayat nuannya nama utai kokonya utai ke ngau nuan bertumpuhnya pengujinya anang merenyang ngagainya labanti nuan merenyang ngagai golayatnya nuan mandi yang derempu ngau penangguannya nuan baka bunta lagi nama arti Yakub baka bunta artinya uliah bunta ngelaban orang ti keriang orang ti besai nadai naya di jelenti aja pun udah mati ya keriang serta berani anang lembut hati laban Tuhan dak merik kita roh ti lembut ya merik roh ti keriang nyalai terus keriang dalam Tuhan anang ninga ke suara ti negatif anang enti nuan ninga suara ti negatif ninga suara dunia tu mangiuh macam utai ti ngasuh nuan dekat baduk ti ngasuh nuan dekat ngetu ti ngasuh nuan ngai agi aku baka ngai aku tadi dah bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat kak baduk amat laban nak Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku pengeriang nya alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
1: ya fokus ana ninga ke suara negatif tang ku yang kependiang kita singit kependiang kita ninga utai ti positif ne pastor
0: betul
1: ya harap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngagai kita mayu ya ke lebih hagi ngagai kita ke bisik kangau dekat gawak mela ke Tuhan kini tak ke dekat ngerintis gereja jadi bala pendinga hanya tadi sekedar perkara ke bisik ke ulih dipujurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ketua tadi pastor.
0: Oh, terima kasih. Lalu jakut simpul aku ditok bala peninga pengawak numbuh ke gereja, okay pengawak ti lempuang, okay pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati lebuah kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Taala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang, naya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita ti mela Tuhan. So, bak jari nuan, bak jari aku bisik tanggungjawab ti besai. Ngemai orang mayuah ngagai penghidup ti meruan ngagai perintah Allah Taala. Simpul aku agi ngagai bala peninga ngagai kita ti melaya terus kering dalam Tuhan terus berani gagak rapat kawal kita ngau Tuhan so kita ti nyari ke pemela semak ke kawal kita ngagai ngau Tuhan. Nama agi tersebut aku ditu simpul aku mengkang berindi serta bapangai bak jakuk ya lalu terus lihat ke hati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman lalu jakuk ti nyambut nuan lebuah nuan

0: tai ba daris penamat ninggal ke dunia tu. Ianya jaku munyi tu. Well done, my good and faithful servant. Well done. Jesus ngamat kitai. Gemala aguang jabut kitai. Leka jaku ya, badas amat. Anak ti talua. Anak ti rinuk kaku. Badas amat. So awak ketiap ikut kitai bala peningau. Bala pastors. Bala penginjil. Pemelah Tuhan. Awak ke kita terus datai bak garis penamat.
1: Okey, terima kasih Pastor Graham, terima kasih ke Simpun Wan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita sudah ngambil semua utaikah sudah dipejurai ketua hari pun tadi. Jadi Atok Pastor pulai baru ngagai Wan, nutup kita bak sampi Pastor.
0: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Wan. Kesaksian CBC ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagai pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami merik mulia basa semina ngagai nuan ciku aja awak ke semua pelayanan bak gereja tu. Tuhan, kena ngeninggi kena banuan, kena ngemesai kena banuan, ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus siko aja. Lalu awak ke nengah CBC perintah Allah Ta'ala dikemesai ke pendekak ya, His will be done. Lalu sampai aku awak kenuan terus nenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua mua bala ti datai. Dikenak nuan ngelawak, neguk, ngubah pigiduk bangsa. Laban tu leka jakut tema ti debrik nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000. Ianya ngelawak, neguk, ngubah pigiduk bangsa. Lalu sampai aku ngagai semua bala peninga, awak ke nengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidakya. Nuan ngeneguk pengarap sidakya. Awak ke sidakya nyerah ke penghidup derempu. Indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan. Nuan ngenak sidakya ngau berlipat ganda. Semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemelah nuan bayaknya bak upias gereja tau ke dini alai sidakya. Ya, sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban. Dini lain dua sidak ya. Awak ke nengah penghidup semua bala. Nama Jesus. Jesus saja diketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai. Lalu nyaktik merik. Revival nyadi. Bak menua Sarawak tu Tuhan. Inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ya. Ke program tu Tuhan. Berkat pengawak kami. Ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
1: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tu nakak program Pelasa Jurai 6:35 ungkup ke minggu.

0: Ya, terima kasih YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai yang kami di Sadahari Limbang.
1: Dinameh Sadahari Limbang di tengah ring 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Aku Aaron Junior Ibas Senang Parum. Sampai Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninting Hari 4, Kul 6 Lemai, Ngagai 9 Malam, YFM Limbang.

Ya, selamat lemai. Selama kita bergulai baru peningat semua disadari limbang ke lemai itu. Lemai ri 423 hari bulan 7 2026 bergulai ngaku baru disadari limbang. Belabur dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi pihak maka gaya hari kami di Limbang benung banget hujan dia. Tunggu kita ke benung di rantau jalai ngarap ke Bejiman. Kita ke benung mulai Kediri ke rumah. Dan bila dini tu kita benung berdedat berjalan ngarap ke Bejiman. Kelebih lagi engka sekedar menua bakal di Limbang benung hujan ngarap ke Bejiman. Punya kaku tadi sudah 3 kali menyebut Bejiman. Ya, ngarap kita sampai jaga penglikun kita nak ngira nama-nama ajak pengawal kita ke di kerja kita sehari itu. Jadi bakal selama pukul 6.15 lemai itu lagi kita bergulai dalam Hello Y Bin dulu. Udahnya pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sembama. Lalu 7.30 lemai bakal selama kita dengar ke berita lemai ke di tempat terus dari YFM di Kuching. Udahnya pukul 8 malam kita bisa program dari kelama dari kebaru. Bukannya ketusun kita di segmen Sadari Limbang.

Ya, kenyata tadi dua itu lagu dikenal merindang kita ke lemai itu lagu Keterubah, I Love You See, Cerita Pengarindu Tua. Lagu keduanya tadi ianya Emperji Hati Reki Ujan Gau Jacinta Olovia. Kita terus ke Bintulu, ninggal ke Hello Why Bintulu.

0: Dulu beri selama lebay ngagai semua peninga sada Ari Limbang bakal selama Ari Empat datai ba Ida Ruai FM Bintulu berkunci ke sekedar berita atau ke sekedar program ba Hello Wai ungkup Sarito ya 23 hari bulan 7 2026 bergulai ngaku Flora Liban. Jadi berita keterubah kedekat dikunci ke kota peninga berkawa ngau program jualan ramah madani ya kebinah kin kita tau ke jualan ramah madani Dani bergerak ya kedekat diatur ba Dewan Kampung Baru Bintulu kena 25 hari bulan 7 ti dekat natai tu ila pukul 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Tentu yang ba program jualan ramah madani ke minah kin kita no kita boleh meli barang ke diguna nintiang hari ya. Okey, hanya berita keterubah dikunci kaku. Ngui ngagi berita kedua atau peninga pengawal ya ke wisik tau ke ya kudah diatur di Bintulu di tau ya ke benuang diatur ke benar ya ianya pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tau ke Borneo International Kite Festival 2026 tau BIKF tau udah berlabuh diatur kemari ya 22 hari bulan 7 nyentuh ujung minggu tu ialah 26 hari bulan 7 2026 ianya nyentuh hari yang minggu tu ya. Lalu diatur ba padang bilun lama Bintulu. Jadi BIKF tu peninga tak ke pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tu ngempuruk ke 154 penyerta tak ke peserta hari 19 bengkah menua di serata dunia biar megak 10 negeri di bagi menua kita Malaysia di tu. Jadi BIKF tu peninga jadi pelasar tau ke platform ya ke berguna kena ngelaku ke kelebih lagi ngelaku ke Bintulu jadi palan dagang temuai kebesai di menua kita Sarawak di tu. Tentu yang megak buat program tu mayu macam aktiviti ke diatur kelebih lagi kena mata penatai temuai bakal pandang ke gudi ya kebesai tau ke disebut gudi gergasi bisi megak pengawak mandang ke gudi LED tau ke layang-layang LED maya malam hari ngau mayu lagi gudi bukai ya ke bermacam corak ngau pemesai ya ya ke bisik dia pandang ke kelimpah rinya mayu lagi pengawak bukai diatur bakal pengawak kedikumai demonstrasi sport kite pameran wind garden face painting bengkel ngagak gudi ngau aktiviti bukai kena oleh dirintai ke ditok magang. Lalu pagi tadi peninga udah mujur diatur Parade BIKF 2026 tau ke pengawak bergempuruk tau ke berjalai berbala mayuh lalu pengawak tau diguluk mayuh bengkah kontijen bakal hari upis perintah swasta kelab komuniti serta megak peserta kebangsaan ngau antarabangsa ke bisik ngau pengawak nerbai ke gudi tau ya bisik megak ngau nguluk pengawak berjalai berbala mayuh berserimai ngau BIKF 2026. Lalu BIKF tu peninga okey seminak diatur siang hari aja tang muak ke malam pun bisik pengawak diatur kelebih lagi bakal pentas hiburan ya ke belabuh pukul 8 malam ya sepemanjai BIKF tu dia bisik persembahan bakal tanda atau ke tarian bisik megak penyanyi merindang lalu malam tu bisik pekit berlagu duet atau ke pertandingan nyanyian duet diatur. Jadi ngagai mensia mayu di Bintulu ukai semina di Bintulu ya ke semak megak kelebih lagi di bawah di tatau tau ke ba andur bukai sama mega di perangsang datai kelebih lagi ngau meda pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo 2026 ya ke diatur nyentuk 26 hari bulan 7 di dekat datai tu ila okey hanya berita yang kedua lalu sitik lagi berita ke dekat dia kunci kaku tok peninga berkawa ngau Bintulu Amatur Muay Thai Challenge ya ke dekat diatur kena 24 ngau 25 hari bulan 7 2026 ya, ia ke diatur Ban Naim Street Mall Bintulu Paragon, berlabuh 8 pagi nyentuh pukul 11:30 malam. Tok tentu ya ngagi kita ke rindu meda Muay Thai, kita tahu datai ngulu pengawak kebaru dah di kunci kakunya tadi. Okey, jadi hanya tiga itik berita di kunci kaku ba awak hello wai kita ungkup sarito. Mulai baru ngagi konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagi semua.
1: Okey, terima kasih guys DJ Flora di udah nusi sekedar berita di Hello Y Bintulu. Dinti hari 4 kita mulai ngau Hello Y Bintulu. Lalu idar kami di Limbang, Hello Limbang, Hello Y Bin Limbang. Inya dinti hari 1. Jadi nya tadi sekedar berita ke bisiknya di Bintulu jam ke dia tu. Kita terus bergulai di YFM Limbang.

Ya, lagu ke baru aja di dinga kita tadi peningan semua. Lagu dari Richard Jules, Api Pelita. Jadi ngarap ke hari ke benua hujan tu tadi. Engkau sekedar tu tadi menua kita lebih lagi berkuasaan pedalaman atau kekuasaan ulu-ulu tu tadi. Nanti udah hari hujan banget, nadai karan. Harap kita bisa api pelita meh. Lilian gini, Dian gini, okay. Jadi kena kita terus bergulai dengan aku di Sadari Limbang. Aku dekat maca sekedar pesan barat ke BC dianjur kita ke YFM, ke YFM Iban ke lemah itu. Jadi keterubah pesan ianya pesan dari Agustin Nana Belikau ngari ke Sidas Biliak mada ke pesan pemati ini yang inai ya. Ianya itar anak Lanau inai Bilam tau ke ini yang bini Belikau anak Gundi Gindi kemudian udah nadai Sarito 23/7/2026 jadi dekat di Sengai Balamayu ba nombor 6H Lorong 5C Sibu Jaya rumah Wini Belikau lalu dekat di Anjung kena pagi hari 6/25/7/2026. Jadi pesan menuju ke Bambelayan, kengelalan yang itat anak Lanau, bak Sungai Engkalat, Pasir Mas, Sungai Awap, Sungai Teko, Sungai Siung, Penasuk, Bataigan, Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Kenawit, Culau. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pesan tu, kita tahu telefon ngagai anak ayah Agustin Belikau balumur 013-572-8247. Jadi pesan kedua, ianya pesan pemati datari lamah anak kecil hari mentu si Munjan madah ke menyadik ya Drahman anak kecil tau ke Abak Wan udah nadai kena pukul 11.51 malam kena 22/7/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Balamayu ba rumah menjadi empu ba nombor 698 ba nombor 698 Taman Engrik Indah Serian Sarawak. Jadi maya ngubur ke lalu ke daripada ke baru dekat daripada ke baru ya. Jadi pesan tu nesau ke Bambelayan ke dia bermentu Buding Tuba Sungai Indai Segak Kedumpai Kepayang Pedawan Pelai Ngau semua ke Bambelayan ke naklah ditesau atau ke dirintai ke ditu. Jadi minta semua ke Bambelayan sampal datang ngagai rumah menjadi niang tu kena ngesah pemati niang tu nanti penerang kesilap. Terang kesilap kita tahu telefon ngagai anak ya atau ke anak menyadi ya bak nombor di bawah ke di sebelah aku tu bak 018-983-018-983-1413 Dixon atau ke Cubin atau ke balumur 014-88-70242 ngagai Janet. Lalu ke Siti tu, ianya pesan ngetah sulit datari Medlin anak Lungo, madah ke mayang ngetah sulit niang Inaya, sampai anak Buan, ke dekat diatur tau ke Nguan ulit, kena lemai 25/7/2026, kena pagi 26/7/2026, hari Minggu, muai basah tau ke ngetah sulit jalai semayang. Jadi pesan ngetah sulit, nesau ke Bambelayan, hari rumah Lasit, rumah Bennett, rumah Acum Selatak, rumah Langgi Balut, rumah Asun Balut, rumah Perancis Balut, rumah Manila Lubuk Ringgit, rumah Sali Nanga Lembayung, rumah Inggul Madur, rumah Mawa, rumah Louis Lasimit, rumah Panjing Nanga Pedanum kebenaran, rumah Mawar Sekunang, rumah Rawing Kelangas, rumah Samsudin Nanga Semayam, rumah Timba Sejugam, rumah Biral Salim di Sibu. Jadi ke Bambelayan di Suang Ngawang Kelili Sri Aman serta ke Bambelayan di Kebukai nak boleh dirintai ke dito minta bala datai ngau ngintu pengawak ngetah sulit atau kemuai basanya sampai anak Buan bak rumah Morris Sucung Balut Julau. Jadi nak tu dulu pesan berat ke BC sempat dibaca aku ke sekali tu kita terus berpindah ke lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu di YFM Limbang.

Ya, lagu Ari Felix Anderson Ukai Nuan Ajang Ujung ke jam kita pukul 6.39 minit lemai. Jadi lagi macam sekedar pesan berat ke Dianjung di YFM Limbang atau ke YFM Iban ke lemai tu. Jadi pesan ke Siti tu pesan kata sulit kau ngamin terbalu. Hari mendoang ada jarun dekat ada taika pesan pengawal serara bungai ngerta sulit kau lalu ngambil entah balu ni yang indah ya ianya geruda nak nyariang jadi pengawal tu dekat diadu ke bunyi ke disebut tu ditu lagi pesan ngerta sulit geruda nak nyariang jadi nguan ulit kau tau ke serara bungai ke dekat diatur malam hari 6.25 Arbulan 7 2026 ngerta sulit ngau muain terbalu 26 Arbulan 7 2026 pagi hari Minggu. Jadi pesan ngerta sulit tu ditujung ngagi bala kabang belayan ke ngelala niang Garuda anak nyariang tau ke indai mendoang. Jadi kita dipinta datai ngagai lot 2190 tudan de serara space 6 miri Sarawak. Jadi ngau peluang tu mega sida ya ngarika sida sebilia de kemerib saya terima kasih ya. Ngagai semua kabang belayan ke bisi datai ngesah mari tulung sukung serta bantu maya pengawa nyengai ni yang indai sedaya nya Garuda anak nyariang. Jadi penerang ke silia kita tak bertanya ba lumur ianya mendoang mendoang anak ya 0146859868 atau ke jarun anak gabor jarun anak gabar laki iampu 0197302804. Jadi ke Siti tu peninggal pesan pemati datari Sudin anak Kanyang hari Tekalung Ulun Tayah pesan tu madah ke bini ya kume anak Busang atau ke Indai Buak udah nadai kena 21 bulan 7 2026 hari 2 tu tadi jadi ni dekat di Sungai Balamayo ba rumah Awar Tekalung Ulun Tayeh kena 23 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur 24 bulan 7 2026 pagi pergila jadi pesan tu nesau ke Bambelayan ke Diau ba Batang Tabai Batang Tayeh Batang Julau Batang Bawah Batang Kakup Jalai Pakan Angkamup Ulu Julau Jambu Kerampak Penebak Batang Dayu. Jadi ngau semua kabang belayan kena boleh ditesau ditu ngau ke ngelalan yang kumek anak Busang. Jadi minta semua kabang belayan sampai datang ngagai rumah Awar Ulu Entayah sama ngulu pemati ni yang jadi penerang silap kita tahu bertanya lumur anak ya buat nombor di barat tu ianya 0135685442 senu 0128458658 hanya tadi sekedar pesan ke sempat dibaca ku berenggat di kedua.

0: kayak nyaku sempamu tu nih. Ni mana ke tu pula pak kau? Ah, mana nyaku sempamu tu? Nak murid akau. Berarti nak murid akau dikenok madah kurang lebuh kita pula yang mendidikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nandai, benung macam bob sempamu jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempamu.
0: Bisik programnya pihak.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai untuk mendengar semua program Jaku Sempama. Jaku Sempama kita ke terubah ke minggu tu. Ianya mantap tebu engkelat. Nama arti Sempama tu, arti Sempama tu mandi yang ngagai orang ke nyau kalat-kalat dekang kerja pengawak laban ke benar yang nemu bagi. Benar ya nak nemu bagi pengawak ke dulu di kerja ngambil kena masa ujam. Kadang-kadang orang kenyau kalat-kalat ngejar pengawak laban udah nemu pengawak ke di kerja diri nak betul lalu minta padah ke orang bukai. Cara ngena Jaku Sempama tu tau ke contoh ayat. Ianya nyak gaya kita kena biak enti orang ketuai madah ke utai di kerja selalu ngai ninga ke penemu sidaya. Nyak gaya dia tu lebuah ke ngidup ke diri nyau kalat-kalat ngerja pengawak leban kena kalak ngati ke diri sekumbang kagi sebilia ngau apa inai. Ya tadi Jaku Sempama kita terubah mantap tebu engkalat. Okey, lagi kita bertemu baru batu suntik kedua udah tu lagi.

0: juga nyaku sempamu tu nih. Nih, ni mana lagi atau berapa kau? Ah, mana nyaku sempamu tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang intikan tak kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempamu jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matai lagi Nuan ingat program jaku sempamu.
0: Bisik programnya pihak.
1: Oh, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Bertemu baru kita ke sekali tu Tusun T kedua Jaku Sempama. Jaku Sempama kita kedua ianya bakar tangkung kenyali lelang. Reti Sempama tu Jaku semak kita ngagai barang ti nak nemu jai ambil ke bandiang atau ke cunto bakar emas tajau bebendai tawa ketapuk tunjang anak patung ngau semua tai ke digagak ngena pengelade jari ke di pelabak lubah serta nak nemu jai. Jadi jalai ngena Jaku Sempama tau tau ke cunto ayat pedau kita pemanah-manah ukir burung kenyalang ke digagak sidanya nyau bakal tangkuang kenyali lelang. Pihak ku kita muji utai ke digagak orang. Ha utainya nak nemu jai. Bakal masnya tadi utai ke nak nemu jai. Kau yang bertahun-tahun dia nyimpan masnya tadi nak nemu jai, nak nemu malik. Okey. Yang tadi Jaku Sempama kita kedua ianya tangkung kenyali, bakal tangkung kenyali lelang. Okey, nak tu dulu kita bergulai di program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu. Terus berperindang lagu Ari Veronica Natasha.

Ya, mungkin tadi pendengar semua, lagu Hari Veronica Natasha, Simpa Anda Bertampuang. Ujung kejam kita pukul 7:16 minit lemai. Jadi berkawal engkau Siti program tau ke pengawal Kimpin Beri Darah bulan 7 tau 2026. Ianya kena 26 hari bulan 7/2026 hari Minggu pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi bak pejabat tau ke upis bulan sabit merah bak limbang ni tau. Jadi bagi kita ke dekat derma atau ke merit darah kita tau datai belabur 8:30 pagi 26 hari bulan 7/2026 hari Minggu tiga datai. Jadi pemega Siti Payen Darah atau Siti Baik Darah boleh menyelamat ke 3 ikut nyawa. Ha, ya tadi lagi kita ke oleh derma maka kau tu ukai dipaksa, ukai dipejal, kita buka, kita tau datai maya tuilah ngagai orang ke merik darah, ngagai orang ke memerlukan atau ke menggunakan darah. Oh, inya 26 bulan 7/2026 hari Minggu. Ya, nanti kita hanya bisa penanggul bawa pengerai, kita tahu bertanya dulu gai upis, gai orang ke gawak mayanya ilak ya. Nanti saya nak uliah pun nak uliah be, nadai megun, nadai me gawak nah. Jadi pian mega bakawul ngau saringan atau ke beperasa pengerai ngau nak berbayar. Ngungkup kita akan terima sumbangan tunai rahmah STR ti ngau pas, ngau tahu yang kita ke umur 40 tahun ke atas. Inya peka bi 40. Jadi ba menua limbang kita tahu datai ngagai KKIA tak ke upis pengerai bagi menua limbang upis pengerai ba penganan batu danau nanga merit nanga medamit Kuala Mendalam. Jadi limbang ungkup kita di lawas ba upis pengerai terusan lawas KK Sundar ngau KK Merapua. Jadi pian mega sekedar hari penguntung ya bagi kita akan menerima STR 40 tahun ke atas sehingga berperasa pengerai ngau dah berbayar atau kesaringan kesihatan bantu alat perubatan lalu insentif kena sebut melengkapkan rawatan kanser lalu insentif tambang pengangkutan. Jadi kita tahu ngelawak ngagai laman web www.pekab40.co.com.my. Yang tadi ngagai kita ke nama tu boleh tau ke tau ngecik engkau kita nya boleh nama tu berperasa pengerai engkau dah bayar baruah peka B40 lebih lagi di limbang engkau dilawas ke disebut aku tadi. Jadi peka selama pukul 7:30 lemai kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching terus berperindang sebelum kita dengar ke berita.

Dengan meh sadari limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Selamat lemai dia tu kita bergulai dengan aku Imer dan Johnny bab berita lemai hari 4 23 hari bulan 7 2026. Keterubah tu batang berita. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi keterubah Petros ngeluar ke minyak nyungka pemansang Sarawak. Autonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak keran dekat nyadi menua pengerandang ekonomi hijau, kuasa kebersi ngau menua industri kebergatinggi serta negap ke agi penduduk menua tu ke nyadi kuasa ekonomi di Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strategik pemansang ti dipejalai ke perintah menua megak dekat sama merik penegap ke dikenak Malaysia bersemekiah bak kanang menua adap kitu tau ke bak peringkat dunia. Niat Sarawak tidak nyadi menua pengerandang bidang teknologi baru megak senutuk benar ngajulo ati tidekak niri ke ekonomi ti tegut ke jemah ilak. Ia mansut ke Jakutuk bak gempuru Ari Sarawak ngau konsert rakyat ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu demalam. Datuk Patinggi Abang Johari bisi benar pengarap ke Malaysia dekat majak tegut entik semua wilayah di menua tu sama mansang nitiah ke penglebih diri. Perkara ti bangsa tu megak dekat ngayan ke semangat federalisme kebenar, lebuah pengawak pemansang endak kelalu bertumpuk bak sitik-sitik ndul tau ke wilayah aja. Pemuju Petroleum Sarawak Berhad Petros ngepun ke operasi keterubah sidak ngeluar ke minyak bak telaga Adong Kecil West nyandang singkang pemungkau kebaru di Sarawak. Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak, Datuk Fazrudin Abdul Rahman madah ke pemujunya ukai semutik ngayan ke Sarawak tu bisi ngemuan pengeraja petroleum tang mega udah berengkah ngeluar ke minyak Kediri. Perkara tu disadang oleh muka mayuh agi peluang gawak ke rakyat Sarawak kelimpah hari ti muka peluang dagang ngau kontrak ke company hari menua tumpu. Datuk Fazrudin dinyadi kaban kaunsel negeri Sitak Tupung madah Kediri ngarap ke pemujunya oleh nyaup nambah ke agi penata pemisik menua nentu ke menua tu tau jampat agi mansang serta uliah nyedia ke infrastruktur ti manah agi ke rakyat. Penerang Ari Menteri Besai Pasal Petros ti berjalai ke operasi keterubah sidak ngeluar ke minyak matak. Nyadi hari ke cukup besar reti ti udah ngangkat ke penduduk Sarawak bak industri minyak ngau gas di Malaysia. Berjakut ngagai RTM Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Muhammad Hishamuddin Basabah madah ke pemujunya ngayan ke Sarawak oleh berjalai ke ungkup pengawak kebesai agi dalam rantaian nilai industri petroleum ngau kuasa karan. Ia madah ke pengawak dinegap ke autonomi ekonomi Sarawak patut diterus ke ngenak kerjasama antara Petros ngau Petronas serta Perintah Sarawak ngau Perintah Besai ngambil ke ulih ngelati ke ekosistem kuasa di Malaysia. Hari sukut ekonomi ngau politik yang ngasai ketuk endang sebengkah hari jalai ke dikenak Perintah Sarawak negap ke autonomi ekonomi menua tu setipak ngau sempekat Malaysia 1963. Tajak pihak autonomi ekonominya ndak patut diperhati ke jadi pengawak kena bersemekih ngau Perintah Besai tang nyadi ke perkara kena nyukung agenda pemansang nasional. Projek ngangkat ke pemanah jalai Ulu Rimbas dekat belabuh di pejalai ke pengudah projeknya diserah ke ngagai kontraktor bak sebengkah pengawak ke diatur di debak pada lama tu ke udah. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke projek tiba ungkus 25 juta ringgitnya dekat mungku pengawak ngemesai ke jalai masang besi penyidang jalai ngau pengawak nyedia ke lampu jalai. Tundang dikena nambah ke agi kapasiti jalai kelimpah hari tingangkat ke penglikun orang tiba tengah ke jalainya. Projeknya disadang dekat tembok dalam tempoh 24 bulan. Dalam post Facebooknya, Dato' Amau Douglas Ugah tilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban madah ke projeknya dekat nguntun ke orang hari 13 buah rumah panjai dirimbas. Dia tu kita menemendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Bini tuai pemegai menua Sarawak, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi, bisi berjalai nemuai ngagai kompleks pengintu pengelantang pendiau Jumani Tuanku Haji Bujang di Sibu kemari. Penataya urung pukul 2 ngali hari disambut chairman kompleksnya Datuk Muhammad Yusna Matali. Bak penemuai itu, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah bisi nyuak ke barang pemerik ngagai bala nembiak bak kompleksnya kelimpah hari tik sama masuk demonstration manduk bubur pedas begulai ngau sidaknya. Ia megak bisi berjadi pengawak malah kek berserimai ngau ari Sarawak serta ngerami ari pengada bala nembiak dia ke ada dalam bulan 7. Pengawak nyedia kepala lumba ngomain ti manah nyak berguna benda dikena ngada ke mayuh agik pemain ti landia. Sapit speaker Kaunsel Negeri Sarawak tilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Muara Tuang. Dato' Idris Buang madah ke bala nembiak patut ngambil peluang ari padambu ke manah no sidang ngangkat ke pengelandik diri bermain. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami berjadi ngan lutup pekit Ola Bola Merdeka 2026 ke diatur bak padambu Kampung Tanjung Bundung Kota Samarahan. Mayuh bengkah pengawak bisik dipejalai ke kena ngangkat ke pemanah padangnya nyengkaum ngaga atap pagar ngau perengkah guna ke bukai. Sikut lelaki rakyat menua tumpu udah ditangkap polis laban dipelabak ke ngencuri 2 itik bateri ngau kira 100 liter minyak diesel dari sebuah ripan bak jalai temuduk awik di Seratuak. Bak sebengkah penerang, Kepala Polis Pelilih Menua Seratuak DSP Matthew Manggi madah ke lelaki ke berumur 36 tahunnya ngerja penyalah tu bergulai ngau sikut agik kabanya tibedau ditangkap. Pansiak ngayan ke kes tu ngujung ke pengerugi kira RM1,000. Polis mega udah ngerampas sitik bateri, 2 itik tong ke ngundan air ke dipelabak ke minyak diesel ngau sitik curung besi serta hos. Suspek tu mega ditemu positif dadah amfetamin ngau metafetamin serta bisi 3 itik rekod penyalah ke bekawa ngau dadah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 379A bracket 1 Penal Code. Siku suspek diagik lepasnya agik benuang digigal. 16 Raban tingari ke 9 palan pelajar tinggi perintah ngau palan pelajar tinggi luar di Sarawak dekat ngau masuk pekit pengelandik berjaku untuk berbut ke Piala Premier Sarawak. Pekinnya dekat diatur berlabuh hari 14 ngagai 18.08 yang elak bak Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak. Penerang media hari Angkatan Zaman Mansang Sarawak Azam madah ke dalam pengelamak 5 hari pekinnya ke diatur. Pekin tu dekat diumbak ke ngau mayuh bengkah pekit ngau pengawak ti tau narit ati. Renggat ke penudi benar pekit tu dekat diatur kena 18.08 tu ilah. Nora Liza Muhammad Yazid, 22 tahun, hari Politeknik Mersing Johor. Mujur boleh gelar champion ikon siarawan Poli CC 2026. Berbak ngonya Nasrul Adli Nordin dari College Community Bukit Mertajam boleh nombor 2, lalu Fazazuin Fitri Muhammad Kasim dari Politeknik Mukah Sarawak boleh nombor 3. Bak kategori anugerah khas, anugerah ikon pengacaraan nyak pulai ngagai Nurul Halimatun Saadiah Bukhari dari Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Anugerah ikon dokumentari pulai ngagai Jacqueline Maria Anyi dari Politeknik Kuching Sarawak, lalu anugerah ikon persona nyak pulai ngagai Adam Ishad Ahmad Nazri dari Politeknik Banting Selangor. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi keterubah Petros ngeluar ke minyak nyungka pemansang Sarawak. Otonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Yang nak berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lemai peningan, iaitu kita bukulai baru dengan pengelola program kami dari YFM Limbang, berawak sada lemai.
1: Terima kasih Emelda Joni sudah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching, dia tahu kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

Ninga meh sadari limbam, nyintang aring 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: dingameh sadari limbang nyintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang. Dingameh sadari limbang nyintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Kita kaningan lagu lama kita iban.

Ya, bukan selama peninggal. Dia tu kita mulai ngau aku di program Nadai Kelamat, Nadai Kebaru. Ya, pertemuan baru kita ke lemah itu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi bekas selama lagu ke terubah di kena mungkal wa kita ba program Nadai ke lama, Nadai ke baru, ya lagu ke sekali tu.

Hanya tadi tiga itu lagu pembuka program Nadai Kelama Dari Raka Baru. Lagu keterubah tadi Enya Seloma Sulu Aku, Andrew Lanting Burung Dalam Sangka Ni Amir Kejemat Ngau. Lagu ketiga baru dah didinga kitanya tadi lagu dari Steven Kanang, Enti Besmaya Andang Bola Kepangan. Okey, jadi ngarap ke kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama Iban terus bergulai ba program tu nyentuh ke penghujung program tu lagi. Dia udahnya aku terus merindang kita peningat semua ngau lagu ke udah ditusun aku ke lemai tu di program Nadai Kelama Nadai Ke Baru.

0: Yasmina di YFM Limbang.
1: Lagi ba program nadai ke lama nadai ke baru peningah kita terus aku bisinya dia ke mayo lagi lagu-lagu lama Iban ke uliah merinang kita ke lemah itu lagu ke sekali itu lagu dari Zainal Abidin Ujang sekumbang dua ninggalkan aku ditangkan ke lagu dari Julia M. Payeng, nak aku sangka. Lalu, udahnya lagi kita ingat ke lagu ke ditusun aku ke sekali itu.

oleh kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nintiarin 4 pukul 6 lemai, nyentuh ngekai pukul 9 malam.

0: Smina di YFM Limbang.
1: Hanya nak kita begulai ba program nadai ke lama nadai ke baru. Jadi jam kita dia tu pukul 8.41 minit malam bagi mengkang begulai ngaku di Sadari Limbang ke lemah itu. Jadi pihak mega siti pengerami ke dekat diatur di Limbang ujung bulan tu ianya 31 bulan 7 nyentuh 2 bulan 8 2026 ianya pesta makan tahun kedayan Limbang ba kampung Nauran di Limbang. Jadi 31 bulan 7 2026 ianya pekit ke disebut pekit Alai Kapo, pekit Alai Bangis, lalu pihak mega persembahan jemputan gau persembahan tau ke pengawak mandang ke main asal. Lalu Malam Kebudayaan 1/8/2026 Pekit Kepala Kapo, Pekit Kepala Bangis. Lalu Persembahan Kebudayaan gau Persembahan Artis Jemputan. Lalu 2/8/2026 ianya Pekit Junjung Kedayan atau ke Langkau Umai Kedayan, Simbolik Perasmian. Lalu Persembahan Kebudayaan Demo Permainan Kuit, Anugerah Keluarga Contoh Anjabut Tiga Bertuah, jamuan makai tahun gau demo makanan tradisi. Ya, tadi program ke atau ke sebengkah program ke diatur ianya bangsa kerayan di Limbang pesta makan tahun kedayan 2026 31 bulan 7 nyentuh 2/8/2026 ba kampung Nauran di Limbang. Jadi ngagai kita ke dekat medak pengerami tu tau sampal datai ke munyi ke disebut tau ke hari bulan ke disebut akunya tadi.

Nya, me tadi peningat semua lagu kedua penudi kita lagu dari Johnny Aman begulai enggak Angela lah terjual betul apa pangan genuan yang diharap ke kita terperindang begulai enggak aku belabari pukul 6 lemai untuk ke pujung program tu lagi bakal selama pukul 9 malam kita ingat ke berita utama atau ke utama 9 hari Kota Media Kuala Lumpur Angkasa Puri di Kuala Lumpur sudah didangkan ke program Pembina Malam di YFM di Kuching. Jadi kita terus ninggal aku ninggal kita ngau lagu ke penudi di kena nutup program kita di Sada Ari Limbang.

0: Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tingrino kati, didekat diatur. Baka prau kayu hengau powerboard, pekit prau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekat ngericah lagi pengrami tu. Buang pekit lumba prau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai U-turn.
0: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita.

Ya, pemerintahan malam-malam tu kenakan 23 hari bulan 7, 3 jam di konti hingga DJ MB tu kau tiu ya. Okey, pemerintah kita ni tu ngagai tengah malam tu lagi. Kita akan dengar kami bat selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih nampung awak sadar lemai kita sadari limbang hingga DJ Doom tadi ya. Terima kasih Doom. 3 jam 6 ngagai pukul 9 malam tu tadi ne. Okey, di Bandara Kuching mana gari kita kembali kita ke baru belalak ninga kami. Okey, seraya kita ke belalak malam tu ai nganti mata ke kat tindu akan nyapa pangandiri atau anjung pesan kita di FB kami. Lagi aku maca seraya kita ke berperindang berkayu 3 jam nyentuk ke penghujung program kita lagi. Engkau lagu kecerubah ya Christina Bryan dituntung kemarau. Tu kita ngejauh lagu Anthony Usan. Lagu ya terpambar. Terus ninga kami secara online. Mega ngena RTM klik tau ke ngena channel My TV ya. Kita ke benua derbang jam berdua tu. Jumat Ba Jalalun.

0: Dito kita ni nga YFM. Amanais. Ang kayang. Harap pa kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
2: Bahkan ni cara tua, acara tua ngayan ketua tu tadi selalu merik terima kasih. Tentu bisik cara ya.
3: Tu soalan ti cukup mana? Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima lalu nak nemu merik cara.
2: Cara merit terima kasih.
3: Cara merit terima kasih. Mayo tadi kita kak nerima dan nemu cara merit terima kasih. Banyak ke yang mayo, banyak ke mimik cara tadi kita uliah belajar, lalu uliah berarti ke bak plaza jura itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merit sembiang terima kasih.
2: Ya keterubah
3: menya. Keterubah ya kita.
2: Cara,
3: cara ya kita sembiang terima kasih ya. Kita nya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kapan pelayan kita kini, jiran kita kini ha. Bismiang makai selamat.
2: Sama ambil ke contoh anak kita uli masuk ya. Universiti.
3: Uli masuk universiti kini tahu ke kita nya tadi niki pangkat.
2: Niki pangkat.
3: Bisi apa kita nya niki pangkat. Tahu ke kita nya tadi boleh kerja ke mana? Tahu ke kita nya tadi digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita. Ngau mayuh kebukai lah. Jadi nya cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak jadi kerja kita. Amat sudah sanuk to. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat ya tadi nunjuk ke kita nya tadi amat-amat bisik Tuhan dalam penghidup kita, ngiriang kita, dalam semua pengawal kita.
2: Bukan mulut tua aja nyebut terima kasih ketua. Tang mulut
3: tindakan. Artinya ukai semina tua mulut tang patuang tua nak nyawa. Artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action korang eh. Bisik tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuannya tadi makai selamat lalu madah kebala ukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengarap
4: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ben Mayang, lagu sedaya. Terima kasih sayang. Terima kasih semua kita ke hari ini dengan kami. Okey, jam kita 9.37 minit malam. Berkesan pukul 10. Dan kami nak buat ke berita malam Rewind FM. Ya, berarti kedua gairi kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya, di pelabak ke bisi hujan bak sekedar dur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang, nade hujan di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Gamuka. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya. Okey, 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat daya engkau pengelaju ia 10. Menyentuh ke 20 km sejam ke sebuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24. Menyentuh ke 34 degree Celsius. Sudah tu, aku nyapa balik kita di FB kami, sudah di update suara kita ke berperindang untuk ngagai pengujung program kita. Itu lagu rancak di Sada Swanson, Libu Nyin Langit Tuk Tanah, lagi Bob Harris, Seribu Sakang.

Yeah, nyang kabalo kita si boleh berita gagati hangga biar sarita ne, okay? Ekna Sinta Robin M.A. Sabtugang sedih konti di miri malam tu minta lagu Anderson ngalai kena merindah dari punggau semua peningah kagi mendengka program kita. Bisa lagu ngalai tang lagu enggai jauh nuan udah tu lagi ne. Okay, Boniface E.P. M.A. minta lagu Johnny Aman keliang tembawai kena merindang kabarnya Rengga Senggang James Anyawa Pailambai Bulan Pegari Rica Unup Dennis Sulani Meribun Martin Induk Kenawit Turuma Igang Apaimu Kepala Pengajar Daniel Jayan kau semua kaban kengalam kena oleh dirintai tu magang selamat terperindang Nora pilih megap sinyapa minta lagu Todi bersumpah masuk neraka kena merindang semua peningan kita ke malam tu ngarak ke terperindang terima kasih Shasha Amanda ok minta lagu Nandai Guna Ngetan Lagi akan merindang kaban FB Mak Ping ini tinggi tu rumah Clarence Medan ngagai Emily Yasem Indai Lobo Bibiana Robina Aki Muam Serena Sendai Janang Sinun Edi CDN CM Fred Gau Kaban Kaban Kebukai Ngarap ke Terperindang Kekia Richa Udah Megau Sinyapan Di Jalan Simpang Semunjan Minta Lagu Sylvia Baunyi Ketegal Diau Ketegal Sayau Kena perindang semua peningkat kita ingat ke terperindang ke kia. Anderson Ngalai, Gajah Nuaf, dulu lagi Dino Buai, hendak diguna pukul 10 mending ke berita malam.

0: 门当户对。
1: Jam kita ini pukul 10 malam. Selamat malam pendengar kami nabur ke berita malam RYFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 4, hari itu 23 hari bulan 7 tahun 2026. Wigata Baram 2026 diatur baru tahun tu pengudah dilanjar ke Tegal Kandang Menua Baram dikena penuh Sabah bataun Siti Nyen tadi. Sapin Menteri Pengerai Mensa Manyuh Pengawat Berumah Engau Perintah Lokal Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil Madah pengurami tahun tu bisi dipasuk lebih 160 buah perahu laju serta megak raban penyerta lumbak perahu kayu hari serata menua Sarawak Engau Brunei dikena nyaga pengelikun bak sepemanjai pengawanya semua pelumbak dipinta ngena vers pengelikun nitiah ke prosedur operasi standard SOP ti udah ditetapkan. Ia madah bunyinya ngagai RTM pengudah jadi temuai bak segmen ngela tengah hari YFM Miri bak mini studio RTM di Marudi kelimpah menyedia ke prize ke cukup manah nyengkaum Piala Premier Sarawak, Piala Petra Energy, Piala Yayasan Perpaduan ngau Piala Baram Raja edisi 2026 begal dekat dirucah ngau pengawak mandang ke main asal pekit karaoke ngau pekit Ratu Baram Rigata. Rigata Baram diberengkah di Bejolai ke dalam tahun 1899 ianya Rigata Pemadu Tuai di Sarawak. Lima buah sekolah dekat berpekit-pekit forum Anabia Madani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak Peringkat Negeri Sarawak 2026 kena 29 hari bulan 7 Tubah Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Sekolah tu ianya SMK Kabung, SMK Agama Syed Haji Osman Abdul Wahab Kuching, SMK Methodist Sibu, SMK Bintulu, ngau SMK Kubung Limbang. Berjaku ba Aum Pengarang Berita di Kuching, Director Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak, Dr. Azizul Ismail madah kepekitnya dekat majaknya di pelasar ke berguna kena ngada ke Raban Anabia di ngembuan pengharap hati ketinggi serta landi berjaku pekit ke diatur kenyari tahun 1989 nya diberi nama baru bat tahun Siti Nyin kemari seruri senggau julu hati Malaysia Madani tidakkan negap ke guna jaku Melayu. Sidak kemenang ilak dekat hari ke Sarawak berpekit barongkat nasional. Pengerami nutup pekit itu dipenyadi ketuai pemegai menua Sarawak Tumbihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Bidang Sains Teknologi Kejuruteraan Gau Matematik STEM patut dipedak nyadi pelasar dikena nampak kuil menua Jemahilak ukai seminat nyadi mata pelajar ke dipelajar bat sekolah ja. Kaban Kunsil Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah STEM ukai seminat ngasil ke penemu sains Gau Teknologi aja tambah nampak rundian kreatif Gau penau mutar ke penanggul. Ia madah nyau dekat semua sukut penghidup kemayari udah mansang hasil ari penyulut dalam bidang STEM. Ngenatai ke penerang tumu nengah program komuniti boleh nambah ke pengerindu Anambia lalu ngaunya ngasil ke manyu hagi bakat menua tu dikena napi guna industri Jemahilak. Ia mansit ke jaku tu bak pengawal alai berjadi ke program iMatch eSTEM Community Outreach 6.0 di SMK Bandar Bintulu Sarito tadi. Pemansang sukan tinju majak ditegap ke barenggat baru dengan ngada ke menyuhagi peninju ti landi angkat ngagai tikas ke tinggi agi. Dengan penerang berita, Presiden Kelab Tinju Tidalbo TTDC Sri Aman, Awangku Hafizi Awang Azhari, madah ke latih ti teratur kenyau aripun berguna benar kena nempah atlet, kebisi disiplin serta bersemekih ari sukut fizikal engkau mental. Ia megat-megat hati laban miliah kaban ari kelab ia, Muhammad Irfan Muhammad Ishak, didekengari ke Sarawak Lumba, Malaysia Sukma di Selangor bulan 8 kedekat datang. Pemujurnya ngayan ke hasil ari bala atlet jurulatih engkau pengurusan kelab tindakan uliah ngangkat ke sukan tinju. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR sikuan biak lelaki ke diripet ke lenyau maya berikan bak sungai setera pantu tembu di pejalai ke pengudah tubuh anak biak tu ditemu orang tumu pagi tadi. Taufik Izani Abdullah ke berumur 15 tahun ditemu peranak menuanya melepu kira 30 meter dari palan dia diripet ke lenyau urut pukul 12.30 minit tengah malam tadi. Tubuh anak biak tu sudah dibaik ngagai waf pantu sebedau diserah ngagai polis di Raja Malaysia PDRM. Bapak berusaha kena kari dua tu tadi anak biak tu bergulai ngau 7 ikut sidak sebilia nepan 4 buah perahu laban kedekan nurun berikan bak sungainya. Berusaha tu nyadi lebuah ia nyelam laban kengulih ke jala terkait bak dalam sungai tang udahnya enda ayan lagi. Sidaknya sebilik melabak ke ia ditangkap bayang laban disi medak jelunya ayan enda jauh hari palan penusah tu nyadi. Pengudah tubuh anak biak tu ditemu operasi SAR tidak berjalan ke penglama dua hari diketu ke orang pukul 1.30 minit dini hari tadi. Nanya ujung ke berita malam kita ke malam tu ungkap ya hari 4.23 hari bulan 7 tahun 2026. Berita malam ditusun Ratna Saimin, disalin I Linda Sewell, hari bila berita RTM Kuching Salam, Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
0: Kok lo melanau? Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakub, lalu naka uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: '24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrok, lagu Terabai. Leka Lotiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngautiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Gau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Gau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngotiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece. Lagu Menyadi. Leka Ngotiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelap. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Gau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Gau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Gau Tiun, Jesli Jabu Gau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampa datai masuk nadai babayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

Veronica Natasha Sigmaga, semi-finalist kita yang gurah carta sapa juara ketika diatur bang Dewan Serbaguna Selangau 1.08 pukul 5 lemai 24 lagu ke dekat sama berpekit mayanya 12 dekat nyingkang agai pentas final kita ini. Okey, kita ke dia berpilih menua Selangau aram kita sama datai. Okey, selamat malam agai Luisa Lenguti MA, selamat bertugas malam tu benar dengan nuan. Terima kasih Anita Nawai Mega, minta lagu Duna Aku Tetap Sayau kena berindah dirimpung kau semua peningkat kita ke malam tu. Harap ke malam tu nyak semua tindak jenak. Okey, boleh mimpi ke mana. Dominic Untermega MA, minta lagu Ayun Lundai Meh kena merindang bala kita ke malam tu. Ngira ke malam tu bisi mimpi mana enti kenyap boleh lumur anang nak kunci PM ke kia akai ne. Hati ia cun empat leka dan awak kadang-kadang dalam mimpi ayan tiga leka aja ya. Tusah ke kan nyambung lumur tu ke digit berbelakang tu ke bermua. Nora Gumbang MA, selamat bertugas ke kia minta seorang lagu hari ni yang Jeffrey Nyaloi kena merindang semua ni kita ke malam tu. Mary Nanta sahabat tugas di Sarika yang minta lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu kena merindang kebakaban ke ngelalam geng-geng WhatsApp kepada tinduk malam tu Nyarja MA. James Nu yang MA, aku rindu ke Jaku tu ke kia kaliah ke ngagai Jaku Iban lagi out ke kia tu Jaku Ribai. People say find good people and leave the bad one, but I say find the good in people and ignore the bad in them, because no one is perfect. Aku nguji au ngalih ke jakunya. Sekadar orang bempurunding gigak sebina orang ti mana engkau berkaban tejuk sidak ti jai ulah baku gigak pemanah ke bisi di kembuan siku-siku orangnya ulah ti jai buai ketisi dalam penghidup dan semua sempurna dalam tiap penglebih siku-siku orang tetap agi bisi meh pengurang ya. Kira kepekannya meh jam senuyeng ngarep ke engkeman meh engkau leka jaku Inggris ke dah ditampiak nuan badian eh. Lilo Bolang Ron SMA sama juga di konti minta lagu lama ori Andrew Bunny James Buah Hati dirampas orang. Bisi lagunya lagi au. Lagi aku nebah lagunya kita nginjau Johnny Aman dulu pengerindu udah mansau kedalgi Alvarez Roger Pedis.

Ya, sikit mai apa jalan pergi duk kita ke tahun tu dah bulan tujuh nya kada tengah gay bulan lapan eh. Agar ke julu hati tau ke niat hati kita ke tahun tu ndak penuh dah dicapai kita 100%. Kira dalam 60% pun pama meh nah ya. Di India, New Delhi, 41 iku berbadi nyawa berpenusah ampuh bah ke nyadi bak timur laut India ni tih ke penerang. Hari Raban berkuasa di benuanya kala operasi ngigak ngau nyelamat benua cakah di pejalai ke bak benua Assam. Ni tih ke penerang di Kepala Menteri Benua Assamnya Himanta Biswa Sarma yang mana kenyau penusah ampuh tu nyadi Raban berkuasa dah muka 150 palan pengenduh sementara. Endur urung ya 30,000 iku ya sidak ke tasah ampuh ngenduh kalai penusahnya udah meri penanggul ngagai kira 900,000 peranak di benua India kalai lebih 1,800 genturung tumpuk pendiau belah dituntung penusah ampuh tu ya ngujung ke menyuh mega jelu tupinya mati kelimpah ditaban ke air derasnya utai ke nyadi di menua India dedian. Lagu di pinta peninggai tadi mulai ke peringat meningkat lagu lama tu lagu kedisa ada Andrew Bunny James senggau lagu ya buah hati di rampas orang. Kedulungi nginjau lagu hari data saka hati ya. Bakal selama bak jam ketiga kita visi program Romantika Y nangkan ketul lagi.

Lagu Redata Zakang Hati Mai Jam Kita Pukul 10.44 minit malam. Ya, Jam Sepengiran MA minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati. Kena merindang Putra Borneo Peter Tingkauku Jam Jupal Selagun Do Nilim Roland Duet Hukala Jam Stamo Stewi Stila Finduk Kenawit Eric Jang Daniel Polimau Sing Alex Alberto Danielson Baru Dua. So malam semua tucum-tucum meh selalu kekia. Terima kasih. Okay, Ari Putra Borneo minta seorang lagu kena berindang kaban dia James Pengiran Hukala James Tamo Stewie Stilov Azilahani Shasha Manda Polimasti Peter Tingkau Kujam Induk Kenawit Eric Jang Daniel Doni Lim D.E. Afsan Onel Razali Ngau semua kaban ngarap ke terperindang ngau lagu ke ditebah malam tu. Okay, kesekali tu ya peminta datai hari bulan pegari MA minta lagu Loudness Empire Penyayau Tua. Akan beri dan dirimpu kawan-kawan FB Alex Daltawina Watabarau apa lambai jumpa selagun poli masing Bonnie Fessy Ipia Sindani di Emilia Sam Shasha Manianggau kawan-kawan kebukaan meh ngar ke terperindang kekia lagi aku nyapa baru peminta-peminta bala kita di FB kami. Terima kasih manyuh komen bala kita ya. Lagi berita kita dengan lagu ke dipinta peninga kita tadi bagi lagu di sada Jacqueline Johnny Aman Nadai Gunang Tanagi. Ya, kedua lagi Loudness Empire Penyayau Tua.

Lagu ke dipindah peninggal kita tadi bawah FB. Okey, ingat okey. Sudah terperindah kau lagu Laut Nusantara penyayang tua. Sudah terperindah kau lagu hari kawan kita ke sama kau berpikir bahawa pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara Richard Lee. Engkau lagu ya lelak, udahnya kita nyingkang ngage jam ketiga pemerintah malam engkau lagu Romantika Wai nampun baru maca sekedari peminta ke VCD tampiak kita ya ba FB kami nangkan ketu lagi ya terusnya kami pemerintah malam YFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik iban.
3: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wifan segulai sejalai.
4: Ya kita nyingkang ngai romantika wai. Okey di bintang ngor siku lelaki ngau induk sedua itu berpangan di tan polis. Bawa operasi tapis kebijalai pemerintah polis hari IP di Maradung kemarin ini tiada kebenaran dari kepala polis Maradung DSP Tan Sli Meriang yang ada sedua itu di Tan udah ke ditemu bisi salah guna dadah kalau suspek lelaki berumur 38 tahun, induk tu ia berumur 29 tahun di Tan, diperiksa air kemi, ditemu positif dadah bangsa amfetamin hingga metamfetamin ya. Nitya ke pansi yang megak kalai sedua itu sebab belum si rekod penjualah lamak berkaul engkau dadah kalai kes sedua itu di pansi nitya ke section 15 berikan 1 berikan A akta dadah berbahaya 1952 nanti ditetapkan salah tau kena tinggang hukum mata duit dan lebih hari RM5,000 tau ke hukum jil dan lebih hari 2 tahun. Kalai Kepala Polis IPD Meradung Madah Mesir Manyuh kebisi temu ke sebarang penyalah bekal ngedadah tau menatai ke penerang ngagai UPIS Polis Bintangor kena lumur kusung 8469-3222. Romantika Wan kita ingat lagu keterubah yang lagu lama hari Ita Medin lama anak ingat lagu tu ya. Sayau Semaya Balang udah nyanyi jauh lagu ri Winnie Albert anda minta lebih akan merindang dia kita di Amplas Semujan hari duga-duga dengan radio. Terima kasih agar ke program terang di Dinga di Bandar Kuching Kota Semarahan Megak kena 101.3 FM kelimpah dengan kami secara online RTM Click.

0: program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDM.

Ya, si gemoy nak minta lebih lagori. Winnie Albert ngarap ke kita hanya sama belagerai. Lantang lebih kita ke ngerja pengawak. Ninti yang hari ya. Malam tu ni nemu bala kita hanya benung ngunsut dirimpung kau minyak angin kini pedih patung, pedih jari, pedih tulang. Macam-macam lah pemedih udah kita ke ngerja pengawak ya. Sari-hari-hari tadi ni. Okey. Selamat belalak kau kita. Anak lu manyu agak ngunsut minyak angin ni. Gak kenyabarangan gak isi lagi. Alexis David Biju MA sebab tukang sedih konti yang minta lagu Alison Ludan kena merindang. Kabarnya Alice Spencer, Caroline Mead ngagai Sylvia, Andrew Bada, Majori Albert, Dawa Tengoling, Cindu Ambuyau, Abby Mary, Angela, Angelina Mieng, Lini Ying Liang, Silian Lin, Kanyan Rajab, Emilia Sam, Katerina, Corina, Bulan Tengku Rindu, Star Moss, TV Still Love, Ngau, Kabar-kabar Kukai, Panjai, Rintai, Badia. Ngerap ke semuanya. Tepel rindang ke kia. Terima kasih. Ah. Okay. Gilbert Umpang MA di Lawas, Jalap. Malam tu yang minta lagu Winnie Albert. Ui, dah berlagu tadi ni. Kena berindah siap serumah. Barumah Maxwell, Sungai Libai Nia. Ngerap ke sini ngameh malam tu. Ngagai bala barumah Richard P. Di Sungai Bakar Sibuti. Dia ngerap ke semuanya. Tepel rindang. Selamat malam, jimat pulai lagi. Terima kasih, Rose Liao, sinyapa. Di Bayan Tasik malam tu, MA Manah Gari yang minta lagu Bujang Setengah Tan, kena merindah dirimu. Engkau semua peningah kita ke malam tu. Pengajar kita, Jonas Tulang. Di Sibu Panas, malam tu MA ikut yang minta lagu Launus Empire, kena merindah Kaban Rockers ya. Sidak Wellington Agup, Humphrey, William, Jeffrey Panting, Daniel Juan, Patrice Frederick, Muhammad Arman, Hidayat Abdullah, Max, Jen, Lita, Mesela, Freddy, Michael, Sultan Patrick, Davis, Kedit, Belda, Anain, Gau, Kaban-Kaban Kukai, Ngarakat, Perindang, Jessica Itan, di Bau. Okey, mana hari di Bau malam tu MA minta lagu Lucy M. Badu Kiruah, kena perindang semua peminat YFM. Peminat setia di Selampur Menua. Terima kasih. Alice Spencer minta lagu Atas Nama Pengerindu di Crystal Band. Lagi aku kena merindah dirimpung kau peningkat kita ke malam tu. Ngarak ke terperindang Nita Sapit Kandau di Seloy Sibuti MA dengan Nuan minta lagu Anderson Ngalai. Kena merindang kabarnya Suri Enti Maria Bing menjadi ya Nora Piling. Ngarak ke terperindang Tucum Anang Kurang. Terima kasih di Johor. Peninggal kita tu Lina Bugis minta lagu Ita Medin. Sudah berlagu tadi nih. Kena merindang dirimpung kau semua peninggal kita ke malam tu. Ngarok ke terperindang Brody Muyang mestinya apa megang minta lagu Kampar di Pelepah di Bayi Niang Jeffrey Nyaloi. Kena merindang semua peninggal kita ke malam tu ya. Lily Anthony minta lagu Winnie Albert. Kena merindang semua punya kita. Dennis Selani Megak di Selepian Tengah MA minta lagu. Kena merindang kabarnya Boniface EP. Rengga James Elai Leong kau kaban kebukai meh. Tuhan merkat kita. Kuya, terima kasih. Amin. Ginjal lagu hari Boys to Men on Bended Knee. Okay, dalam program kita Romantika Y. Kedua lagi Jeffrey Nyaloi lagu Api Kulat Malam.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Nak mamagi dekat di temu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban.
2: Ya, singgah baru bang FB YFM Iban, Emilia M. Richard di USM Pulau Pinang MA minta lagu Igu Anthony kena merindang Ndun di Seratu. Stamos Swiss Jelah Ferijang Danau Samuel Mudin Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Sojo Somarino Shasha Amanda Catherine Robin Sindonedi Michael Elmi Ngagai Abak Ngomak Ia Balam Jadi Ia Aki Ngau Nenek Tersayang Kekia Mary Uban Martin Garap ke Gerai Maga Lelengau ke kita semua garap ke boleh bertemu meh dalam mimpi. Okey, Juni Band di Miri Managari MA minta lagu Tamadin Kemindang Dirimpung ke semua penyakitai ke malam tu. Henry Orlando Nira minta lagu Anthony Usan. Udah berlagu tadi nah. Kena merindang kaban-kaban FB ngau kaban WhatsApp Managari di Sibu malam tu MA Bungai Cempaka minta lagu kaban tu di Limbang ya. Minta lagu kena merindang dirimpu meh ngau orang di Kesayau kebisi mending ke program kita ke malam tu ngagai bala ibu ayak Balawas Din Marina Christina Edwin Win Juliana Lily jaga pesan ngarap ke semua kita nyat terperindang berjimat pulang lagi MA kekia. Terima kasih ya David Alok Sinyapa atau ke Abah Uwan kita di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Eric Clapton Wonderful Tonight akan berindang dirimpu MA Kunung Gawak malam tu. Okey, ngagai nuan selamat bertugas. Terima kasih Shalisha Ganyun selamat bertugas MA minta lagu Harry Perancis dan berindang kawan-kawan FB Lego Nainai Sinyapa menggak ke malam tu. Terima kasih merindang kita ngang lagu dalam romantika Y kita Gwen Sanggup Aku kedua ingin lagu Fabian Demi Cinta Ini.

Fabian, Demi Cinta Ini dalam program kita Romantika Wai. Okey, dah berasa ya 13 minit lagi. Sebelum melengkap ke pemerintah malam muka pia, malam tu 23 hari bulan 7 hari 4 pagi lah hari 5 dah berasa. Okey, bila kita ke baru dekat belalak malam tu ai, belalak engkau hati ke cukup ia lantang tidur jenak. Boleh mimpi ke mana? Kaban aku mansang jimbang yang madah MA tertinduk. Aku nak cermin mata ngicak ke mimpi kita terang. Okey, kita akan tinggal kami di Selam Pemuda kita. Terima kasih di Kapit 94.3, Miri 95.7, di Limbang 104.9, Lawas 101.1, di Bintulu 97.5, di Seriaman 89.5, engkau di Serian 106.9 FM. Terima kasih di Selam Pemuda kita Serau Bumi Kenyalang. Kita ke udah join DJ MA atau ke TUD Conti 3 jam bengkari pukul 9 malam tu tadi. Nah, ngarap ke semua lagu kudah ditebah merindang hati bila kita lagu-lagu kena sempatnya kira ke utang. Kita bertemu baru kena ke malam hari Minggu pemerindang malam megah ya. Okey, terima kasih kita akan sudah nampak ke komen kita bang FB kami. Dua lagi lagu sebelum kita mendiang ke Timang Kerbatawas lagi. Lagu ke Disada Stanley Puang, ngau lagu yang lama nadai berita adanya. Lagu ke Penudian Dar di Pinta Peninga kita tadi yang lagu Riduna Aku Tetap Sayau. Okey, ngarap ke terus sayau, terus nanam pengerindu kita ninga kami nintiang hari, nintiang jam, tentunya YFM. Untuk bila kita ke baru dekat peringkah gawak malam tu ya, selamat bertugas. Terus nampung pengerindu kita ninga kami, Timang Kerbat Tawas. Tengah malam tu lagi jentuh ke pukul 6 pagi ya. Bakal selamat pesan dari DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalan.
3: YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang datang Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri. Music Iban.

tak diatur belum mendiangka. YFM segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: abuh terap tertingkap semina tua janemu.
1: Nyak meh tadi dalam penghidup tu entik tua kak boleh pemujur nada utai kesenang nada jalan muntang.
0: Ingat penghidup tu nak mudah. Ane yang tua semina goyang kaki aja biar singkang tua mid asal menginsit mansang kemua.
1: YFM segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payip serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu, Ari.

0: YFM
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Pemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: 4 lemari. Y FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang tanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
6: Muji kederimpu jati.

0: budget. Okay. Tak ke budget lah. Tang mana dia sedap ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Giga FM.
1: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Ngagai kita kengemuan garik terlalu mayu baru mah.
2: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai tiap guna.
1: Limpah hari jemari garik kita puang.
2: Kita mega uliah ngagak pemandah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
1: Tang tentu ke garik diberinya.
2: Bagaimana setahun tak lu ya.
1: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YFM.
1: 24 jam sehari, segulai sejak.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang nyata. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Kes culik tau kanan biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak di kemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak diklala. Tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Jago pransang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Hidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penuh sah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam hidup kita. Banyak kenyak mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkau, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang, yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku Iban, penggering kita ukai disukat dari utai ti uliah di kerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kendak uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis ti terbilang, bisi enggak kalau nyebut cakup ti menyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bas setiap bengkah penanggul ti nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita megak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai ti terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan lam sampi. Leya dekat nyagu kita dari atas kabut ngau kudi. Bersetiap rembang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita bawah dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ye bisi ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerarang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanemu kita, nginting hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujung ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

anda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan pelusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sembarang maya. Kaya semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, di medak pengawang ancau, riput ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, ulih nyelamat kurang, hari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

Jaku pransang kita'y kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita'y dekat bejalai jawa. Bajak kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Ngamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah dengan kita, nanti kita boleh nembuk ke ia, nitiah ketimpuh masa tiada terletak ke kita. Nundak ke penyikar ngau pelandi hati kita. Tang tajak piap menjadi ngau kita dekat lempung lagi. Nanti kita sama-sama sati begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang telebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku.

0: Riat ketisi, awak kenda anyut rarat di bayi arus ai. Lebut kitai bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebut kita bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak me kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tudah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak begak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: 89.5 FM di Sri Ahmad.
3: Dengar ke?

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: padang yang balok. Tajak aku lutut. Mayu tak nak temu aku. Kita mensyur tu. Untah kita. Nak ada uliah kita ngambil ke utah yang temu kita magang. Nak uliah.
1: Ya.
0: Maka reti aku sekolah tinggi. Kira tinggi. Punya tiga universiti belajar. Eh. Ini jalan yang dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama balok kita nanam lado. Lepas aku selalu dia kena. Nak jaku kasi apa. Nanam lado. Balok kita nanam lado. Tajak aku sekolah dah tinggi. Tang tinanam lado. Lah aku kaku. Hanya kita tu. Tak tahu dah. Mulai. Mungkai. Anak medak ke. Rimpu ni pangkat tinggi. Aku tu dah PhD. Kungai mendak bala kita. Anak makannya.
2: Eh, kini ni agak petai tu ni. Habis ni dah dia tu. Jeng, jeng, jeng.
3: Nama kakak tu nyau?
2: Eh, capi, capi. Capi ngeleput. Dek, nyapi aja. Kenyit ku laban dia.
3: Iga, gak. Tanya lalu lah teh Rito.
2: Tanya di nyanda ngasuh ku lah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 34 kanun keseksaan di jap. Nemu dek, membunuh tanpa niat.
3: Nyau, nyau, nyau, nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu biar kok kau sudah ketegal nyawa aku tu aja.
2: Nanti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari ke betul.
3: Eh, salah betul, salah betul. Hah? Nama tu, nama tu jelu gagal di tu, hah?
2: Ning tu ku dek.
3: Adnya meh.
2: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tada!
4: Kerungan manua portable.
3: Hah? Kerungan manua portable?
2: Ya, jap.
4: Kerungan manua portable. Kerungan manuak kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuak kita maya mindah. Ngau kerungan manuak portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuak-manuak kita. Ni buah rawan ke manuak kita kena curi. Nak takut lagi ke manuak kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manuak portable.
3: Murik kari itu. Nada kalau mesti adunya kerbab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
2: Ketawa kaku dijap.
3: Ya katanya kaku nak ketawa nyau nyau nyau. Kau dengar ni mana jago ketawa nyau. Tahu jago peran siapa lah begitu itu. Isha gamal ketai kembali nyau nyau. Tang anang ngapun diau pun diau kita sekali. Sekapa kita gagal bakal ditau. Ipa gagal mal limpu kerungan manua tau.
2: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ila dia muda jam. Nanti utai ku tu udah nyadi.
3: Ya pak tadi repeat repeat. Udah nyadi. Cicik lagi nyau. Cicik lagi. Ente namanya nama jelu table apa ber tetegagan itu ha bisi beli urang ila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunjang ari puninya ke pemadu tinggi ba menua tu ah timpu milih ni bagi puninya ila ah putibol tibol
5: 6 months later 3:28 a.m.
3: Wih, wih. Hei, tokenyau. Tokenyau. Hei, bawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jari yang mai deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau, nyau.
2: Ukai lawa aku tuh nyap. Cang, nyameh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tuh. Ah. Padahal lama tuh kemarin nemu deh. Sidari Filipin, bala pinoy kuda. 48,000 IG kerungan manual portable.
3: 48,000 IG. Wow, amazing.
2: Nah, nya baru si dari Filipin. Dao gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manual ku tojak.
3: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakal tu meh. Ente bakal uleh dikerja di siku nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik mau. Akhirnya tu sabkun mimit meh ngagetku. Aku pandai cakap ni, ngasai pampai bakati.
2: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja nanti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
3: Amin ya? Nama projek yang keterubah tadi sabkuan dia kakunya.
2: Nah, tuh, ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku bagai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban ya endang tebiang. Andang muji sarang burung kanji, tajak ya tuci kapas wagang. Andang ketawa ke sarang burung puna, tajak ya sarak seminak rangkang. Lumu-lumu kita, understood?

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelait ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Mai yang makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mai yang gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayang gula dalam pemakai. Jaga pemayang gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nyak mana haji.

0: gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis ini gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit.
3: Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Harap din apala. Tu bill tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai namanya tu ke jalan skut. Uji kita tindua naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak kuntur ya ke bebanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

Ram kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Anang nagang aku, oh Aptara, Aptaraku, ari serega pemisik nuan, ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih nuan ngenak leka jakunya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau tindak dipedak. Ngamik mantu aku, lalu mantu sidak ke dipilih nuan. Boleh utai tidak ngangkat ke pengawak nuan, babala pengasuh nuan, engkau bak semua menua nuan. Ya alai, uji nuan ngeletak kaku, tiap utai manah ti udah diturun nuan ke baruah dalam buap nuan. Amat benar, nuan ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mentas. Bahaulah. Ngelala seruan petara muka mata kitai. Kitai tetemu ke perkara ti ngangkat ketika sepeninggi, lalu perkara ti nuju ngagai pemaruh. Lebuh kitai belajar ke pegari penemu, dibaik ngagai kitai, uliah seruan petara tu. Kitai pun ngeleda pasal tuju petara ngagai mensia maiwah. Dalam setiap utai, kitai medak tanda kuasa ia, serta pemintar ia, ti dipelalai. Penemu dikeuliah nengah seruan petara tu, lalu pengerindu diasai ngagai ia, meri penganda ngagai kitai. Ti kitai nadai agi kakang, tau ke tegepang. Lebuh kitai berjalai nakap pemaruah dalam menasan, kitai mansang dalam pengarap ati serta pengentap ati. Lalu lebuh tikas pengarap ati bertambah, bertambah megak penguliah nerima bantu pengasih petara, serta ngemansang ketikas pengudus kitai. Tang pengarap ati ukai seminak penguliah ngelala. Enti kitai mutus nemu pasal pengamatnya ajar arisiku seruan petara, kitai mesti ngereja nitih kenyak. Nemu pasal pengamat tang ngereja pengawak tindak senutuk tau kekakang ngereja, nitih kenama ti udah ditemunya, mandang ke penglemik pengarap ati. Nyak meh kebuah pengarap ati, penemu ti ngeleda di ayan dalam pengawak dikerja. Abdul Baha nyebut, tajak pen sikuknya ngemuan pemanah pendiau, diterima bak pemetuang ia ti penuh kuasa. Agik megak keterubah nyak pengawak, nemu lalu udah nyak ngerja. Tajak pen orang buta ngasil ke lukis di pemadu ngalit ke hati seta jelai. Tang ia dikemelu ari medaknya. Berarti kebekani mayuh jelu gawak ke mensia. Ngenyan barang serta ngemudah ke pejalai mensia. Tang laban sidak lansang, sidak nada nerima upah ketega pengawak ngau pengiruah sidak. Muari nurun ke hujan, pun bungai ros, engkau pun bungai bukai tumbuh. Padang rumput, engkau padang bungai. Kebun, engkau kayu. Tumbuhnya digaduang serta berbungai. Tang sidak nadai ngasai ke semua hasilnya. Lampu ditungkun, tang ia nak ngeleda ke penemu pasal iampu. Nadai megak berasai andal ketega pengawaknya. Lebih lagi sikuk semangat tinggembuan pemanah pendiau, serta perangai ti manah dekat endak kakang mansang kemua endak ngira arini penatai perenciangnya. Ditu nyengalameh bidaya. Reti pengarap atinya keterubah ngelala penemunya, lalu kedua ngamal ke pemanah ulah pendiau. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak ngau petara. Ia ti semua bermulia, pemaduk perencing, o penabat kudus, o Tuhan pengampun, bekeni aku ulih engkau engkeman, menyanyi kepuji nuan, tau ke engkau cukup, nyembah serta ngemulia ke nuan. Ading nuan ulih sebarang dilah, nadai tang salah, lalu nyerita pasal nuan, ngenak sebarang pennya, tanda penyugau dekat nguji, pemesai kerja tu. Dilahnya seminak kereban dipenyadi ari elemen, munyi engkau jakutnya nadai tang penau kendak sengaja. Nya alai bakeni aku ulih ngerami, ngenak kereban munyi nyawa dunya. Puji ia ti nadai tanding, nadai megak sebaka.
Semua ti ulih sebut tau kegiga aku, disekat ulih genggam runding mansia, lalu dilikup dalam kandang dunia mansia. Pekeni runding mansia ulih niki ngagai punjung penyuci kudus. Lalu bekeni empelawak pengelebu ngapa ulih nganyam pukat igau singapa ti lemik bapalan pengenduah suci. Nadai utai ulih dikerja aku, tang bersaksi ke pengurang kuasa aku, lalu ngaku pemuntan diri. Nuan meh amat benar, ia siku ti bempu semua, ti enda ulih dilawak. Ia siku ti nadai tatak peninggi ari atas perati, sida ti udah disikap ngenak pemerti. Abdu Baha. Nya aja, terima kasih.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dinga samua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan 2 jaku canduan, dama ga bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ga ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Bebas ke anak khas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Bebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM Segulai Sejalai.

Tucu manang kurang hari alon lopeng ya ngupun kawap ngerak pagi kita hari 5 ke sehari itu 24 hari bulan 7 2026 sama pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu ke ulih didengar kita ngena RTM klik lalu pihak muka dia tahu ulih didengar kita baru ya Pak Isro channel 871 agak muka ngena frekuensi FM bakal selama peninggal ya. Terima kasih milih YFM nyadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Kalau ke pagi hari 5 tu kita bergolai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Sama ngarap ke kita boleh ngepun ke hari baru ngau lantang likun ke pagi tu. Lebih lagi kita ke Nurun Gawa atau ke Bisi Mindah ke pagi tau ya. Okey, nah bakal selama apa tusun program kita ke pagi tau jam kedua atau lagi ya pukul 7 pagi maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi 7:45 minit pagi tidak ada penanggul kita dekat ninga ke report dari pengeluar program Bana Jimbat berkawal ngau Baram berkata lalu 8 pagi tu lagi bakal selama muka bergulai ba 2 pagi wai kat nemu nama topik kita ke pagi tu tahu kita meda Facebook ke YFM yang akan tusun tahu ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sehari tau ya. Okey, jadi berdau terus bergulai ke pagi tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita kita ke angka bisik ke baru angka Dani udah tumu beka kiro-kiro di dapur tahu ke udah barang tu jalai ke pagi tau hari debit Indo Bangsa Raya.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke jatuh. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Ni bagi pilih hati hari esna nala nadai salah kita ke dekat milih ya. Lapan kita tentu dekat utai ke mana hukum kita. Lupa yang megak kita itu nang sampai bisi peluang milih. Jadi kena meh awaknya nur milih ke mana. Lapan lagi ngai ke pulai ke penusah angkai kita impu yang. Okay, kita ke engkau benuang milih rengat milih jam ke dia tau ya harap ke uliah milih ke mana meh ungkup kita semina lagu aja kena merindang kita ke pagi tu peningal awak pengerak pagi hari lima ke pagi tu jadi itu berarti ke dulu muka berita-berita ke BC Ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Okey, hanya tu berita ke bekawal ngau pengerami nerbai ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF ke 19. Kalai kaban Kansel Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah ke BIKF ke 19 dekat majak negap ke penuduk Bintulu nyadi palan dagang temuai tika sedunia. Jadi madah ke pemucur edisi ke sekali itu ngayan ke pengarap hati ke tinggi hari komuniti antarabangsa di Bintulu tajapan tetapi ngau banyak macam pemar global baka tambang niki ngau muka pejalai penerbai bilun ke terjanggal. Jadi maksud ke jakunya ya maya ke berjadi ke BIKF ke 19 padang bilun lama Bintulu. Okey, lalu berapa punya OM Material Sdn Bhd ngau muka opis kerja raya JKR bagi berdua Bintulu. Mujur nyadi champion bak pekit kontingen berjalai Braban pengerami nerbai ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF 2026. OM Material Sdn Bhd dipadu muka nyadi penerima anugerah semangat kontingen pemadu mana. Lalu JKR bagi menua Bintulu nerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang ngau gaya semua kontingen. Okay, jadi prizenya disuak ke General Manager Upis Pemansang Bintulu ya Datuk Muhammad Yaakob Gari. Okeynya berita ke bekawal ngau pengerami nerbai ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF 2026 ke diatur di Bintulu. Lalu tu berita ke bekawal ngau RM950 eco atlet ya dia tu benung ngau latih insentif dikena ngamat ke target kontingen ke dekat mai pulai 75 medal emas. Sapit Menteri Dembiak Lumba Ngau Mansar Dagang Sarawak Datuk Kiril Rentap Jabu madah ke tikas bersedia kontingennya ngemantup ke hati tajak kurang hari sebulan pekit lumba ngau main dekat diatur 15 hari bulan 8 tau ya. 23 Assistant Chief Division ACDM mega udah dipadu ngatur nongatur 37 bangsa lomba ngemain ke dekat di pekit ke ngawal 468 acara ya. Okey, lalu ngenang target ke dekat mai 75 itik medal emas Datuk Kiril madah ke pengarap artinya belalau ke prestasi kontingen edisi ke sebedau tau ya. Jadi mereka minta semua atlet panggau sukma tu ialah dekat meri komitmen ke penuh dikena ngangkat ke nama Sarawak. Okeynya mereka berita ke BC Ayan lalu berita buka itu atau bekawal ngau pengawal ngigak ngau nyelamat SAR
peluang selatuang beram kalau siku agi orang ke dituntung penusah perahu karam kena hari satu tu tadi udah ditemu parai ya ujung ke menyampau semua sidak ke pebadi nyawanya tiga iko. Nitiah ke report hari pilih operasi upis bomba ngah penyelamat PGO Malaysia Sarawak. Tubuh Jonathan Nyurang lusut 45 tahun ditemu bak kandang menua jeram masin semak long spirit urung pukul 9.50 minit pagi kemarin. Jadi tubuhnya muka sudah dibaik ngagai klinik pengerai Longsan. Lalu sebenarnya dua ikut orang lagi ditemu parai kena hari dua tadi ya. Hanya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau meka anak lelaki Jovian Changin Joshua 4 tahun. Okey, hanya meka berita ke bekaul ngau penusah perahu karam ba long selatung beram ya. Okay, lalu tu berkawal dengan penusah gis pantis bak palan nur ngakak rumah ngimbai jalai perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi diriput ke agi oleh dijaga ya. Yang ditua upis bomba dengan penyah penusah BBP Lutung pemesai bomba kanan dua Hendry juga madah ke sidak ya udah berjalai ke pengawak matau bak nurnya ke nyadi berengkah pukul 11 pagi nyentuk ke 12 setengah tengah hari kemari dikena nentu ke nurnya likun. 7 ikut raban tim Bravo BBP Lutung maka udah ngau berjalan ke operasinya ya. Okeynya maka berita ke BC Ayan apa surat berita kita ke pagi tau. Nang maka selama 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, merinang kita ke pagi tu pening ah. Berdawa ku maca pesan 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat tau ke pesan ke berbatang atau anjung kita ngakai WhatsApp konti YFM 0138628422 tu hari Ricky Anderson kena merindang kita ke pagi tau.

0: Activity Y.
1: Aku Raba Jaro, Publicity Secretary dekat Nassau serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kat Dewan Serba Guna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nenggak di kandang mono pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal puang, pengawal latih penerang.

So, alam nandiya maya niya. This day, kanagad lang nandiya kaya tayo ngulo po pinto. Kana ikot nandiya na ngira pa na tayo academy, endure taga status ekonomi, patuwa tebre awa nirungkay potensyal diri, serta milih bidang kestipa ngaw penau, serta expression sida. Pelajar ukay seminat bekaul ngaw mulih ke penyulu akademi, tang bagak bekaul ngaw nempak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngaw dunia ti seluruhan berubah. Ngaw ekses ngaw dinamia serta pengalaman ti

0: Nyagai Karnaval Galia Selangor 2006, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak menglemai, kepalan Pak Dewan, seru pergunya Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, maca pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu hari mula anak Ike ya, atau ke Indai Jack ya, madah ke laki ya. Anthony anak ungkang, Anthony anak ungkang udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi penerang ke Siri Agib kau pesan rabatu kita tahu berlipun ngagai lumur anak ya Samuel kusung 14898-2982. Jadi pesan tu nuju kapan belayan bak Skyway Lijan Julau macan kenawin merakai Indonesia pasai Sibu merurun Julau ulu kenawit Lijan, Bilat, Ijit, kapan belayan di Miri, Matu anak Inggul di Sung, nuju Jackson Imbai, Jawi anak Matu, Bakery anak Matu, Irian anak Matu di Kuching, Naji tau ke Inaya Cing di Miri, Guni anak Sawan di Suai, Catherine anak Manggang ngau meka Kristina anak Manggang di Miri ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebut itu Manggang. Jadi pesan tau tadi madah ke Anthony anak Ungkang

yang tu ni yang nak ungkang tau ke apa Jack udah nadai kemari ya. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan dari Agustin anak belikau madah ke Indaya itat anak lanau itat anak lanau tau ke Indai Bilam udah nadai mereka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh ba rumah anak ya inya rumah lumur 6H lorong 5C Sibu Jaya lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila jadi penerang ke Siri Aki berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Augustin Abrikau berlumur 013-572-8247 jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bawa Sungai Kalan Pasir Mas Sungai Awup Sungai Tekuk Pasai Siung, Penasu, Batang Ikan, Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Kenawit, Dijulau, Ngawbeka, Kaban Belayan, Kabukai, kena boleh disebut itu magang. Pesan tau tadi, madah ke Itat Anak Lanau. Itat Anak Lanau tau ke Indai Bilam, udah nadai. Lalu, niang tau dekat di Sungai Palamayu, malam tau lagi, Pak Rumah Anak ya. Inya rumah lumur 6H lorong 5C Sibu Jaya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari lamah anak kecil ya. Kalau pesan tu madah ke menyadik ya. Draman anak kecil atau ke Abah Wan udah nadai lalu ni yang drama anak kecil tu dekat di Sungai Palamayu rumah nyadi empu inya rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian ya lalu maya ngubur sampai di padah ke jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba mentu mudiang tuba Sungai Indai Segak Kedumpai Kepayang Dawan Pelai ngau mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Dixon balumur kusung 18983-1413 atau kenuju Janet kusung 14887-242. Ya tadi pesan madah ke draman anak kecil ya draman anak kecil tau ke Abah Wan udah nadai lalu ni yang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah Sidampu inya ba rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian Sarawak lalu mayang ngubur sampai di tetap ke akhir ya okey lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ari Madeline anak lungo madah kengeta sulit niang indaya ianya niang samba yang nak buan kalai nguan ulit ianya malam pergila lalu ngeta sulit pagi hari minggu tu ilak jadi pengawak tu diatur ba rumah sedampu ianya ba rumah muris sucung balut julau pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah lasit Rumah Benat, Rumah Hacum, Selata, Rumah Langi, Balut, Rumah Hasun, Balut, Rumah Francis, Rumah Mendila, Lubu, Ringgit, Rumah Sali, Nangal, Bayuang, Rumah Hinggul, Madur, Rumah Mawa, Rumah Luis, Lasik, Mit, Rumah Panjing, Nangal, Pedanum, Rumah Mawar, Sekunang, Rumah Rawing, Kelanggas, Rumah Samsudin, Nangal, Semayam, Rumah Timba, Sejukam, Rumah Birai, Salim Sibu, ngau muka Kaban Belayan Kebukai ke ndak boleh disebut di temakang. Pesan tu madah ke ngeta sulit. Ni yang sambai anak puan ke dekat diatur pagi hari minggu tu ilak 26 hari bulan 7 2026 apa rumah sedampu inya ba rumah muris sucung balut julau okey lalu pesan ke Siti tu ianya hari I
Itun ane rejap ya, madah ke semiang ngeta sauliat ke niang ramba anak sigau tau ke pai Francis ke dekat diatur. Ianya malam pergila 25/7/2026 pukul 7:30 ba rumah sedampu. Ianya ba rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apung Baru Kuching. Eh, jadi penerang ke siri lagi kita tahu berlipun ngagai Francis Alien Wen abak lumur 016-557-1884 atau kenuju Joseph Panaramba ya 014-878-2380. Ya tadi pesan madah ngeta sulit niang ramba anak sigau tau ka pai Francis kedekat diatur malam pergila 25/7/2026 aba rumah sidampu nya rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apung Baru Kuching. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Lulia anak Jonathan jual madah ke ngeta sulit ngau nyuak ke tebalu keniang apai sida inyak niang Jonathan jua anak kayau ya, ke dekat diatur malam pergilak Megah 25/7/2026 pukul 10 malam ba rumah sidampu inyak ba rumah cala Sungai Ranan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba batang anap Batang Kakus, Baliah Kapit, Dikenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, di Bintulu, ngau muka kaban belayan ke Bukai kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Lolia, Balumur, 017-995-7716 tahu kenuju Junita, 017-856-5899 tahu kenuju Indailia, 010-921-4540. Nya tadi pesan madah kenta sulit niang Jonathan jua nak kayau ke dekat diatur malam pergila ba rumah sedampu ianya ba rumah cala Sungai Ranan ke Nawit ya. Okey, hanya ke pesan hari peninggal kita udah tu lagi aku nampung baca pesan ke Bukai ke pagi tu ya. Berinang tadulung au Siti lagu hari Igu Anthony ke pagi tu.

0: ke angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari siba nak bana madah ke ngeta sulit ngamuai terbalu ke niang indaya nya niang berawang anak yampi ke dekat diatur. Kalai malam tu lagi nyak nguan ulit, lalu pagi pergilah ngetas ulit ke niang tu ya. Jadi pengawak tu diatur apa rumah sidampu, ia nyak apa rumah empati ulu cih kenawit. Jadi pesan tu nuju kapan belayan apa batang air cih, bidai, tuah, bawan, mapai, pui, skuau, uyak, paku, bunau, bekiki, sebindang, dilambir, rumah ladi ngemah, rumah Moses Rantau Pita, rumah Lau, rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, ngau beka kapan belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai seba nak bana, balumur 010-978-5798 tau kenuju jali anak pana ya 019-674-5631. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ngamuin terbalu keniang berawang anak yampi ya ke dekat diatur pagi pergilah ba rumah sidampu ianya apa rumah empati ulu cih kenawit. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari seruji tau ke rantai anak basi madah ke bini ya menggan anak ampak ya menggan anak ampak udah nadai lalu niang menggan anak ampak tu dekat di sengai bala mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah puin sungai kerubung selalang serikai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sari serikai sungai pau entebu Minus, Selangan, Garu, Sebangkui, Kerapa, Sungai Tapang, Kemedu, Dusu, Semalau, Batam Berayang, Keduh, Licu, Sungai Ruan, Sebetan Ruban, Ngau Meka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang, madah ke menggan anak ampak ya menggan anak ampak udah nadai lalu nia menggan anak ampak tu dekat di sengai Palau Mayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah puin sungai kerubung selalang serikai. Okey, lalu Siti tu ianya pesan hari injan anak juing madah ke inaya kaca anak hitam udah nadai meka lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayuh ya malam pagila 25/7/2026 baru meh sidampu inya baru meh gandum sungai Rian Bayung Ulu Serikai lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai cambai anak igu balumur 019-439-5884 tau kenuju Patrick Kemat anak cambai 014-289-4895 ya tadi pesan nuju kaban belayan ba rumah mawas genting kerupuk rumah jen sungai paku rumah Lawrence Wong Batang rumah Sun Sungai Sibau, rumah Empaling Sungai Kuning, rumah Meriang Sungai Buluh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepung, rumah Sibar Lubuk Lembak, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Jaman, rumah Libau, rumah Panggai Dayat, engau mega kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang madah ke kaca anak hitam ya kaca anak hitam udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam pagila 25/7/2026 pa rumah sidampu hanya pa rumah gandum sungai Rian Bayuang Ulu Serikai lalu dekat dukubur ke hari minggu tu ilak. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Maria anak Jimbun madah ke ngeta sulit niang ake ya ianya niang laman anak rekan ya tau ke apai kulukut ke dekat diatur pagi pergila 25/7/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah jerandiang sungai babayan jelaluang tubau jadi penerang ke silia ke kita tahu ba telepon ngakai Maria na Jimbun ba lumur 017-801-6195 tau kenuju tamu hana laman ya 017-859-5516 tau kenuju amui hana laman 014-587-8974 jadi pesannya nuju kaban belayan pak matang jelaluang tubau luang tisam ulu layar rumah kadir melabu pak tembawai tinting ulu layar pak sepak betung mentabai julau jematan suai rumah jelian siat nia rumah Brian sungai teh rumah Brandi Menaram Brunei ngau meka kaban belayan kabukai kena ulih dia sebut itu magang madah ngeta sulit ni yang laman anak rekan ya tau ka pai kulukut kedeka dia tu pagi pergila ba rumah sedempu hanya ba rumah jerandi yang sungai babayan jelaluang tubau. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Sabdikan Andrew Pryor madah ke Semiang 100 hari keniang bini ya. Ianya niang SD Ichi anak Lawrence ke dekat diatur 8/8/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Stevie Temudu Baru Jalai Hupon. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Dimiri, Batu Niah, Pidi, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, Dinyelam, Ngeramut, Kelauh, Panggil, Gua, Selepuang, Melugu, Ntulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Sabdikan Andrew Prayit Agung pal umur 017-675-0551 tahu ke lumur 019-644-2544 ya. Ya tadi pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang SD Ichi anak Lawrence atau ke anak Niang Cikgu Lawrence Sabiang ke dekat diatur 8/8/2026 inya hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah TV Temudu Baru Jalai Hope On. Okey nya ke pesan ke bisi diterima hari peninga kita ya. Maka selama peninggal 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke dekat di tabur ke terus Ari YFM.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi, pukulai ngau aku Melati Badi bak berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 24 dari bulan 7, 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Upis bertanam bertupik Sarawak komited ngumoden ke pengawak Bumai Mendua tu. Pengerami nerbaik ke gudi antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyedia kedirik Napik Sukma Sarawak bat tika stik mantup ke hati target bulih 75 Midul Mas. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak dengan upis bertanam bertupik dekat majak ngemansang ke sektor bertanam bertupik menua dengan cara ngubah cara bumai lama jadi model komersial skala besar ngenak teknologi moden. Adun Batu Danau Datuk Polus Palu Gumbang madah ke atur tu kai semina boleh nambah ke pemansut ngau guna tanah terbetul dan megak boleh negap ke pengelikun pemakai serta merik penguntung ekonomi terus ngakai orang ke bempu tanah. Ia madah ke cara tu di pejalai ke ngau lurus serta inklusif ariti berundiang ke timal peranak menuanya sebedau projek tu bergah di pejalai ke. Ia megak nyemetak madah ke pemujur nambah ketika sara direk SSL beras menua seminat berpanggai ngakai atur tik terbuka serta kerjasama orang ke bempu tanah. Datuk Polus madah ke munyinya banyak atur awam ngau randau pemansang nanam padi payak begulai ngau peranak kampung terimah di Limbang. Ngatur pengerami terbaik ke gudi antarabangsa Borneo BIKF ke-19 dekat majak negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai tikas dunia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Batu Junipang Liung Ming madah ke pemujur ngatur edisi ke sekali tu ngayan ke pengarapati tertinggi hari komuniti antarabangsa di Bintulu tajapan bertapik ngomayu macam pema global bakal tambang nikik ngau pejalai penerbai bilun terjanggal. Ia maksud ke Jakut tu maya berjadi ke BIKF ke-19 2026 bak padang bilun lama Bintulu. Ia madah ke pengerami tu kai seminak mata penatai temuai rim menua luar dan megak nambah ke ekonomi menua tu hari tidak pasti lebih 160 ke orang dagang bak ekspo dagang ke diatur. Ia ngarap ke BIKF 2026 terusnya di pelasar dikena negap ke penyerakup komuniti serta ngelaku ke penyelai Bintulu bak renggat antarabangsa. Pengerami tu dekat dipasuk lebih 150 ke orang dari 19 bengkah menua. Berbak ngunyak Om Material Sendirian Berhad Gaupis Kerja Raya JKR bagi menua Bintulu. Mujur nyadi champion bak pekit kontijen berjalai beraban pengerami terbaik ke gudi antarabangsa Borneo BIKF 2026. Om Material Sendirian Berhad dipadu kenyadi penerima anugerah semangat kontijen pemadu mana. JKR bagi menua Bintulu nerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang gau gaya semua kontijen. Raisnya disewak ke General Manager Opis Pemansang Bintulu Datuk Muhammad Yaakob Kari. 655 ikut orang dari 22 kontijen bisik ngau ngambil bagi buat pengawak berjalai beraban ke penyawah 1.5 km. Pengawak berjalai berabannya Siti dari batang program bak BIKF 2026 terdiatur kena 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Di pasuk 19 buah menua, program tu diatur kena negap kagi semangat penyerakup pupu rapah bangsa ngena elemen budaya, kreativiti, enggau seni. 950 ekor atlet dia tu benua ngau latih intensif dikena ngulih ke target kontijen terdekat mai pulai 75 medal emas. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngau Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Gero Rentap Jabu, madah ketika bersedia kontijennya udah mantup kati, tajak kurang dari sebulan pekit Lumba Ngau Main dekat diatur kena 15 hari bulan 8 toilak. 23 Assistant Chief de Mission ACDM udah dipadu ke ngatur 37 bangsa Lumba Ngau Main ketika dipekit ke ngawul 468 acara. Ia berjakut menyenyak di Kuching. Rintai ke penudi, atlet berdau diputus ke laban kontijen negeri berarti ke baru. Jadual pekit ngau tikas pengregas atlet sebedau ngagak pemutus dalam tempoh 2 ngagai 3 minggu terdekat datai. Sekedar acara megak sudah dibuai dari rintai pekit, pengudah nak ulih nangkup peminta minimum enggau berpekit. Tuk nyengkau acara rapid pistol, individu sukan menembak terseminat dipasuk 4 buah menua nanti dibanding dengan 6 buah menua bakal keudah ditetapkan. Ngenang target terdekat maik 75 itik medal emas, Datuk Gerald madah ke pengarap hatinya berlalu ke prestasi kontijen bak edisi ke sebedau tu. Kelimpah harinya program latih dipercalai kena ngetu, nyengkau sekedar atlet kaki berlatih bak menua luar. Ia madah ke pekit sekali tu dipelabak ke dekat Balat Agik, lebuh negeri Bukai Megak, ngengkah ke mayuh atlet baru dan Sarawak bisa benar pengarap kuliah manah kagi penyulut hari terbulih midung kerajuk dan lagak bulih midung mas. Penggerai atlet dia tu megak dikemerat ke, berindik hari gaya hari te angat jam ke dia tu. Ia megak minta semua atlet ngenak peluang berpekit bak panggau sukma hari temerik komitmen penuh dikena ngangkat ke nama Sarawak. Kita dia tu menunggu mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus sari YFM. Orang induk dipinta terus mengangkat ke pengelandik diri hari tengguna teknologi digital serta ngerebut peluang dagang. Tuk dikena nambah ke penyampau raban induk ngau masuk agenda pemansang menua ti jampat benar mansang. Kawan Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Doris Sophia Brudi, madah kurang induk patut seruran nyikap diri napik ubah kemayari dengan cara nyikap diri ngau penemu pengelandik serta teknologi dikena ngangkat ketika sosioekonomi ruang bilik sidak. Ia madah ke pemansan Sarawak tiba pelasar keempat batang perkara, muka mayuh agi peluang ngagai orang induk ngemeran ke pengawak dagang kelebih agi industri kotej ngau ekonomi digital. Yang madah menyenyak buat program jelajah Jom Sedia Induk PRS 2026 di Sungai Asap. Tangkuk pengawak raban pengajar di Sarawak ke seminak buat bilik kelas saja tang tampak agik gawak ulah tersiruk serta volunteer. Buat penerang buat Facebook rasmi UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS, kempen beredarah JPNS 2026 terdiatur bergulai hingga Hospital Besai Sarawak mujur ngumpul 56 beg darah ke diguna pesakit kritikal. Mayuh bengkai agensi ngau ngambil bagi bak kempen tu, nyengkau UPIS Pelajar Pelilih Menua Kuching, UPIS Kimia Malaysia, UPIS Pemadam Malaysia, Sekolah SK Sio Kanan, ngau Sekolah SK Rakyat Kuching. Inisiatif tu setipat ngau aspirasi bak langgur pemansang pelajar Malaysia RPM 2026-2035 dengan berat ke pengawak ngada ke mensiatik bermoral, siruk serta bertanggungjawab dengan pengawak timri empas positif ngagai mensia mayuah. Kerjasama tu ukai seminat nambah ke bekal perubat tang mandang ke semangat penyiruk ngau tanggung pengawak ramah ke tinggi baraban pengerja pengawak perintah ngau komuniti di menua tu. Penusah gas pantis bak palandur ngagak rumah ngimbai jalai Perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi diriput kagi ulih dijaga. Ketuai Balai Bomba ngau penyah penusah BBP Lutung, pemesai bomba kanan dua Henry juga, madah ke sidakya udah berjalai ke pengawak matau bandur penusah tu Kenyadi, berengkah di pukul 11 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah-tengah hari kemari, dikena nentu ketika sepenglikun bak nurnya. Tujuh ikut raban dari tim Bravo BBP Lutung gau berjalai ke operasinya. Pengawak merasa gau nguji ke sili agik dia tu benung di berjalai ke UPS Kimia, dikenang lala pun gau gaya gas ke pantiasnya. Pemutus hari pengawaknya dekat dipadah ke Dudi Arila. Operasi matau yang megak dipasuk sekedar agensi yang kawum Petroleum Sarawak, Petros Sarawak Energy ngau kontraktor ke Udah Dipadu, XD Power, serta megak pengari peranak menuanya. Pengawak berarti ke ngau sili agik berkawul ngau penusahnya dekat di pejalai ke upis mineral ngau geosain. Nakak ke dia tu, nada orang bakal bak penusah tu. Berita operasi ngigak ngau nyelamat sar di Long Selatung Baram. Siku agi mansa perahu karam kena hari satu nyen tadi udah ditemu parai ngujung ke penyampau semua mansa tiba badi nyawa bisik tiga iko. Litiah keriput dari bilik operasi upis bomba ngau penyelamat PGO Malaysia JBPM Sarawak. Bangkai Jonathan Jurang lusut 45 tahun ditemu bak kandang menua jeram masin semak Long Seprek urung pukul 9.50 pagi kemarin. Bangkai mansau dah dibaik ngagai klinik pengerai Longsan ngambil kedisah ke pemesai perubat. Sebeda untuk dua ikut mansa ditemu parai kenari dua atau tadi ianya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau anak lelaki ya Jovian Jangin Joshua 4 tahun. Operasi SAR merenggang di pejalai ke nur ngigak siku agik mansa ke agik linyau. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Upis bertanam bertupik Sarawak komited ngemoden ke pengawak bumai menua tu. Pengeramin terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyendia kediri napik Sukma Sarawak bak tikas teng mantup kati target buliah 75 middle mass. Nyanakan berita kita ke pagi tu peninggal beritanya tadi di Tusun Rana Saimin lalu disalin Elinda Suwil. Hari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawak ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kena mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai dari Kota Semerahan ngagai Semunjan kena mansang ke sektor bertanam betupi. Ngau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air lebih nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan jadi bagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nak ngetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk sarito ianya pekal P E K E L pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genteran leka jakuk keterubah. Tambah kaik mimir agik catnya, ngai nyadi dikena ngecat, laban agik pekal. Contoh genteran leka jakuk kedua. Darah manuak terbunuh tadi, udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya pekal.
2: Seleka jakuk sarito, tau dipending ke kita, ninti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.

0: Okey, 7:47 minit pagi. Munyi ke disebut pun program tadi neh Mel. Tua dekat ngiga mana jimbat. Berserima dengan program Baram Rigata.
1: Iya, nah segamat. Selamat pagi nak.
0: Okey, tua terus ngiga mana ke pagi tu. Halo, selamat pagi nak.
2: Halo, selamat pagi Sam. Selamat pagi Melati.
1: Selamat pagi. Nama Rita pagi tu nak.
2: Mana baru dah ngiruk pagi tu. Hari pun mana di pasar baru dek pagi tu.
0: Nyangkong pengawal kita meh Nena. Okey, pelapa aku terus sangkain wan di merudik ke hana.
2: Terima kasih. Selamat pagi lagi pada Ringa. Jadi hari itu hari kedua barang Rigata diatur di pasar Marudik itu. Jadi aku ngelantak otak diatur kemarin. Jadi kemarin kami bisa ngatur uji bakar bintang barang Rigata pagi lalu lemai muncul ngatur semifinal bintang barang Rigata bak dataran Marudik RDC 15 iko bala pemekian bersatu dan malam kalai 7 iko dipilih nyingkan agar enggak final ke lemai itu . Jadi final dekat diatur lemai itu pukul 7 lemai bak dataran Marudik . Jadi kelimpah ke mata tidak berpikir kami bisa nganggau ke naik dinamik merilah malam tak lagi pihak mereka bisa prelude Ratu Baram Rigata. Jadi pukul 10 pagi tak lagi bisa pengawal playoff powerboard atau ke pikir powerboard di dataran Marudi lalu ditangkan ke lemai lagi pukul 2 lemai nak pikir perahu beriak . Bisa 9 Raban Bangsa atau ke kaum di barang itu ngau ngamik pagi abah pakai perahu perias . Lalu abah hari kedua hari itu hanya kemarin abah pakai powerboard hanya minat saringan lalu hari itu final abah hari kedua berangkat hari pukul 8 pagi itu lagi lalu di sana ada pukul 2 lemai itu lagi jadi mayu macam pakai ke di pelapan kayaknya bakal 18 kuasa kuda 30, kuasa 2 kuda 2 piston 15 kuasa kuda tanah ngau mega 30 kuasa kuda 3 piston tanah 15 kuasa kuda longboard ngau mega 50 kuasa kuda kebaru lalu lumak perahu berengah diatur pergilah peningah ya 25 lagi 26 hari bulan lumak perahu jadi pergilah bisik sebelah kita pekit dekat diatur jadi dipungkalkan ngau lumak perahu kayu sakai 30 hatta buka pukul 8 pagi adanya lumak perahu kayu sakai 10 induk 8:30 pagi lumak perahu kayu sakai 25 lelaki terbuka 9 pagi lalu sakai 15 lelaki terbuka 9:30 pagi lalu udahnya ngetuk nak lama kalai yang merumah krimia dekat berjadi pengerami barang Rigata 2026 lalu temuknya ia lalu dekat memasak kepekin lumak perahu kayu berbuat ke mangkuk yang amat berhormat premier Sarawak lalu muak kelemai ditangkan di sampuan baru lumak perahu kayu sakai 25 lelaki tertutup lumak perahu kayu sakai 20 bergulai tertutup dan lumak perahu kayu sakai 20 lelaki tertutup ngau mega lumak perahu kayu sakai 15 indo tertutup ngau lumak perahu kayu sakai 15 indo tertutup mega bisa dua isi kategorinya ngau kepenuhi ngau lumak perahu kayu nadai atau ke nadai sasa ngujung ke lumak bahari ke perubah pergila . Lalu sekali lagi yang nasau bala peningah jadi sebenarnya yang berbohongan premier Sarawak menjadi pengerami barang Rigata pergila kalai komiti pengatuan bisa nangau kedua ikut artis terbilang kita yang merindah pagi-pagi lah tumu pagi berengkari 8 pagi batasaran Marudik ianya merindah jarak ngau mega Richard Lee . Jadi ngarep kebala peringat di miri gitu ngau di pelilih menua ke semak ngau Marudik gitu oleh menatai ke diri pagi-pagi lah berami mengemata ke pengawak berjadi pengerami para bahari kata jadi sekali lagi nasal bala kerinya mereka datai mayuh malam tu abah pekit ke penuh di sokok kainya bintang para bahari kata abah dasaran marudi ya. Jadi malam mayuh rada tai lalu malam tu ngarap ke mayuh lagi datai laban pergila hari nadai kawa. Jadi berita bukai nanti bisa awak lama lagi aku nguji main nagai balap peningkat ya.
0: Okay.
2: Lalu kita lagi dosen program hari Miri Eman di sabur ke hari studio mini di dataran Merudi balap peningkat ke dekat bersemua ngebalap keluar program boleh ngerasai ke diri nagai studio mini dataran Merudi ya. Lalu program ke di sabur karenya dalam jangkau Melayu, jangkau Iban lau jago kayal ya.
0: Oh.
2: Jadi begini aku saya boleh di kursi ke bala peningah ngarap ke bala boleh ngina saya ke diri ke bala mayu memanyai program itu diatur.
0: Iya.
2: Boleh baru ngagas dua di studio.
0: Okey, terima kasih Bana. Ya, sama berjalan ke pengawal ke pagi tu. Hanya tadi Pana Jimat program Baram Regatta ke diatur di Merudi ya.
3: Baram Regatta 2026 Merudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit Prau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan Pepala Mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antemeh Pekit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang Pekit Lumba Prau Kayuh ngau Powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisati dekat ngau masuk Pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminat 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau Leka Lotiwen, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Lotiwen, Jesley Jabu, Gal Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Lotiwen, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
6: Richard Lee,

0: Iku leka pibi tiun pibi gauden aladin Johannes Johnny Aman lagu nuan bisi intan dikembuan leka ngau tiun Johannes Johnny Aman
1: tanah berenyang ben lagu Arisa leka ngau tiun Matthews Mambang ngau Jesli Jabu
0: Vinuel lagu Arung Pemenci leka ngau tiun Andra Abah
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita, leka ngau tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, leka ngau tiun Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.